0: Topro 2 masih di Sabana pagi, Sabana pagi hari ini. Maksudnya mau pagi. Nyebut Sepada ya.
1: Ya ampun, Sepada. Tapi Sabana pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Sabana pagi, Sabana mengantuk sebenarnya.
0: Banyak ya
1: sabananya sebenarnya.
0: Banyak.
1: Kalau udah Sabana pagi. Ya, tapi ya gitu deh teman Topro 2 jam 7 pagi. Sudirman sudah mulai ramai. Jalan Tan Malaka sudah juga mulai
0: Betul.
1: Ramai. Sudah pada buka. Warungnya sudah pada buka. Senang
0: Senin
1: deh.
0: Pagi apel dulu ya biasanya ya.
1: Biasanya iya, kalau anak sekolahan upacara. Ya enggak ada apa-apa Senin pagi anak kuliahan.
0: Langsung itu. Kelas tuh biasanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah ini buat kamu teman perdua yang mungkin masih di jalan atau masih di rumah, jangan lupa bawa ini juga atribut upacaranya.
0: Betul.
1: Jangan pakai
0: gitu betulnya ya.
1: Karena nguap. Ini karena yang paling sering hilang itu topi sama dasi. Sering banget hilang. Hilang mulu tuh topi sama dasi.
0: Kenapa ya?
1: Nah tapi yang bisa menemukannya hanya satu orang.
0: Siapa tuh?
1: Ibu.
0: Iya ya, padahal kalau kita lihat di tempat yang sama kayaknya gak ada
1: iya.
0: deh.
1: Iya, padahal kita udah nyari di tempat yang sama nih. Udah kayak dia tidak ditemukan gitu. Not found nih, 404 not found. Gak ada. Nah tapi dengan mata elang itu,
0: iya benar,
1: seorang ibu bisa menemukannya.
0: Iya. Atau barang-barang di rumah juga kayaknya nggak ada yang berani lawan ibu ya. Ya udah deh muncul aja deh, karena iya. udah raja terakhir nih yang nyari gitu ya.
1: Betul.
0: Pas kita nyari, masih ini masih gampang lah ini, nggak serem-serem banget gitu ya. Sembunyi aja dulu kata barang-barangnya. Bisa
1: nggak
0: gitu
1: tapi
0: loh.
1: Tapi ini kalau ibu-ibu tuh biasanya kalau cari barang tuh selalu ada kata-kata. Kata-kata di belakangnya, ada kata-kata hari ini.
0: Ada kata-kata hari ini.
1: Iya.
0: Terus jadi cari, kak game.
1: Iya, terus pasti kata-katanya kayak gini tuh biasanya. Makanya dicarinya pakai mata, jangan pakai mulut. Ini kalau ular kamu udah dipatok. Nah, itu aku tumbuh dengan
0: kas,
1: kata-kata
0: kas
1: itu.
0: Kas banget ya, kayaknya.
1: Betul.
0: Hampir semua. Ibu-ibu deh, mereka punya grup WhatsApp deh kayaknya. Nanti kalau marahin anak-anak kita, kata-katanya kayak gini ya.
1: Iya.
0: Gitu kali ya.
1: Ma, cari itu pakai mata bukan pakai mulut.
0: Oh oke bu katanya. Jadi nanti langsung dipraktekin di rumah.
1: Iya
0: gitu.
1: Satu suara mereka kebetulan.
0: Iya, kenapa bisa seragam dan kompak gitu ya. Padahal dulu gak. Oh mungkin karena di film, kayaknya di film sih.
1: Film
0: atau
1: apa?
0: Di sinetron-sinetron kan biasanya ibu-ibu marahin anak-anaknya juga kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Nah itu tuh terinfluen sama ibu-ibu di rumah jadi.
1: Nah.
0: Oh bisa juga nih gitu.
1: Iya kali ya. Terus ibu-ibu kayak, ini dia kata-kata pamungkas itu. Mari kita sebutkan ke telinga mereka masing-masing nih. Kita
0: iya,
1: bilang.
0: Benar-benar.
1: Pas di telinganya.
0: Iya, iya. Tapi anaknya juga punya jawaban
1: apa?
0: Pamungkas.
1: Apa?
0: Tapi kan aku gak minta dilahirin katanya gitu.
1: Wah, itu terlalu jauh ya. Hanya karena gak ketemu dasi sama topi sejauh itu terlalu jauh.
0: Jauh. Iya tapi kan banyak kan anak. Maksudnya pada kompak
1: iya.
0: bilang gitu kan.
1: Iya sih. Tapi kalau aku dulu jawabannya gini, kalau ditanya gitu, carinya pakai mata bukan pakai mulut. Kalau ini ular udah dipatok tau. Terus jawabannya aku bilang kayak gini, ya aku gak lihat. Kenapa tiba-tiba ya dia ada di situ? Mana aku tahu dia kan tiba-tiba ada di situ.
0: Iya sih. Iya. Padahal kan kita udah nyari juga ya. Emang nggak ketemu.
1: Emang
0: gimana?
1: Emang nggak ketemu.
0: Kayaknya emang harus turun tangan nih.
1: Betul.
0: Ibu dulu gitu.
1: Betul. Ibu-ibu tuh memang harus begitu sih. Mm-mm. Ya teman pro dua. Soalnya kalau bapak-bapak juga tuh nggak bisa menemukan apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Gak bisa menemukan apa-apa. Aku tuh waktu kecil sering nanya sama papaku, "Dek, ini taro ini di mana?" Enggak tahu. Semua aku enggak tahu. Tapi pas dicari sama mamaku, semua ada.
0: Langsung
1: ini ada
0: ya?
1: Gitu. Ya mana aku tahu bukan aku yang taro. Gitu. Jawabannya selalu begitu.
0: Oh, alibinya gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Oh.
1: Mata bapak dan mata anak tuh sama, namanya
0: sama
1: juga
0: ya?
1: Bapak dan anak. Yang mata elang cuman mata ibu.
0: Iya. Makanya ada mata Najwa karena
1: Najwa sih ibu-ibu.
0: Iya juga ya.
1: Betul. Enggak ada mata apa program mata Guspri, mana ada?
0: Enggak ada. Mana ada. Iya
1: kan, emang itu.
0: Di sini juga adanya mata Rita, masih ibu-ibu juga.
1: Mata Rita. Ah, itu Sumarita pagi.
0: Oh, Sumarita ya. Oh,
1: itu Rita
0: ya.
1: Menyapa. Itu yang ada Rita menyapa.
0: Iya, banyak ya programnya ya.
1: Iya. Oke deh teman Pro 2. Nah, karena kita tidak melihat langit biru, awan putih nih teman-teman dua sepertinya.
0: Nanti dibilang ibu-ibu, noh ada awannya katanya.
1: Itu awan
0: gitu.
1: Kamu nggak lihat makanya jangan pakai mulut, pakai mata.
0: Pakai mata gitu. Tapi ini nggak valid infonya dari BMKG.
1: Tapi ini valid, betul-betul. Berawan ini hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat sih teman-teman.
0: Iya, ya, berawan ya. Kayaknya lebih betul. Tepatnya kabut asap kali cuacanya ini.
1: Kabut asap, betul-betul. Kita benar-benar, biasanya tuh kita masih bisa lihat langit biru.
0: Mm-mm.
1: Awan putih, nah terbentang ini. Yeah. Indah lukisan kuasa. Bisa kita lihat. Sekarang nih kita lihatnya cuma berkabut.
0: Iya. Abu-abu doang nih.
1: Abu-abu. Ini kayak lagu Tulus.
0: Oh iya benar, langit abu-abu.
1: Langit abu-abu, abu-abu karena asap. Tapi ini kalau Tulus kan langit abu-abunya sedih gitu.
0: Mm-mm.
1: Kita juga sedih.
0: Sedih benar.
1: Kabut ini.
0: Kabut.
1: Teman-teman berdua, aduh.
0: Atau deh nanti siang kemarin masih ada mataharinya sih walaupun awannya nggak ada gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak
1: kemarin sempat hujan nggak sih? Nggak sempat ya?
0: Nggak ada hujan.
1: Cuman mendung doang dikit.
0: Mm-mm.
1: Tapi nggak hujan.
0: Nggak hujan.
1: Kita berharap ada hujan deh ya teman Pro 2. Bukan betul. Karena kita mau menghambat apa ya. Cuman tuh biar ini kabutnya bisa nyah dulu.
0: Mm-mm. Biar rada cerah dikit dulu kali gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga kayaknya aku udah bilang deh, ada pendengar kita dari Kalimantan waktu itu. Dia juga bilang tuh selain kabut asap emang yang jarak pandangnya udah semakin sempit, air bersih mereka di sana juga kurang.
0: Waduh, makin susah
1: itu
0: deh
1: itu
0: ya.
1: Itu udah double kill itu. Kalau air bersih udah kurang tuh udah susah.
0: Ya, ini ya,
1: udara
0: ya.
1: Untuk dihirup saja sudah susah. Air
0: betul.
1: Bersih juga ikutan susah.
0: Makin-makin deh itu.
1: Makin.
0: Kayak udara ya walaupun menyusahkan gitu ya, tapi ya belum terlalu vital lah untuk dibanding sama air bersih gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Air bersih mah emang butuh banget buat ngapa-ngapain, butuh air bersih.
1: Iya, ini aja kita tuh setelah ini ya, setelah bencana alam tahun kemarin tuh kan recovery untuk air bersih kan lumayan lama ya, karena
0: betul.
1: Ada beberapa daerah di Kota Padang ini juga yang air bersihnya belum maksimal gitu.
0: Yeah.
1: Sampai kemarin kayak kita pas banjir itu air masih keruh gitu deh kayaknya.
0: Itu dia ya.
1: Nah, itu dia. Itu aja kita udah komplain banget.
0: Udah. Apalagi di daerah-daerah kayak gitu ya, kenapa bisa ke air bersih juga ya dampaknya ya?
1: Mungkin karena hujan juga enggak ada.
0: Oh,
1: hujan
0: ya
1: juga enggak, musim kemarau, mana karhutla. Aduh, ya. Lengkap sudah air bersih enggak ada.
0: Mau memadamkan apinya
1: pakai apa
0: gitu buat kebutuhan sehari-hari aja airnya susah, apalagi buat
1: Mademin
0: api ya.
1: Iya, betul. Karena tuh kalau masalah kabut asap tuh emang udah dikomplain sama negara-negara tetangga juga. Yang di
0: betul.
1: Sekitaran kita tuh juga udah pada komplain.
0: Mm-mm.
1: Karena lumayan mengganggu.
0: Iya.
1: Kabutnya.
0: Selain pada komplain juga akhirnya membantu gitu ya.
1: Iya, membantu. Ini kita juga katanya kalau enggak salah tuh aku tuh ngelihat postingan gitu di sosial media, katanya tuh yang anak Krakatau aktif itu juga dipantau sama Jepang.
0: Iya, betul.
1: Terus tuh kalau yang kabut asap sama negara-negara tetangga gitu.
0: Mm-hmm. Ada yang kayak video pesawat ngambil air dari sungai.
1: Iya betul.
0: Itu kan
1: betul.
0: Yang sempat ramai juga tuh kemarin. Ternyata
1: bisa
0: ya kayak gitu.
1: Bisa,
0: kenapa di
1: bisa.
0: Negara kita gak bisa pada bilang gitu netizennya.
1: Iya
0: juga sih.
1: Lagian ini juga ada yang, aduh ini kalau diomongin jadi agak gimana gitu. Tapi tuh ada yang compare-compare juga jadinya.
0: Banyak
1: yang compare sama netizen.
0: Betul, netizen mah jagonya yang urusan gitu-gituan ya.
1: Netizen memang jago mencari nih data-data tersembunyi, mereka jago banget. Jago banget. Kita tidak bisa apa ya, gak bisa... nggak bisa meremehkan. Membatasi,
0: iya betul.
1: Meremehkan juga. Dan dulu kan pernah ada hashtag siblings, ingat nggak?
0: Siblings.
1: Iya, Southeast Asia siblings gitu, siblings.
0: Oh, teman selaut gitu ya?
1: Teman di satu Asia Tenggara.
0: Persaudaraan perlautan.
1: Persaudaraan, iya, Asia Tenggaraan.
0: Super Asia.
1: Iya, Southeast Asia waktu itu karena masalah apa ya kita? Karena pernah ada lawan apa sih, lawan netizen Korea apa-apa gitu ya.
0: Oh, terus iya, bener, bener,
1: si Blitznya bersatu nih karena di ada rasis gitu kalau gak salah ya ceritanya.
0: Oh iya, bener.
1: Pernah kayak gitu. Nah sekarang tuh banyak juga netizen yang menaikkan hashtag siblings lagi nih, tolong bantu-bantu kita dong gitu.
0: Iya, iya, kalau dulu lawan lawan negara lain kita bisa. Nah sekarang kita nih yang
1: saling membantu, karena membantu, memang keadaan gitu, alam ya, kita sedang tidak baik-baik saja. Iya, gitu.
0: Lalu kan kadang-kadang kayak kita sama siblingsnya ini kan South Asia Tenggara ya.
1: Iya betul.
0: Sama Malaysia tuh, biasanya negara tetangga kita.
1: Love hate relationship, betul. Jujur. Kita tuh love hate relationship banget sama.
0: Sering berantem-berantemnya juga. Tapi betul, ketika dibutuhkan untuk bersatu, yeah, kompak, bisa-bisa juga.
1: Iya, terus tuh kemarin kan katanya tuh warga-warga dari negara lain gitu, kayak Singapura, Malaysia, mereka tuh mau ada orasi gitu ke pemerintah mereka ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ke pemerintah mereka mengenai asap ini gitu. Terus
0: agak aneh sih ya.
1: Iya, mengenai
0: masalahnya di negara orang lain terus.
1: Iya, mungkin ya, mungkin dari jalur diplomasi atau segala macam, okay, mungkin yeah, ya bisa, yang diharapkan bisa sama masyarakat di sana. Terus tuh ada netizen Indonesia yang bikin gini, baru kali ini negara orang demo kita dukung. Gitu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Gitu sih ya teman Pro 2 ya. Tapi kita juga tidak menutup mata nih teman Pro 2 dengan keadaan alam sekarang juga. Enggak semuanya juga buruk. Ada stakeholder juga yang sedang berupaya,
0: ada,
1: itu juga
0: ada upaya-upaya juga dilakukan itu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Kita tidak menutup mata juga untuk hal-hal seperti itu. Pasti sedang diusahakan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itulah keadaan kita sekarang. Kita tuh kalau buka berita hari ini tuh kayak aduh.
0: Betul. Sebenarnya baca ini ngasih info cuaca mah harusnya enggak sampai kayak gini ya.
1: Iya, tapi karena cuaca kita
0: cuacanya lagi kayak gitu gini. Gimana?
1: Iya, betul betul betul. Tapi mungkin ini kalau kita di Padang mungkin udah terasa, tapi mungkin masih ada yang berasa kayak oh ya udah deh, masih bisa ditoleransi, betul, gitu. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, dari sekarang itu menggunakan masker lah, intinya itu yang paling
0: itu
1: penting
0: dia,
1: dulu ya.
0: Walaupun udah di media sosial udah ada yang screenshot apa kualitas udara di
1: betul,
0: HP-nya
1: betul,
0: kayak
1: betul,
0: gimana?
1: Betul betul, kualitas udara
0: udah mulai tidak sehat ya katanya di Kota Padang gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Tapi
0: ya kita usahakan deh beraktivitas di tengah udara yang tidak
1: iya,
0: sehat itu.
1: Walaupun
0: ya,
1: kita harus nih, harus gitu. Tapi kita berharapnya dari cuaca yang kayak gini, maksudnya dari kondisi yang kayak gini, itu berangsur-angsur bisa membaik ya, bukan malah memburuk gitu. Harapannya seperti itu teman produk.
0: Harapannya seperti itu.
1: Semua, gitu ya.
0: Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu daripada makin ini nih.
1: Makin banyak komplainan kita
0: makin
1: nih.
0: Makin komplain nih nanti.
1: Ya udah deh teman produk, kita lanjut dulu deh.
0: Oke. Okay.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang

aplikasi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Tom Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Haji dan Umroh menggandeng Badan Kepegawaian Negara BKN dalam pelaksanaan Computer Assisted Test atau CAT. Hal ini adalah seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter Non-Nakas.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, masih yes. Di Sabana pagi ya, pagi hari ini teman Pro 2.
1: Betul sekali teman Pro 2. Masih barengan sama kita di Sabana pagi betul. Hari ini ya teman Pro 2.
0: Jam-jamnya sarapan juga nih ya.
1: Betul, jam sarapan, jam apa lagi nih kalau jam-jam segini. Jam belajar sih,
0: jam belajar.
1: Karena kalau anak sekolah gak bisa jajan dulu, abis iya upacara gak bisa langsung masuk kelas biasanya.
0: Iya, langsung ya.
1: Iya, biasanya iya. Sih ya.
0: Tapi dulu tuh kita tuh ini deh.
1: Sempat
0: ini maksudnya mencuri-curi waktu gitu deh sebelum
1: ada
0: habis upacara nih, kantin dulu lah bentar sebelum kan langsung sih harusnya langsung masuk kelas gitu ya.
1: Iya, harusnya sih langsung masuk kelas ya. Tapi ada yang ini juga sih. Biasanya satu-satu sih yang kayak gitu. Sisanya sih masuk kelas ya. Aku termasuk anak yang masuk kelas.
0: Oh, asik. Masuk kelas. Iya.
1: Asik. Emang iya begitu
0: iya,
1: masuk kelas.
0: Iya, langsung ya.
1: Karena sarapannya udah di rumah.
0: Oh, udah sarapan di rumah.
1: Iya, biasa sarapan udah di
0: rumah.
1: Oh
0: iya benar sih, habis mandi sarapan gitu ya.
1: Betul, habis mandi sarapan sebelum pergi sekolah.
0: Iya juga.
1: Kalau
0: nggak
1: kena marah. Sarapan dulu, jangan betul. Main gas-gas aja dong gitu. Mm-mm. Biasanya. Cuma nih kalau buat yang kerja ya, maksudnya karena lebih fleksibel kali ya. Mm. Nah, jadi itu biasanya banyak yang sarapan juga jam segini sih. Banyak nih Kak, warung udah pada ini dari
0: betul.
1: Ini tuh bukan dari kantor kita aja, teman Pro 2. Dari kantor orang juga nih banyak.
0: Iya.
1: Lagi berkumpul sarapan.
0: Iya, pusatnya di sekitaran sini ya.
1: Iya betul.
0: Jalan apa sih namanya? Jalan Perintis Kemerdekaan.
1: Ini Tan Malaka kali.
0: Oh, Tan Malaka ya.
1: Perintis Kemerdekaan mah Jati.
0: Oh, di Jati. Benar, ini iya. Tan Malaka ini teman Pro 2.
1: Tan Malaka ini.
0: Tan Malaka menghubungkan Sudirman dan Perintis Kemerdekaan.
1: Betul. Karena dari ini kita mau berfilosofi nama jalan di Kota Padang dulu nih. Aduh, bagaimana tuh jalan Gajah Mada yang ada di depan rumahku?
0: Oh, iya bener.
1: Iya, jalannya Gajah Mada. Kenapa Gajah Mada ya?
0: Karena gede kali.
1: Iya kali. Soalnya ya itu sih bisa diakui juga kalau di jalan Gajah Mada. Itu adalah pusat peradaban Kota Padang. Asik.
0: Wow. Pusat peradaban Kota Padang.
1: Iya, mau cari apa tempat belanja? Apa, kebutuhan sehari-hari supermarket
0: iya,
1: besar
0: betul
1: ada.
0: Juga sih.
1: Toko baju, toko kue, toko cemilan, toko dari segala toko bangunan juga ada.
0: Toko
1: beneran
0: ada
1: nih,
0: ya.
1: Ini
0: ya,
1: bohong, produk beneran ada semua. Mau cuci sepatu juga ada. Cuci
0: ada.
1: Baju apalagi banyak. Cuci motor banyak. Itulah jalan Gajah Mada.
0: Barbershop ada.
1: Berapa ya ini baru buka juga tuh kemarin. Ada lagi baru buka.
0: Toko buku ada juga di situ.
1: Buku ada sih kemarin sekarang tutup.
0: Oh,
1: kemarin ada ini. Yang biasa di Permindo tuh ada.
0: Oh, udah tutup.
1: Tutup kemarin di situ tutup.
0: Aduh.
1: Nah, nanti kita buka lagi tenang.
0: Iya, ya, padahal yang mau beli buku hari ini untuk memperingati hari membeli buku enggak bisa di situ berarti ya.
1: Iya, enggak bisa. Hari membeli buku enggak bisa di sana sekarang. Karena hari membeli buku sekarang tuh ini kan. Ada beberapa toko buku juga lah ya. Yang besar juga ada, yang UMKM juga ada toko buku sekarang.
0: Betul. Jadi kalau kamu memperingati hari membeli buku nih hari ini teman Pro 2.
1: Betul.
0: Yang diperingati sebagai Buy a Book Day.
1: Betul.
0: Yeah. Yang ini dirayakan secara global ya teman Pro 2. Yang jadi
1: yes.
0: Momentum untuk mengajak masyarakat kembali memberikan perhatian terhadap buku dan aktivitas
1: membaca. Tapi itu iya beneran loh. Aku menurutku sekarang kan teknologi udah maju ya. Teknologi udah maju. Kadang buku sekarang kita bacanya yang e-book. Itu juga ada.
0: Betul.
1: Nah tapi itu kalau baca buku secara fisik, bau buku secara fisik tuh emang apalagi buku baru, wah
0: yeah.
1: Semerbak. Semerbak.
0: Sensasi membalik halaman. Nah. Itu dia, bukan menggeser layar ya.
1: Betul.
0: Yeah, kayak merasakan fisik bukunya itu loh yang kayak
1: benar.
0: Harus diiniin lagi, ditingkatkan lagi gitu.
1: Benar itu seru banget teman Pro 2, seru banget. Seru banget. Aku ada sih dua buku lagi belum kebaca.
0: Oh, belum kebaca.
1: Belum kebaca. Jadi baru mau dibuka halamannya, baru mau dibuka plastiknya. Baru mau dibaca.
0: Baru mau dibaca ya.
1: Baru mau dibaca.
0: Biasanya lama tuh.
1: Iya betul. Bisa lama tuh dibuka dulu plastiknya hari ini, baca satu halaman, deh besok deh sambung. Besok nggak sempat, besok lagi lagi. Nah sampai seabad begitu terus
0: betul.
1: Tuh.
0: Besoknya mau baca lagi, lupa deh yang kemarin ulang lagi.
1: Lagi dari awal, betul.
0: Betul sih ya teman berdua. Jadi back to book.
1: Bagus juga tuh bahasanya, back to book. Iya. Tapi selain hari membeli buku ya teman berdua, ada juga hari peringatan ya itu. Itu hari peringatan Google.
0: Oke, ini hari apa ya?
1: Harinya hari peringatan, Google.
0: Peringatan Google, kenapa diperingati ya?
1: Iya kenapa Google. Ya? Nah, jadi hari peringatan Google atau Google Commemoration Day. Nah, ini ditujukan untuk mengenang perkembangan Google dari sebuah proyek penelitian sampai menjadi salah satu perusahaan teknologi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan digital. Iya sih.
0: Setuju sih ya.
1: Sekarang kita apa Pak? Google. Googling dulu. Asik.
0: Induknya dari
1: gitu.
0: Google dulu gitu ya.
1: Iya, betul. Search engine pertama Google gitu biasanya.
0: Dia. Walaupun nanti di Google kita nyarinya ke apa? Ke
1: website
0: atau, yang lain atau ke iya, YouTube betul, gitu ya.
1: Betul. Tapi semua diawali dari Google.
0: Dari Google dulu.
1: Search engine pertama kita Google. Walaupun sekarang juga
0: Ada yang lain ya.
1: Ada yang lain. Dari dulu juga ada yang lain sih. Kayak ada Yahoo dulu. Ada apa lagi search engine ya.
0: Ada Bing.
1: Bing juga ada Bing.
0: Bener.
1: Nah kalau sekarang tuh kayaknya yang common itu Google. Hampir itu di seluruh dunia Google. Kecuali Cina lah.
0: Iya betul.
1: Karena mereka gak kolaborasi. Ada satu brand handphone Cina menurut aku bagus banget. Itu sudah mendunia. Brandnya pasti tahu deh. Nah tapi dia mereka menggunakan Google.
0: Yang ini depannya H ya.
1: Iya betul. Itu sayang banget tau. Maksudnya tuh kok dengan kualitas bagus itu kita gak bisa pakai Google. Karena mereka punya search engine sendiri.
0: Betul.
1: Iya kan. Kalau Cina mah iya. Sosial media aja mereka punya sendiri.
0: Punya sendiri.
1: Iya.
0: Idealisme Cinanya di situ lah.
1: Iya betul. Nah selain itu ada peringatan apa lagi nih?
0: Ada peringatan
1: produk.
0: Hari Buruh juga ternyata di
1: betul.
0: Amerika Serikat ya.
1: Masih di Amerika nih.
0: Kalau di Indonesia ada juga kan hari buruhnya?
1: Ada hari buruh kita ya. Juga beda.
0: 21 Juni ya? Apa sih?
1: Juni iya ya kita ya. Kita harus nih sebagai buruh nih. Masa kita lupa
0: hari
1: sih.
0: Buruh Nasional April apa?
1: Mei.
0: Oh Mei, benar 1 Mei ya?
1: 1 Mei. May Day, aduh kenapa kita bisa lupa ya, May Day.
0: Tapi kan itu secara internasional juga gak sih? Kok ada
1: iya.
0: Hari Buruh
1: Iya tapi ini tuh kalau hari buruh ini hari buruh nasional itu. Masuk hari buruh
0: bukan
1: nasional
0: secara
1: juga.
0: Internasional ya, maksudnya hari buruh yang 1 Mei itu.
1: Bukan ya, tapi tuh hari buruh nasional kapan dong berarti?
0: Nah tuh hari 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional atau May Day.
1: Ih sama, hari buruh nasional juga 1 Mei.
0: Iya kita memperingatinya juga pas di hari buruh ini, tapi kenapa sekarang jadi hari buruh juga nih?
1: Di Amerika tapi.
0: Oh di Amerika ya.
1: Di Amerika, ini mah hari buruh di Amerika, bukan internasional. Di negara mereka juga punya.
0: Oh beda sendiri.
1: Gitu. Jadi diperingatinya setiap Senin pertama pada bulan September gitu. Oh, jadi jatuhnya di hari ini, aku juga bingung lagi tuh. Kenapa ya? Gitu. Tapi ternyata di Amerika. Tapi ini itu kan secara global tadi ya.
0: Betul.
1: Secara global, tapi secara nasional nih teman Pro2. Nah hari ini juga diperingati sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional.
0: Ini kayaknya makin cocok nih ya di situasi-situasi kayak gini. Kayaknya HAM, hak asasi kita sebagai manusia udah lumayan tergerus nih.
1: Iya betul. Itu betul sih. Nah jadi nih teman Pro2, hari peringatan ini bertujuan untuk mengingat kembali pentingnya perlindungan terhadap orang-orang yang memperjuangkan dan juga membela hak asasi manusia.
0: Betul, kan ada tuh yang suka memperjuangkan HAM. Nah, mereka tuh harus dilindungi gitu ya.
1: Betul, karena kan satu gerakan mereka untuk semuanya gitu.
0: Betul, takutnya selama menyuarakan pendapatnya nanti ada pihak-pihak yang gak suka, nah mereka bisa terancam keselamatannya.
1: Betul.
0: Gitu, ya.
1: Nah selain itu juga hari ini ternyata adalah hari jadi Kota Ambon ke-451. Jadi deket-deket ya sama Padang ya, HJK-nya Ambon sama Padang deket-deket nih.
0: Betul, tapi Padang
1: beda
0: udah
1: bulanan aja.
0: jauh ya, maksudnya udah 800-an sekian gak sih?
1: Oh iya, kemarin kita baru HJK loh beberapa bulan yang lalu. HJK Kota Padang itu, emang iya ya kita udah, bukan 400-an juga ya? Bukan 400-an juga ya kita, Padang?
0: Enggak sih, enggak sampai 400, ternyata kita Ambon lebih tua ternyata.
1: Tuh, emang kita berapa?
0: 357 ternyata.
1: 357, nih udah paling 800 aja nih. Udah hampir 1000 up.
0: Yang 800 apa ya?
1: Yang 800 kayaknya nih kota diskon yang lain ya. Kota yang lain kayaknya ini deh. 800 itu turun harga BBM enggak sih?
0: Turun harganya 800 doang ya. Banyak harga banget tuh turunnya. Tuh?
1: Aduh, banyak indeks ekonomi. Indeks ekonomi. Tapi hari jadi Kota Ambon ini memang diperingati setiap tanggal 7 September nih. Pro 2. Jadi ini aja tuh diperingatinya karena sejarahnya di tahun 1575. Udah lama banget tuh.
0: Iya benar.
1: Udah lama banget berarti.
0: Belum merdeka juga tuh ya.
1: Iya belum merdeka juga, jauh sebelum kita merdeka. Sama kayak kota-kota lainnya juga di Indonesia ini sepertinya ya. Mm-mm. Jadi kebanyakan ini memang sebelum Indonesia merdeka sudah menjadi kota. Jadi atau kota. Menjadi satu daerah yang punya hari lahirnya gitu loh.
0: Betul. Nah, tanggal 7 September ini punya makna khusus juga karena pada tahun 1921 di tanggal yang sama nih, tanggal 22, masyarakat Ambon ya ini memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Nah, momentum itu yang akhirnya ditetapkan sebagai tanggal hari lahir Kota Ambon gitu loh.
1: Wah, jadi gitu teman Pro 2 ya.
0: Ada maknanya juga ya.
1: Betul. Tapi ini teman Pro 2 kan aku lagi search juga. Hmm. Ternyata hari ini juga ada Hari Udara Bersih Internasional. Gitu. Wow. Hari ini tanggal 7 September 2026.
0: Lebih pas lagi ya
1: pas situasinya lagi. Ya. Nah, jadi PBB itu menetapkan Hari Udara Bersih Internasional untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempromosikan aksi guna meningkatkan kualitas udara. Nah, pas banget sama kita nih. Hari Udara Bersih. Nah, kebetulan udara kita nggak bersih.
0: Nggak bersih, ya.
1: Kebetulan.
0: Semoga segera bisa dibikin bersih biar kita yang memperingatinya udara bersih di Hari Udara Bersih dengan udara yang bersih.
1: Cuman gitu. Kan sekarang kita memperingati Hari Udara Bersih dengan udara yang tidak bersih. Nah ya, itu ya, dia.
0: Ya. Mungkin momentumnya kali ya.
1: Iya betul, momentumnya kali ya teman Pro 2. Ini setiap kita siaran lagi ngobrol lagi baliknya ke sana lagi. Baliknya ke sana lagi. Ya. Karena emang itu juga yang sedang kita hadapi. Ya. Betul, karena itu mungkin juga yang sedang kita hadapi sekarang ya teman Pro 2. Jadi ya mau gimana?
0: Gimana?
1: Mau apa dong kita?
0: Iya.
1: Kita juga kan masyarakat biasa. Oke deh teman Pro 2. Jadi itu dia beberapa hari penting ya. Gue sih ya hari penting di tanggal 7 September ini teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan ada yang penting juga nih teman Pro 2. Setelah ini di jam 8 kita bakal on air barengan sama radio-radio lain nih.
0: Jam 9.
1: Jam 8 jam 9 sih. Jam 8 apa ya? Bukan ya? Jam 9 ya?
0: Jam nah itu apa? Dia teman Bro 2.
1: Itu dia coba jam 9, kita cek jam 9 ternyata.
0: Jam 9 sejam
1: si
0: lagi.
1: Paling ini salah lihat. Tapi ini beneran gak ada jamnya? Ada dong.
0: Ada.
1: Sini ya. Jam 9 ternyata teman Pro 2 kita nanti bakal siaran barengan sama teman-teman dari Bose FM dan juga Padang FM. Yes, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng.
0: Bakal rame banget ya.
1: Yes, bakal rame banget, bakal seru banget nih teman Pro 2. Sesama anak radio mari kita berkumpul
0: ya. Kita tungguin nanti bakal kayak gimana teman-teman, tapi kita ke lagu dulu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Aduh, semakin ramai nih. Aku suka ramai-ramai, tapi aku suka sepi-sepi. Gimana?
0: Ya, gimana dong?
1: Di luar kelihatan ramai, tapi di dalam ini sepi gitu, suka. Maksudnya kalau kita di studio kan ini, teman Pro 2. Maksudnya kita tuh private asik.
0: Private banget, eksklusif ya.
1: Eksklusif di dalam gitu kan. Di luar orang gak apa-apa, berlalu lalang lah. Tidak apa-apa.
0: Lewat no angkot, barusan
1: nah,
0: lewat.
1: Betul. Nah,
0: angkot
1: tapi
0: merah, tau gak, hafal gak kalau warna-warna angkot itu gimana?
1: Kalau aku taunya angkot ini deh, angkot ijo, Unan.
0: Oh iya, karena emang sering naik kan.
1: Iya, terus angkot ini, angkot Siteba, warna biru. Oh beda iya. jenis mobil. Kalau yang ini mobilnya boleh sebut sih, mobilnya Camry. Kalau yang angkot ini, angkot merah tadi sama angkot ijo ke
0: yang,
1: Unan tuh.
0: Yang bentuknya kayak
1: kok Camry ya? Camry kemahalan dong.
0: Iya, gue enggak tahu lagi.
1: Iya, itu mobilnya. Apa sih namanya tuh? Mobil Camry.
0: Yang pintunya banyak.
1: Yang pintunya banyak. Iya.
0: Oh iya benar. Yang warna biru yang ada moncongnya gitu ya?
1: Iya, yang ada moncongnya. Oh, ya bener. Nah itu mobil Siteba. Ada ya. Lagunya tahu? Ada lagu Minangnya tahu?
0: Ada.
1: Siteba Lapai Katip Minang. Ay, asik. Ih aku hafal, aku suka banget lagu itu teman Pro 2.
0: Padahal
1: itu
0: sekarang Minang aku. Itu maksudnya dulu Minang Plaza ya?
1: Minang Plaza, sampai sekarang udah jadi Basko.
0: Oh itu Basko ya?
1: Itu Basko. Lah, Anda sudah tinggal di Kota Padang berapa lama sih? Padahal dulu melihat Basko everyday.
0: Iya sih.
1: Itu dulu namanya Minang Plaza. Oh. Sebagai apa ya, anak yang setiap libur ke Padang ya. Dulu aku mainnya di Minang Plaza. Iya okay. Kan, aku cuma anak kecil yang dibawa sama tante aku. Dia bilang, ayo dek kesini, oke. Okay.
0: Oh ikut-ikut aja.
1: Ngikut. Dulu tempat gaul itu namanya Minang Plaza.
0: Kirain dulu namanya Minang Plaza.
1: Apa?
0: Ini gedungnya beda lagi, Basko baru
1: bukan,
0: gitu.
1: Bukan Basko di lokasi itu dulu namanya Minang Plaza, terus berganti
0: rename
1: dan reowner kayaknya. Okay. Kayaknya ya, cuma enggak tahu juga.
0: Akuisisi kayaknya ya.
1: Sepertinya. Jadi itu Minang Plaza, makanya tuh ada lagu Siteba Lapai Katip Minang itu dari Siteba ke Lapai. Emang itu jalur angkot. Dari Siteba angkotnya belok ke Lapai. Yeah. Lapai terus ke Katip, jalan di Katip, Sulaiman tuh Katip. Terus sampai lurus lagi ke Minang Plaza gitu.
0: Ada yang warna ungu, angkot Jati Ampang.
1: Jati Ampang betul. Jati Ampang ada. Itu masih di sekitaran ini ya, Gajah di Jalan Gajah Mada Pusat Peradaban Dunia.
0: Iya benar.
1: Iya, itu memang masih jalan-jalan angkot Pusat Peradaban Dunia.
0: Satu lagi yang tahu angkot Oren. Nah, itu di sekitar angkot Lakarang ke UNP.
1: Nah, itu angkot Oren. Angkot Oren adalah angkot terkreatif.
0: Emang kenapa tuh?
1: Pernah naik angkot oranye enggak sih?
0: Pernah.
1: Angkot oranye paling kreatif. Coba lihat apa desain interiornya. Tapi angkot oranye yang paling kreatif menurut aku tuh.
0: Oh, gitu.
1: Karena kalau angkot ke
0: sound system di dalamnya
1: sound system ya. Ya kita bisa apa? DJ play the song tang tang tang tang EDM mania mantap.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi kalau misalkan angkot ke Unan, standar angkot pada umumnya enggak ada musik ya, musik sekedar musik kayak musik kita puterin di mobil gitu.
0: Oh,
1: bukan yang ada sound system yang bedebak. Enggak ada.
0: Kalau aku sih kayaknya lebih apa ya? Lebih suka jenis angkot yang kayak ke Unan gitu deh.
1: Lebih tenang.
0: Iya benar.
1: Ah, kamu tidak anak party. Tidak anak party ternyata.
0: Ya udahlah, selayaknya angkot aja lah, ngapain sih angkot kayak heboh-heboh banget.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi itu menunjukkan kreativitas.
0: Betul.
1: Tapi itu modal lebih mahal tahu angkot-angkot itu.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena tuh biasanya tuh yang dikasih jadi propertinya itu ada barang-barang yang ini agak pricey gitu.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Dimodalin gitu ya.
1: Dimodalin angkotnya. Tapi itu dia karena dengan adanya sound system atau apa ya, desain interior yang lainnya itu jadi lebih sempit.
0: Iya betul.
1: Iya kan.
0: Kejepit. Apalagi yang kasihan yang duduk dekat speaker, nah dong.
1: Nah. Tapi emang yang duduk dekat speaker itu tidak ramah telinga.
0: Betul. Gak tau kenapa ya, aku tuh temen Pro 2 kayak kalau naik angkot yang kayak gitu dulu tuh pernah deh, kayak dari mana gitu mau ke UNP gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kayak dari arah
1: pasar.
0: Iya pasar kali gitu ya, terus naik angkot kayak
1: terus
0: bikin mual, kayak jedak-jeduknya itu kan.
1: Iya sih, itu jujur ya sih. agak mual karena mereka agak kencang kan.
0: Oh, iya,
1: terus
0: bener.
1: jedak jeduk. Iya, jedak jeduk 3, 2, 1 kalau kata Nona sekarang ya.
0: Iya.
1: Nona angkot. Harusnya bikin kan Gaeton diangkut, harusnya angkutnya angkut Padang, sumpah jujur. Angkut oren tuh harusnya jadi jadi ininya.
0: Syutingnya harusnya di
1: situ, betul.
0: Iya, depan betul. Masjid Raya kali syutingnya ya.
1: Betul, betul. Itu harusnya angkotnya itu. Karena pas banget Geron diangkot. Tet gitu ya, kan. Bener. Pas, pas, pas.
0: Mengangkat budaya Indonesia ya, lah
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul. Tidak kita sangka-sangka ya. Tapi itu biasanya tuh kalau diangkot kalau enggak mereka muterin MP3 yang ada di flash disk,
0: ya.
1: Biasanya ada radio juga.
0: Ada.
1: Ada radio, radio, betul. Radio. Ini
0: bisa request-request lagu dari situ.
1: Biasanya iya, dengerin suara penyiar dari situ juga. Ada lagunya kan di radio. Iya, aku dengar lagu kesayanganmu. Aduh. Itu dulu zaman dulu tuh berasa kayak wah banget. Cuma iya. Di era kita udah santai aja.
0: Santai
1: sih.
0: Aja.
1: Biasa aja nih gitu. Tapi di era-era dulu tuh karena aku pernah nih teman Pro 2. Aku tuh pernah ke kapsul waktu. Tahu kapsul waktu enggak? Yang galeri-galeri masa lalu.
0: Yeah.
1: Jadi aku pernah main-main ke situ di kapsul waktu. Nah terus sama abangnya dilihat ini adalah surat-surat dari penggemar RRI dulu. Mereka kalau mau request lagu dulu tuh ada
0: sampai di abangnya.
1: Karena kalau di kita kan kalau di kantor di kita nih, kalau di kita kayaknya itu kan surat-surat udah lama ya, sudah tidak dipergunakan juga. Akhirnya kita buang atau kita loakin gitu.
0: Oh,
1: gitu kan abang, karena
0: abangnya emang nyari.
1: Nah, ketemu sama abangnya itu berapa kotak gitu dan kita tuh bisa. Dan aku tuh baca surat-surat dari para pendengar gitu ya. Dulu tuh ada ternyata dulu tuh ada program. Pas aku cari tahu aku tanya sama yang udah senior-senior ya. Dulu tuh ada program namanya Kotak Surat. Emang Kotak Surat namanya?
0: Kotak Surat
1: kalau gak salah acaranya. Nah terus penyiarnya itu aduh lupa lagi ibunya yang mana. Tapi kayaknya udah jauh banget kita udah gak ketemu lah gitu. Nah terus di situ tuh dibikin surat. Di surat tulisannya bagus-bagus banget orang-orang dulu.
0: Oh, iya benar.
1: Tulisan yang miring-miring gitu.
0: Karena emang sehari-harinya nulis,
1: betul,
0: bukan ngetik.
1: Betul betul betul. Mereka tuh sampai apa nitip salam buat orang tua, mau nanya ini nanya itu. Kalau sekarang kita kalau mau apa ya mau tahu apa gitu kan gampang aja kita tinggal googling lah. Cari aja ketemu gitu. Nah ternyata orang dulu kan gak bisa kayak gitu.
0: Enggak.
1: Jadi mereka tuh juga nanya ada pengetahuan-pengetahuan umum yang ditanyain ke si penyiarnya gitu.
0: Ya, berharap apa penyiarnya tahu?
1: Ya berharapnya penyiarnya tahu nanti memberikan jawabannya pas lagi on air gitu.
0: Oh, penyiarnya nyari dari mana ya?
1: Nah itu kan namanya juga siaran ya. Harus update dong. Cuman
0: iya
1: dulu
0: sih.
1: Mungkin ya lebih ekstra dari kita cari informasinya.
0: Iya betul, betul.
1: Tidak semudah kita.
0: Iya.
1: Kalau kita kan gampang banget browsing doang mah ketemu.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan mungkin enggak ya.
0: Penyiarnya juga mungkin gimana nyarinya
1: iya,
0: ini.
1: Dulu tuh mungkin muterin lagunya juga masih pakai kaset yang diputer-puter kayaknya. Belum
0: ada
1: yang kayak
0: prosesnya.
1: Gitu. Betul, betul, betul, betul. Emang kayak gitu.
0: Prosesnya dulu masih manual ya.
1: Iya, nah kalau sekarang kan sudah ya gampang lah ya semua digitalize sekarang mah.
0: Iya, tinggal klik sekarang.
1: Klik. Iya, kalau zaman dulu gitu. Terus ada yang kayak pernah enggak nembak lewat radio? Nembak kayak enggak sih nembak in real life aja nih jarang nih orang.
0: Apa?
1: Nembak cewek.
0: Enggak.
1: Di radio. Ih, sumpah itu beneran aku baca suratnya betul.
0: Oh, ada.
1: Dia
0: orang
1: tuh,
0: dulu emang ini sih salah satu sih aku
1: kayak bayangin mereka lagi LDR tapi aku suka banget nih sama kamu gitu. Tapi terus dibikinin disuratin untuk si ini. Kata-katanya puitis-puitis kayak orang-orang dulu lah puitis.
0: Yeah,
1: aku baca itu kayak wow, ini adalah orang-orang kayak wow, ada ya era-era begini gitu. Kayak gak nyangka aja. Kayak gak nyangka aja ada era-era begini gitu.
0: Pada ada ya?
1: Pada kenapa ya?
0: Nggak tahu kenapa tuh. Pakai masker.
1: Iya pada ini kan ini takut kena asap.
0: Takut gitu. Iya benar.
1: Iya gitu deh teman Pro 2. Tapi itu zaman dulu sih. Tapi pernah request radio nggak sih?
0: Enggak lagi.
1: Memang tidak suprot ya Anda. Memang tidak suprot nih orang.
0: Maksudnya
1: nih.
0: Maksudnya nggak mengalami masa-masa jadi pendengar radio tuh.
1: Aku
0: nggak ada loh sama Pro 2.
1: Aku waktu SMP sumpah. Aku tuh di radio, jadi aku tuh punya radio, radionya tuh petak panjang gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gaul lah radionya waktu itu. Kalau kata papaku tuh gaul. Radio nih, radio udah gaul ya.
0: Yeah.
1: Udah bisa pakai speaker ya, high tech. Di waktu aku SMP tuh kata papaku, ini radio high tech. Nah, terus aku kan dengerin radio terus aku duduk nini. Jadi tuh kalau di rumahku posisinya ini radio, ini VCD, masih VCD waktu itu VCD, TV.
0: Yeah.
1: Speaker sama ada satu kotak mic karaoke.
0: Asik. Okay.
1: Rumah kita memang
0: lengkap ya.
1: Sebegitunya. Nah, terus di depan radio.
0: Karaoke nih, seperangkat lengkap karaoke banget nih.
1: Padahal di zaman itu udah pakai ini kan. Nah, terus aku tuh tunggu nih radio pakai speaker lah gitu. Jadi serumah
0: mendengar ya.
1: Mendengarkan. Terus abang aku nanya, "Kamu ngapain?" Nah, aku dengerin radio. Terus kata abang aku, "Padahal radio waktu itu udah ada di HP."
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kata abang aku dengerin radio di HP dong, pakai headset gitu.
0: Oh iya benar.
1: Zaman dulu tuh aku bilang, "Enggak, dengerin sini aja." Terus aku tuh request hampir setiap hari, tapi ada yang dibacain, ada yang enggak. Terus aku bilang, "Ya, enggak dibacain."
0: Oh.
1: Gitu. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman aku, "Nanti dengerin jam segini ya karena aku request."
0: Oh, lu request.
1: Iya.
0: Pakai apa? SMS.
1: Oh. Itu harus disingkat-singkat lagi SMP kelas 1 apa? Harus disingkat-singkat lagi kata-katanya tuh. Harus di sisi itu biar muat.
0: Iya, iya, biar
1: duduknya kayak gini nih, depan ada depan kursi kayak, "Mana ya lagu aku? Kok enggak ada lagu aku sih?" gitu.
0: Iya, kita dulu nunggu ya.
1: Sih, gitu. Pernah sekali tuh dibacain pertama kali tuh pas di ending. Di ending. Jadi programnya udah mau habis.
0: Iya.
1: Dibacanya tuh di ending.
0: Oke, terus gimana? Perasaannya gimana?
1: Pas kayak gitu kayak yes kayak, "Ah, denger gak keruang-ruang, itu aku yang request, itu aku denger gak gitu."
0: Yeah,
1: ya orang-orang di rumah aku kayak, ya. Padahal terus

0: yang jadi cover.
1: Cover. Nah, abang aku udah di era-era dia ngedownload itu.
0: Oh iya benar, tahu.
1: Dia udah ngedownload di warnet. Nah, kita masih dengerin radio waktu itu.
0: Masih. Aku tuh enggak yang sempat ngalamin masa-masa jadi pendengar radio yang seperti ya, itu ya. Tahu radio pun udah kayaknya di
1: kuliah.
0: Kuliah benar.
1: Sumpah. Terus hiburannya dulu apa sih?
0: TV ya, mainstream lah ya, yang TV, iya, radio kan sih. Lumayan ini ya, enggak se
1: enggak
0: global TV kali, global TV.
1: TV dong. Enggak, tapi lebih ini radio lah, kalau di rumah lo mah lebih ini radio.
0: Ya, juga sih ya. Enggak mungkin enggak. Iya, enggak sampai kali ya, enggak ada frekuensi yang nyampe ke sana.
1: Dulu tuh ada. Karena enggak ada. Itu masih di wilayah Sumatera Barat tapi enggak ada frekuensi yang nyampe di rumah
0: ada, orang. Ada dulu tuh seperti namanya Radio Harau. Ada Radio Harau
1: di ini, di Payakumbuh kan.
0: Benar. Dulu tuh aku taunya ada radio tuh Radio Harau. RRI dulu nggak tahu, radio di Kota Padang nggak tahu tuh.
1: RRI nggak tahu, padahal ada RRI Bukit Tinggi biasanya nyampe di situ gak harusnya ya,
0: Ya mungkin nggak.
1: Mungkin di zaman itu pemancar
0: juga ada RRI.
1: Mungkin di zaman itu pemancar belum nyampe sana.
0: Ya benar, aku tuh baru sadar ada keberadaan radio di dunia ini tuh pas
1: di dunia ini lagi. Gimana ya?
0: Ya bukan sesuatu yang terpikirkan gitu untuk mungkin ada opsi hiburan radio nih, dulu tuh nggak. Enggak kepikiran, ya udah TV nonton gitu-gitu ya. Kepikiran tahu ada pilihan radio itu dulu, aku kan pernah dulu ikut lomba pidato ya.
1: Oh iya.
0: Nah, itu
1: awal mula kenapa bisa siaran di sini kan? Bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan. Dulu tuh lomba pidato itu di zaman apa ya? SMP ya?
1: SMP lomba pidato.
0: SMP apa SD ya?
1: Terus.
0: Nah, ini tuh terus aku dengar nanti tuh ini diputerin di Radio Harau katanya gitu. Oh. Radio Harau ada ya kataku gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Terus jadi, akhirnya kamu cari dong.
0: Nah, enggak juga tuh.
1: Terus tidak. Padahal nih kita udah ikut lomba nih kita.
0: Iya, kalau enggak salah nih, mungkin yang menang kali ya. Yang menang nanti diputar di Radio Harau.
1: Oh gitu.
0: Mungkin waktu itu kayaknya enggak menang deh, terus yaudah, ya udah jadi gitu.
1: Baru itu pertama kali tahu.
0: Iya, baru enggak ingatan terlama terawal soal radio itu. Ya udah. Abis itu nggak pernah ini radio lagi, nggak pernah nyari tahu soal radio lagi. Baru pas kuliah, oh ada ya gitu.
1: Ikut radio kampus.
0: Radio kampus.
1: Dan radio kampus baru deh ketemu RRI. Tapi kalau aku tahu radio udah dari kecil.
0: Oh cukup. Karena cukup familiar ya.
1: Familiar karena kan aku tuh ada RRI di kotaku.
0: Oh iya benar.
1: Karena dari TK udah disuruh siaran TK ke anak-anak nih.
0: Iya.
1: Nah, aku dulu juga gitu.
0: Kalau gitu mah. Ya, kelewatan kalau nggak tahu ya.
1: Iya, dulu aku juga baca ayat, baca surat, nyanyi. Nah, kayak siaran TK kayak gitu. Datangnya pakai bus TK gitu.
0: Oh, ada bus TK ada.
1: Ada, kita apa di TK aku ada busnya kan. Terus terus aku bilang, aku mau ke RRI gitu. Kamu mau ngapain? Ada siaran ada disuruh baca, disuruh tampil gitu. Terus aku tuh kayak multi kayak enggak berubah-ubah tuh.
0: Oh iya.
1: Di mana-mana kayaknya kayak gitu deh.
0: Oh, dulu siaran TK-nya ke sini enggak di RRI Bukit Tinggi.
1: RRI Bukit Tinggi, cuman tuh multi Bukit Tinggi sama multi Padang tuh mirip.
0: Oh iya benar.
1: Mirip. Mirip kayaknya dari audit multi enggak berubah-ubah bentukannya. Sama dari dulu sampai sekarang.
0: Iya. Audit kayaknya bakal berubah.
1: Audit bakal berubah betul. Soon.
0: Ada desainnya kemarin
1: soon,
0: ya.
1: Soon. Coming soon. By the way nih, enggak improt nih.
0: Nah itu dia ternyata udahlah. Jadi deh kita info dulu teman-teman berdua. Nanti kita balik lagi ya. Masih di Sabana Pagi.

Special Olympics Indonesia menekan nota kesepahaman bersama Lions Club. MOU bertujuan untuk memformalkan sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. MOU ditandatangani oleh Ketua Umum PPSO INA, Warsito Elwin, dan Ketua Dewan Gubernur Multidistrik

307 Lions Club Indonesia, Teguh Gunarto. Seluruh rangkaian penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan di Jakarta Pusat pada Minggu 6 September 2026.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Satu, dua, tiga.
10: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
10: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
10: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
10: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
10: Ya udah, gak usah ditukar lah.
6: Hah?
10: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, teman Pro 2 sudah balik lagi kita.
1: Lumayan ternyata. Agak cerah ya.
0: Lumayan. Walaupun sebenarnya kita masih ragu ya di luar secerah apa, karena memang kan kaca kita gelap banget ya.
1: Nah, itu dia. Gelap,
0: kita juga enggak bisa melihat di luar tuh cerah nih gitu. Karena bawaannya kalau kita ngelihat tuh mendung selalu.
1: Mendung.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi paling enggak ini.
0: Tapi dari tadi ini kayaknya lebih mendingan ya.
1: Mending. Tapi biasanya di jam-jam segini lagi cerah-cerahnya sih. Udah mulai terik sih harusnya kalau di kondisi normal ya.
0: Nah, tapi takutnya tuh nanti gini, udah seberasap itu. Panas lagi.
1: Panas.
0: Hawanya panas lagi. Nah, itu tuh yang bikin kita kadang aduh ya Allah, panas.
1: Iya, padahal kan harusnya kalau berasap dan mataharinya ketutup
0: enggak panas. Tapi hawanya ini panas gitu.
1: Gimana ya?
0: Kita harus gimana dong teman produk dengan hawa yang panas ini ya. Jadi kalau udah kayak gitu bawaannya kita tuh jadi ini, jadi apa namanya, jadi harus kipasan kemana-mana.
1: Betul, bawa kipas, dia tuh bawa kipas ini deh. Apa sih namanya?
0: Kipas apa?
1: Kipas portable.
0: Kipas portable.
1: Iya. Itu pakai baterai ya?
0: Kipas portable ada yang dicas sih.
1: Gitu. Oh, dicas.
0: Iya, dicas gitu biar ini.
1: Iya. Ada yang pakai hamster di belakangnya biar muter.
0: Enggak juga, itu terlalu konvensional ya. Dan hamster kerjaannya mostly tidur. Tapi ngeliat hamster gak kemarin di area refresh? Pasti gak ngeh ya.
1: Ada. Aku ngeliatnya ini lih.
0: Ada ular kan, ada ini kan, ada
1: ya,
0: ini.
1: Reptil
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, reptil
1: deh.
0: Teman-teman dari komunitas reptil kan ada. Terus mereka ada hamster juga. Beneran.
1: Waduh. Deketan sama kandang ular nggak?
0: Nggak, hamster nggak beda-beda. Sebelahan.
1: Waduh.
0: Ditaruh di.
1: Itu pasti pressure banget ya bagi hamsternya kayak.
0: Sumpah, hamster kayaknya tidur mulu. Sumpah deh, kan kemarin aku ngeliat hamster banyak.
1: Iya. Yeah.
0: Tidurnya tuh kecil terus tidur gitu. Emang giginya kan kayak gigi tikus tuh yang panjang dua di depan itu.
1: Yeah.
0: Tapi kecil banget. Oh. Lucu dan berbulu. Nah gitu tuh dia.
1: Padahal kalau di lagunya hamster suka berlari ya.
0: Hamtaro. Itu yang suka berlari.
1: Iya kan?
0: Tapi kemarin aku sama Rani sampai nyanyi Hamtaro di depan hamster. Apa yang ikut paling nanya. Dia senangi? Biji bunga matahari.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Hamtaro suka berlari.
0: Nah, Hamtaro emang suka berlari.
1: Dia berlari di atas roda gitu enggak sih? Gitu.
0: Pokoknya bagian apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Dulu Hamtaro, nonton Hamtaro enggak? Kita hidup
1: ada.
0: Di era-era kita hidup.
1: Ada.
0: Kita tumbuh di era-era Hamtaro.
1: Hamtaro.
0: Kita suka banget sama Hamtaro dulu. Zamannya itu teman Pro 2 Hamtaro itu adalah tapi tau enggak SpongeBob udah mau habis tayang di TV.
1: Iya, udah resmi kan?
0: Udah resmi.
1: Bener.
0: Kayak sedih banget.
1: 20 tahun deh kayaknya ya.
0: Iya kayak SpongeBob. Sebenarnya kita bisa nonton SpongeBob di mana aja.
1: Bener.
0: Tapi sedih, ada sedih-sedihnya gitu.
1: Yang kayak official nih dari
0: TV-nya.
1: Bener, dari Nickelodeon-nya sendiri udah enggak ini lagi ya.
0: Udah enggak lagi.
1: Enggak tayang di Global TV.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Mereka udah apa? Udah enggak nih ya gitu.
1: Iya, bener.
0: Kita jadi aduh, Z banget Z.
1: Iya, karena
0: ZOZ.
1: SpongeBob itu ini deh. Yang terakhir tersisa kayaknya ya setelah kemarin kan udah banyak tuh dari dulu kan banyak ya tontonan ya.
0: Betul.
1: Kemarin itu Doraemon udah berakhir juga.
0: Doraemon berakhir.
1: Tinggal SpongeBob, terus SpongeBob akhirnya selesai juga.
0: Iya.
1: Ya. Ada yang bilang sekarang tontonan aku cuma Upin Ipin katanya.
0: Upin
1: gitu.
0: Ipin, betul. Upin Ipin balik kampung.
1: Iya benar. Nah, hamster di Upin Ipin itu ini dia suka lari untuk menghidupin cahaya. Tenaga energi satu kota.
0: Emang ada hamster di Upin Ipin?
1: Ada di salah satu ceritanya. Kotanya futuristik gitu.
0: Oh, bukan Upin Ipin yang di kampung.
1: Bukan.
0: Bukan kampung durian runtuh nih.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Mereka lagi main robot-robotan gitu, ada kostum-kostumnya gitu, mereka jadi polisi-polisian.
0: Ah, gitu. Tapi hamster lah orang si penggeraknya adalah hamster.
1: Penggerak, alternatif.
0: Sama nih kita ngomongin hamster ya, tapi ini bukan hamster. Tapi masih teman-temannya hamster, tikus. Gara-gara tikus, ada Avengers Endgame.
1: Oke, benar. Ant-Man bisa keluar.
0: Ant-Man bisa keluar gara-gara tikus. Yeah. Gak ada tuh tikus, gak ada tuh Ant-Man balik.
1: Gak ada, ya, terjebak, iya kan? Terjebak dia.
0: Rotetui. yang masak tikus lagi. Sebenarnya tikus punya peran penting.
1: Iya, iya. Tikus mengendalikan ya.
0: Iya, siapa tahu tikus bisa mengendalikan hal-hal lain nih.
1: Iya, kan? Iya, iya. Ada juga tuh tikus yang gitu deh.
0: Banyak tikus nih. Tikus memang banyak yang bisa mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita duga-duga.
1: Betul.
0: Banyak teman pro 2.
1: Yang seharusnya enggak diurus. Nah, diurus juga.
0: Bisa diurus. Contohnya di rotator dia harusnya enggak masak, ngapain dia jadi masak?
1: Iya gitu. Juga sih. Gitu.
0: Ya. Kalau dia di kayak di mana di Upin Ipin dia masih muterin kayak di rodanya gitu supaya bisa jalan ya.
1: Betul.
0: Itu juga masih ada gunanya. Cuma ini namanya tikus-tikus ya gitu deh, teman pro 2. Ada gunanya ternyata.
1: Ada,
0: ya. Ya. Ada, cuman ya gitu gunanya tidak sesuai tempat.
1: Tidak sesuai tempat. Oke deh.
0: Itulah ya.
1: Karena kita udah sesuai waktu nih.
0: Iya, kita udah sesuai waktu nih teman pro 2. Habis ini kita harus selesaiin dulu Sabana paginya.
1: Bener, lanjut Sabana pagi edisi spesial.
0: Edisi spesial habis ini teman pro 2, karena nanti bakal ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari Bos Radio FM dan juga Padang FM.
1: Padang FM, radio-radio di Kota Padang nih selama beberapa hari ke depan nih.
0: Yes.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, nanti bakal kayak gimana obrolannya? Tungguin nanti ya, teman pro 2.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini masih lanjut bareng Gus Pri di jam 9, masih di Sabana pagi juga. Tapi ada yang beda nih, kalau tadi partner aku satu, teman Pro 2, kali ini membelah diri mereka ya. Jadi tiga, nggak membelah diri juga, emang bakteri. Kita maksudnya sama-sama penyiar juga nih yang kita hadirkan. Kita tadi udah sounding-sounding juga, udah spill dikit-dikit juga. Kali ini di studio kita kedatangan penyiar-penyiar sekota Padang. Nggak sekota Padang juga, beberapa dari kota Padang. Yang mana ini tuh dalam rangkaian Hari Radio ke-81 ya? Benar nggak sih? Kayaknya iya deh, 81 karena Hari Radio itu sama umurnya kayak negara kita Indonesia. Kayak itu tuh dimulai dari tanggal 11 September 1945. Nah, 2026 ini genap nanti 81 tahun. Di studio kita udah kedatangan siapa aja sih? Kita kenalan dulu ya. Halo kakak-kakak dan abang-abang yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang. Ada Kak Cindy, ada Bang Alfian, dan Kak Christine.
1: Halo.
0: Halo. Nah, tuh langsung rame deh kita.
2: Ramai ya jadinya.
1: Langsung berasa pasar nih.
0: Berasa pasar. Siaran bareng nih kita ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, hari ini kamu gak ditemenin sama satu atau dua, tapi empat penyiar pagi ini ya. Kak Cindy dari mana? Kenalin dulu dong.
2: Halo, aku Cindy dari Radio Padang FM. Boleh dipromo gak sih? 102,6 Radio Padang.
0: Boleh,
2: FM.
0: Boleh. Jadi
2: ini kesempatan emas juga ya, Nona.
1: Benar-benar sih.
0: Iya. Satu hal yang aku ngeh nih, tiap satu orang ngomong langsung berasa beda radio gitu ya. Gimana sih?
1: Kolaborasi ya kita ya.
2: Yes, benar banget.
0: Iya. Lanjut, ada Bang Alpian.
3: Dari 104,2 Bos FM, sahabat keluarga Anda.
0: Oke, sama temennya Bang Alpian curang nih buat temen nih. Gimana sih?
1: Maaf ya,
0: bawa partner.
2: Mainnya keroyokan ya.
3: Iya dong.
1: Tadi kita udah pasang tameng-tameng sih.
2: Oh, pantes.
0: Iya, ada Kak Christine ya.
1: Iya, perkenalkan.
0: Oke.
1: Christine dari Bos FM.
0: Iya. Siapa bos sebenarnya di antara Bang Alpian sama Kak Christine, siapa nih?
3: Yang sudah berwibawa nampak saja lah di sini.
2: Aku ya.
0: Ternyata dari Cindy ya.
1: Ternyata.
0: Ya bukan dari bos ternyata.
2: Impostornya.
0: Jadi impostor.
1: Hati-hati loh.
3: Oke,
0: hati-hati.
1: Pulang-pulang bukan ke Bos FM malah ke Badang FM.
2: Oh, gitu. Waduh, boleh nih.
0: Iya. Aku pikirnya bos itu S-nya yang dua loh. Ternyata dilihat dari bajunya O-nya ternyata.
3: O-nya dua.
1: Bos. Banyak juga yang mikir BOS.
3: Iya.
0: Bos.
1: Harusnya bacanya gimana tuh? Boos.
3: Boos.
0: Bus.
1: Bus.
2: Kita bule-bule banget.
0: Benar-benar. Tapi ini kalau Kak Cindy sama Bang Alvin sama Kak Christine, emang ini radio pertamanya atau biasanya beberapa radio juga nih? Pindah-pindah gitu.
1: Datangnya langsung ke radio gitu.
0: Iya, maksudnya udah dari awal emang udah siaran di tempatnya sini sekarang. Atau pernah ke
2: sebelumnya,
0: keliling-keliling juga gitu?
2: Pernah, kalau pernah keliling sih pernah, cuma ini
0: bukan sebagai
2: radio
0: penyiar.
2: Sebagai penyiar, cuma okay. Ini radio pertama.
0: Radio pertama.
2: Sempat off dulu, balik
0: terus
2: lagi.
0: Terus kemana? Nah,
2: kita kan harus kembali kepada ibu begitu. Jadi balik lagi tetap pulangnya pai untuk babalia.
0: Pai untuk babalia.
2: Jadi balik lagi tetap ke Padang FM.
0: Iya. Aku tahu Padang FM yang di Ulakarang ya?
2: Benar banget.
0: Okay. Sering lewat juga tuh di situ.
2: Jangan lewat doang dong, mampir kali.
0: Ya aku kan enggak tahu ada Kak Cindy di situ kan.
2: Sekarang udah tahu, besok mampir ya.
0: Boleh.
1: Kalau enggak mampir tarik aja juga.
2: Oke, baiklah, tar dipanggilin gitu.
0: Iya. Ini kasih ini lagi siaran gak gitu ya?
2: Iya benar-benar, boleh. Buat Christine sama Alpin juga boleh mampir.
3: Oke.
0: Nanti kita siaran bareng lagi di situ ya.
2: Mantep banget.
1: Igus. Iya. Igus.
0: Berasa dipanggil tuh aku. Nama aku itu Kak Cindy.
2: Gus Pri.
0: Iya benar. Tapi kadang-kadang orang.
2: Oh panggilnya Igus.
0: Ada juga yang manggil Igus.
1: Wow. Sama kayak Putri ya, Iput.
3: Iput ya.
0: Iya.
1: Banyak ternyata nama-nama ini ya.
2: Nur jadi Inur.
1: Benar.
0: Ikris enggak?
1: Oh enggak, jangan. Enggak.
3: Dia panggilannya di radio Angel.
2: Waduh.
3: Angel. Christine Angela.
0: Waduh. Christine Angela. Emang gitu namanya?
1: Sebenarnya yeah. Dia aja yang lebay.
3: Oh enggak ya.
2: Wah, ada panggilan sayang nih.
3: Oh yeah. Banyak ini.
2: Little Angel.
3: Little Angel.
0: Little Angel.
3: Little Angel ya.
0: Charlie.
2: Van Houten.
0: Charles Angels. Van Houten kemana kasih? SC12 itu. Iya. Tapi kalau Kak... Bang Alvin dulu.
3: Oh, kalau aku memang Boss FM radio pertama masuk dari 2022.
0: Oke, udah lumayan juga ya, yeah. Lumayan lama juga.
3: Kemudian 2025 ditambah tugas jadi MD.
0: Oh, double tuh ya.
3: Double, iya. Jadi ini nih bawahan saya lagi tibanya.
0: Waduh. Wih deh, bawahan. Tadi katanya Kak Krisin yang senior. Gimana
3: senior,
0: nih?
3: Senior memang, tapi kalau jabatan beda.
0: Oh, jabatan beda. Iya, tahun masuk boleh lebih awal. Iya.
2: Kelihatan sombongnya ya.
1: Kayaknya akan dibawa kemana-mana gitu.
2: Benar-benar. Kayak satu Kota Padang mesti tahu nih gue.
1: Mesti tahu kalau dia MD.
2: Nah, gue junior tapi gue pangkatnya lebih tinggi.
0: Bener, iya.
1: Diam aja ya.
0: Iya, MD emang suka gitu sih. Tadi yang kacamata juga itu MD kita.
3: MD,
2: oh, rata-rata begitu ya?
0: Iya.
2: Sombong.
0: Waduh, dibilangin sombong nih MD kita.
1: Iya,
0: suka ngatur, mentang-mentang suka ngatur lagu ya Kak Cindy. Iya,
2: bener
0: banget. Ngatur.
1: Nanti gak mau loh dicariin lagunya.
2: Apa?
1: Enggak mau lagi dicariin lagu yang kita request.
0: Oh, enggak mau lagi dicariin lagunya maksudnya.
1: Ya ngantuk kan soalnya.
3: Aduh.
1: Waduh. Kayaknya semua MD ya gitu ya? Apa cuman dia doang?
2: Kayaknya dia doang deh. IMD kita kan baik-baik ya. RRI apalagi.
1: Oh.
2: Wow.
3: Ini saya diserang di sini ya.
1: Makanya jangan
2: nyerang
1: dulu.
2: Kita lagi rame banget nih. Satu radio MD kayaknya enggak banyak deh.
3: Oke.
0: Bang Opien, ada pressure gak kalau jadi MD gitu, suka disuratin gitu gak nih pernyataan buat MD nih gitu?
3: Setiap hari Senin tuh sudah banyak kali surat, ini request lagu ini, aduh banyak sekali. Itu membuat kepala saya pusing, belum lagi yang di request cuman liriknya aja ditulis.
0: Oh gitu?
1: Karena kan kita hari Minggu sama Sabtu itu ada program karaoke.
0: Oke.
1: Okay. Jadi karaoke itu tidak terlalu banyak lagu-lagunya. Sebenarnya bukan terlalu enggak tidak terlalu banyak, tapi banyak
0: ada batasannya.
1: Baru ya. Nah,
0: okay.
1: Itu dia susah nyarinya. Jadi mungkin setiap hari Senin tuh Senin yang berat bagi dia.
2: Senin yang indah
1: tapi
2: banget.
1: Tapi bagi kita tuh seneng loh melihat.
2: Eh, banget. Melihat dia bersusah payah itu kayak
0: ya gimana
1: ada
0: ya?
1: Ada bagian tersendiri gitu.
2: Iya benar.
1: Akhirnya dia datang dengan wajah yang lesu.
0: Iya ya, belum lagi lagu yang kena copyright misalnya.
3: Iya betul.
0: Itu jadi PR juga tuh ya.
3: PR banget.
1: Karena dia harus ngecek ya liriknya satu-satu.
0: Betul.
1: Bukan hanya sekedar.
0: Iya, copy. Surat peringatan ini lagu ini nggak boleh ya, nggak lolos sensor gitu.
3: Surat cinta dari Bapak KPID.
2: Nah, KPID rajin banget nyuratin kita.
0: Iya, nyuratin biasanya.
2: Gak ada ayang nyuratin, seenggaknya ada KPID.
0: Ada KPID ya.
1: KPID
0: in my
1: heart.
0: Jadi kalau kangen disuratin, ya putar aja lagu yang ini ya. Yang
2: gak boleh diputar.
0: Gak boleh diputar. Ya.
2: Kayaknya hati kosong banget nih hari ini.
0: Iya. Eh kalau Kak Krisin gimana? Kayaknya Bang Alpian 2022.
1: Satu tahun lebih. Awal dari
0: tahun 2000.
1: 2021.
0: Jauh
1: banget.
0: 2021 ya.
1: 2021 masuk di Bos Radio pertama.
0: Radio pertama juga. Masih bertahan sampai sekarang. Iya. Eh terus gimana nih? Aku kan kalau aku nih teman-teman baru tahu radio itu justru baru-baru ini pas masih kuliah bahkan. Kalau Bang Alpian, Kak Cindy, dan Kak Christine emang dari dulu denger radio juga, terus mungkin suka. Karena awalnya kita jadi kayak mau jadi penyiar itu dari pendengar dulu, kayak gimana caranya, gimana rasanya jadi penyiar gitu ya. Kalau jadi pendengar kan kita ngebayangin tuh pasti seru ya jadi penyiar, terus kita pengen juga. Nah dulu abang-abang dan kakak-kakak denger radio juga atau kayak ada satu hal yang menuntun akhirnya kecemplung ke dunia broadcasting ini?
1: Mungkin aku dulu ya.
0: Oke, siapa? Kak Christine dulu kali ya.
1: Kalau aku sih kebetulan tahun 2021 tuh awal masuk kuliah juga ya. Awal masuk kuliah terus juga gak ada pengalaman kerja dan sebenarnya gak kenal radio sama sekali.
0: Nah itu dia.
1: Karena ya memang di rumah tuh paling putar radio orang tua ya yang dengerin radio gitu.
0: Oke.
1: Terus akhirnya karena pengen kerja sebenarnya, alasan terbesarnya,
0: dan mau mengisi waktu gabut kali ya,
2: biar kelihatan sibuk
1: gitu ya, biar kelihatan sibuk, oh dia kuliah sambil kerja ya,
2: keren banget
1: sih Christine. Biar makin keren lagi kerjanya apa? Iya penyiar radio dong.
0: Penyiar radio dong, ya.
1: Iya gitu, awal mulanya sih gitu, terus akhirnya gitu. banyak terkejutnya ya di radio. Oh ternyata jadi penyiar tuh seperti ini ya, kita harus memahami karakter pendengar loh. Radio tuh bukan hanya lagu loh,
0: bukan.
1: Ada suara penyiar, ada pendengarnya juga. Nah di situ baru mempelajari lagi ya gimana jadi penyiar yang baik.
0: Ada tools-toolsnya juga ya, ada aplikasi-aplikasi.
1: Ada SOP-nya, bukan hanya sekedar bicara gitu doang.
0: Iya.
1: Kita punya SOP loh ternyata yang
0: benar.
1: Yang kelihatan natural ternyata kita bekerja keras loh di balik itu. Kita punya
0: iya,
2: rambut. Kita bukan ngomong doang, ada isi otak kita kepake kok lumayan.
1: Dan yang pasti kita harus siap bicara.
0: Nah, itu dia.
1: Handle semuanya.
0: Mungkin basicnya public speakingnya udah ada kali ya. Mungkin ya, gak mungkin tiba-tiba Kak Christine nih kepikiran apa ya jadi penyiar radio nih gitu.
1: Karena kita kan ada training juga.
0: Kalau
1: di aku itu karena saat itu COVID, jadi trainingnya lama, satu tahun, satu setengah tahun malah. Jadi benar-benar prepare sebelum jadi penyiar. Beda nih dengan dia mungkin.
0: Beda ya, Mama Bang Alpian.
1: Dia
0: 3 bulan
1: doang.
2: Oh, pantasan rada sedikit sombong dari
1: tadi. Apa? Satu setengah tahun. Karena
0: aku
1: harus ngulang lagi.
0: Aku hampir sama juga, lama juga. Bukan karena COVID, karena emang belum layak aja. Lumayan lama juga waktu itu. 7 bulan apa mau setahun juga deh, 2017 ya waktu itu aku mulai. Aku di sini juga dulu dari awal. Terus kayak belum naik-naik juga nih, masih training-training juga gitu. Akhirnya baru beberapa bulan kemudian baru dikasih siaran gitu. Kalau Bang Alpian cepat ya?
3: Kalau aku masuk di April 2022, kemudian training 3 bulan, langsung dikasih ke program berita selama 1 bulan full. Baru masuk ke program Minang. Nah di sana tuh agak rumit sekali kalau menurut saya karena berpantun Minang.
0: Jadi siarannya?
3: Iya, jadi
0: ada pantunnya.
3: Ada pantunnya, jadi ada pemantunnya. Jadi kalau misalnya nggak tahu, silakan udah jawab pantunnya.
0: Siapa
3: kalau kalau pantun-pantun jenaka kan bisa kita mengerti. Kalau yang pantun-pantun yang nasihat.
0: Serius gitu ya?
3: Ini apa lah lagi ini yang?
2: Kayaknya
3: apa?
2: Kita ada yang butuh dinasehatin.
3: Iya
0: betul. Coba dong pantun Bang Alpian gimana sih? Harus ditodong ya.
1: Gimana tuh?
3: Deg-degan gak? Deg-degan.
2: Kan udah biasa dong, kita juga kepo nih pengen denger nih.
3: Next time aja ya.
0: Next time aja. Next time aja.
1: Itu cara penyiar untuk mengalihkan.
0: Iya.
1: Ini penyiar gitu.
3: Kemudian baru di program interaktif lainnya seperti requestan, barulah program-program lainnya. Disitulah perjalanan mulai dari penyiar radio. Awalnya memang tidak pernah mendengar radio sama sekali.
0: Gak pernah juga, sama kita berarti ya.
3: Cuman tahu bos sama RRI saja. Bos
2: aduh, pintar
3: kan,
2: banget ngomongnya bos gitu.
1: Kalau RRI itu masih terima ya, soalnya kata WRI gitu. Tapi ngomong bos gitu.
3: Karena kalau dalam bos ini kan radio Katolik, jadi kebetulan aku Katolik, jadi tahu itu radionya. Kemudian waktu tamat SMA, ada namanya grup OMK namanya.
0: Apa tuh?
3: Seperti muda-mudi Katolik atau Karang Taruna gitu. Jadi mengirimkan lowongan kerja. Ada Kak Dian dulu namanya. Masuk dulu.
0: Dian Sasro.
3: Nah, Dian siapa? Dian Savitri.
1: Dian Savitri.
3: Kirim siapa yang mau gabung? Akhirnya masuk. Ternyata yang menjadi tantangan aku selama penyiar itu adalah multitaskingnya sangat ribet sekali.
0: Betul.
3: Sana sini.
0: One man show.
3: Ribet sekali.
0: Iya. Mengoperasikan ini, mixer, ngatur lagu sambil banget ngomong. Gimana otak mikir ya. Hati deg-degan abis ini salah gak ya gitu, takut di telepon produser abis itu.
3: Sama baru bangun pagi jam 7 siaran disuruh multitasking kan.
0: Iya, masih ngelag.
1: Masih ngelag. Jiwa dulu.
0: Jiwa dan raganya belum bersatu ya.
3: Itu aja kalau aku.
0: Tapi yang bikin tertarik apa? Maksudnya mau apa ya, gabung sebagai seorang penyiar itu apa? Motivasinya Bang Alpian apa waktu itu?
3: Aku dulu ingin gabung radio itu cuman supaya public speaking bagus.
0: Oke.
3: Okay. Yang penting bisa ngomong. Mm-hmm. Dan tidak ada mikir harus begini, pokoknya maju untuk bisa ngomong saja supaya bisa nanti siapa tahu kuliah nanti berguna ilmunya presentasi atau bagaimana.
0: Yeah.
3: Yang penting saya harus masuk radio supaya public speaking bagus. Gitu.
0: Benar, nambah skill ya, Bang Alpian ya.
1: Tapi benar nggak sih kita nih sebagai penyiar ya menjadikan radio itu sebagai ajang pembelajaran awalnya. Padahal sebenarnya kita harus punya skill dulu baru masuk ya.
0: Iya.
1: Kita nganggapnya kebalik, ya, kebalik. Kita belajar di sini.
2: Iya, benar banget. Bukan
0: belajarnya sambil jalan aja.
1: Iya, mikirnya awal mungkin gitu kita ya. Tapi ternyata banyak banget yang harus dikuasai
0: gitu dia. Ke pasar naik kudu Bendy, sekarang kita ke Kak Cindy.
3: Ya. Asik.
2: Mantunya itu udah disiapin dari kapan?
0: Jadi gimana ya?
2: Mau cuma satu bait lagi.
0: Iya, iya. Seadanya aja lah ya.
2: Ya udah deh.
0: Ya udah gitu.
2: Daripada enggak.
0: Daripada enggak.
2: Aku pertama kali bukan di radio malah.
0: Oke.
2: Aku di TV.
0: Oh wow. Padang TV.
2: TVRI.
0: TVRI.
2: Iya, awalnya aku itu
0: di saudara kita noh.
2: Yes, benar banget. Aku awal pertama itu siaran di TVRI dan tidak bertahan lama karena di TVRI lebih bukan di TVRI, maksudnya itu kalau di televisi, kitanya yang sebagai penyiar lebih prepare dong.
0: Betul.
2: Mesti dandan, mesti pakai baju yang okay,
0: ada
2: gitu.
0: Ada kebutuhan visualnya juga ya.
2: Nah benar, ada kebutuhan visual. Tapi keunggulannya kalau di TV kan kita nggak pegang mixer sendiri ya, kita bener. Main tag doang gitu.
0: Iya.
2: Dan setelah pindah ke radio, aku pertama di radio itu di 2022 April. Bareng nih, bareng halo ya. Senior.
1: Makasih ya udah mention.
0: Makasih ya udah mention.
2: Di April 2022 itu aku pertama kali di Radio Padang FM memang. Dan untuk tantangan pertama memang di mixer ya, itu PR banget kalau misalnya trainingnya aku cukup sebentar karena background aku kali ya. Aku cuma sebulan gak nyampe.
1: Wow.
3: Suhu.
2: Karena aku sudah training di TVRI sebelumnya untuk penyiaran. Jadi training aku di radio ya cuma buat mixer dan segala halnya. Dan keunggulannya aku seneng banget selama di radio adalah kita bisa ngoffin sendiri mic-nya. Kita bisa nurunin atur musiknya sendiri. Tapi kalau di TV kan kita semua diaturin. Semuanya diaturin dan kita gak bisa tiba-tiba gitu, gak bisa. Kaki diangkat juga gak bisa.
0: Gak bisa.
2: Gitu. Pernah radio lain juga. Milik pemerintah di sana deh pokoknya. 2 tahun.
0: Yang depannya B ya?
2: Iya benar.
0: Okay.
2: Nama radionya? Bukan dong.
0: Bukan.
2: Nama kantor pemerintahnya namanya B.
0: Oh, radionya beda lagi?
2: Radionya G.
0: Oh iya benar.
2: Yes. Kenapa kita gak boleh sebut sih?
0: Ya kenapa ya? Kenapa ya?
2: Padahal satu ini aja gak masalah ya harusnya
0: bener.
2: Nah di sana itu 2 tahun. Terus sebagai penyiar juga pasti karena kemampuan skillnya juga emang di sana doang gitu.
0: Iya, emang sukanya di passionnya kali di situ ya.
2: Nah, tapi aku kesini tuh kejebak sih. Balik lagi karena saat itu COVID, aku off kerjaan, semua kerjaan aku tidak ada.
0: Oke.
2: Backgroundnya aku psikologi.
1: Oh.
2: Nah, jadi tidak ada psikotes dan segala macam ya. Semua online kan, jadi kita tidak terlalu dibutuhkan di lapangan. Jadinya akhirnya beralih profesi lah ke bagian ini. Dan fun fact-nya aku gak suka dengerin musik.
1: Wow.
2: Jadi pengetahuan lagu aku itu benar minim banget untuk awalnya.
0: Okay.
2: Memang seperti yang Christine bilang, aku belajar memang
0: sembari ya.
2: Sembari siaran aja gitu.
0: Ya, tapi ilmu psikologinya pasti kepake tuh mendengarkan curhatan pendengar, ya enggak?
2: Bukan pendengar sih kayaknya ya. Waktu off airnya lebih tepatnya. Oh. Entahkah itu penyiar atau orang kantor.
0: Oh gitu.
2: Iya benar banget.
0: Oh jadi banyak yang ini konsultasi ya maka Cindy.
2: Ya, ntar tiap bulan waktu gajian sering tagih ya.
0: Oh gitu.
2: Enggak.
0: Masuk ini ya di reimburse nanti ya.
1: Enggak.
0: Ada tarifnya.
3: Ada tarifnya ya.
0: Iya. Berapa? Iya. Ada. Oh gitu.
2: Yes.
0: Kasih di psikologi. Tapi kalau bicara soal pendengar, ada yang ini enggak? Yang berkesan juga enggak selama mungkin ada yang menerima telepon dari pendengar terus kayaknya ini unik nih pendengar yang gini-gini jarang nih gitu. Wow. Hmm. Ada juga pengalaman-pengalaman selama menerima telepon dari pendengar gitu enggak?
2: Kalau Padang FM sendiri pasarnya tahu dong. Kita dakwah dan berita.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Jadi pendengar kita juga di
0: ada usia yang telepon ini suami durhaka gimana enggak ya?
2: 40 tahun ke atas. Menantu durhaka biasa yang kebanyakan.
0: Oh, enggak gitu.
2: Bu ini. Enggak, ini sebelum lanjut boleh enggak sih ini agak sedikit. Aduh, engkel aku padahal kiri loh. Ini kameranya kanan terus okay. Gitu loh.
1: Ya aku merasa dari tadi kanan mulu ya. Iya, kanan mulu. Ya. Padahal geser gini nih.
3: Memang ribet ya.
0: Heeh. Iya iya iya. Kita padahal enggak mikir itu.
3: Gender sebelah ribet.
1: Engkel aku juga kiri.
2: Engkel kita kiri.
0: Kamera kita ini loh. Ada juga nih kamera nih.
2: Nah, tapi kan kanan kan ya? Kita butuhnya kiri dong, karena kita cakepnya di kiri dong.
3: Oke, sepakat.
0: Iya. Iya, gimana ya? Apa kita

0: ngomonginnya bukan yang gimana-gimana, cuma biasa lah ya. Kalau orang tua ada perpantunan, ini buat si itu nih spesial gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya yang ke arah negatif sih,
1: enggak ya.
0: Syukurnya enggak ada.
1: Bener. Paling kalau curhat ada advice-nya juga dari Kak Cindy atau ya udah sebatas mendengarkan curhatan mereka aja?
0: Sejauh ini sih aku sebatas mendengarkan aja, ikut ketawa hahihi doang. Karena takut kebablasan ya.
1: Iya bener. Atau ada expertnya juga yang dia datangkan, maksudnya di
0: narasumbernya.
1: Di narasumber ya. Mungkin.
0: Sometimes ada, kita punya jadwal tertentu, kayak sekarang di jam 9, jam 10 atau di sore hari jam 4 sampai jam 5 kita punya yang memang berkompeten di bidangnya gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi boleh nih, lagi tema apa pengen tanya boleh.
1: Oh, ini sekarang jam-jamnya lagi ini ya?
0: Iya, benar banget.
1: Gimana kalau kita dengerin pada
0: gimana kalau kita dulu? Berantem aja. Kenapa sih jamnya sama, Bang?
1: Iya, benar.
2: Karena di sini pada dengerin di sini ya.
0: Iya, jahat banget ya sih.
1: Kak Cindy di sini, jadi yang di sana siapa nih sekarang?
0: Ada Oktri namanya. Oh, Oktri. Penyiar senior. Aku dijeblosin nih ke sini karena yang paling junior.
1: Oh. Oke. Okay. Jadi suruh gitu ya.
0: Iya, nih junior-junior pergi gitu. Enggak gitu. Peploncoan banget ya.
1: Iya, jangan gitu, Bang Oktri ya.
0: Kak Oktri.
1: Oh.
2: Nah. Tanda ini ya, Kak Oktri ya.
1: Namanya maco banget soalnya. Enggak ya?
0: Enggak dong.
2: Enggak Oktri. Dong, aku mikirnya enggak tadi.
0: Enggak kan? Enggak kan?
2: Enggak.
0: Oke, namanya Guspri ya, tolong diingat ya teman-teman.
3: Guspri. Kak Oktri
1: Jin.
3: Apa RRI Pro 2 ya?
0: Iya, tolong diingat ya teman-teman.
2: Padahal dari awal kita udah mikir itu
0: pasti cewek dong ya.
1: Oh, aku pernah. Enggak.
2: Gimana nih galon satu nih? Ngomong-ngomong apa lagi?
1: Klarifikasi nih ya, klarifikasi. Udah. Aku pernah ngobrol-ngobrol sama narasumber namanya Oktri dan cowok.
0: Oke, okay. Aman nih jawabannya. Oke, okay, narasumber yang ditamengin gitu. Okay. Kita mesti jawab apa lagi kita dong ya?
1: Aku pikir, aku pikir Oktri, semua Oktri cowok gitu.
0: Banding diterima deh Gus.
1: Iya. Kak Oktri, aku cinta Padang FM.
0: Ini frekuensinya berapa jawab?
1: 100,1.
0: 102,6.
2: Jelas ya
0: kak
2: ya.
0: Jauh banget. Padahal aku tahu loh RRI Pro 2 itu 90,8.
1: Kelihatan di sini.
2: Kita juga tahu kan. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Wah, jadi nyerang balik sih Tin. Keris loh padahal harusnya.
1: Bos 99,1 ya.
2: Nah kan. Cinta banget
0: mau bos. Udah fix aku balik.
2: Padahal
3: 104,2.
1: 104,2.
2: Ya, 104,2.
1: Salah. Iya. Eh tadi kita ngobrol apa sih? Oh, ini.
0: Tamu yang berkesan atau
1: ya, pendengar. Kalau di bos itu biasanya segmen yang terima pendengar itu apa sih? Bang Alpian sama Kak Christine.
2: Banyak ya Alpian ya. Mungkin salah satunya tuh ada Melody Memory. Karena sebenarnya sama kayak ini ya, sama Padang
1: Melody Kami. Memory.
2: Melody yeah, Memory, Melody. Request okay. Lagu Nostalgia.
1: Oke, okay. Itu di jam-jam itu, berapa tuh biasanya itu?
2: Jam 1 sampai jam 4 sore. Ya.
0: Panjang.
1: Okay.
2: 3 jam. Karena sebenarnya alasan terbesarnya lagu-lagu nostalgia itu kan kebanyakan 5 menit ke atas ya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan pendengar kita di sana banyak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita perpanjang tuh waktunya dan kadang 3 jam juga kurang.
3: Kurang ya.
1: Oh gitu.
2: Karena rank ini pendengar kita tuh memang 30 ke atas ya. 30 tahun ke atas.
3: 30 tahun ke atas.
2: Dan memang suka.
0: Oh, jadi pasarnya ini kalau yang
1: lagunya gitu ya.
0: Pasar pendengar lagu nostalgia, aku berarti ini diambil bos berarti.
2: Maaf ya.
0: Karena kita kalau di lagu-lagu nostalgia itu cuma 2 jam dan kayaknya memang lebih sedikit dari bos ya. Cuma ramenya di kita itu di lagu Minang.
2: Tapi ada fun fact-nya loh kak.
0: Apa itu?
1: Apa tuh?
2: Terima kasih ya Padang FM.
1: Loh? Kenapa? Loh. Loh.
2: Kenapa Padang FM?
0: Oh,
1: kenapa?
2: Ini udah agak naik. Mungkin ketuker-tuker kali ya. Jadi ya seperti itulah ya. Kita
0: berbagi ini kali ya. Berbagi pendengar.
1: Oh gitu, pas nelpon nyebutnya Padang FM.
2: Padang FM. Jadi udah enak nih. Salamnya untuk ini ini ya. Makasih ya Christine Ben Padang FM. Loh, sejak kapan ini?
0: Wah, aku ternyata penyiar Padang FM gitu.
2: Maaf ya Bos FM.
1: Iya.
2: Itu di sana juga gitu enggak sih, Kak?
0: Sejauh ini alhamdulillah enggak sih ya.
1: Enggak ya.
3: Aduh.
0: Palingan mulai ininya ke Padang TV.
2: Padang TV.
0: Iya, benar.
1: Karena mungkin mikirnya sama ya.
0: Nah, padahal beda kita juga.
1: Padahal beda.
0: Enggak satu rumpun juga sama Padang TV, enggak. Kepemilikan juga enggak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, mungkin

0: Kebetulan aja.
1: Kebetulan karena satu FM satu TV kayaknya.
0: Satu FM satu TV. Mungkin tadi Kak Christine kenapa yang nelfon nyebutnya Padang FM? Ya bos di Padang sih ya. Bos di Padang.
2: Mencoba untuk positif thinking ya. Terima kasih loh.
3: Mantap juga nyapunya ya.
0: Mantap juga ya.
2: Tapi gak terlalu sering lah.
0: Gak terlalu sering
2: ya. Karena kita mungkin kalau ada streaming ya, langsung live itu mungkin pendengar bisa lihat langsung kalau matanya kita udah membesar ya.
0: Jangan sampai salah nih gitu ya.
2: Jangan sampai salah ya.
0: Takutnya nih nanti penyiarnya keluar dari sana, serem juga. Gitu.
2: Bener.
0: Jadi kayak acara film horor Jepang tau gak?
2: Apa tuh?
3: Yang mana?
0: Sadako, apa sih?
1: Sod.
0: Yang hantunya keluar dari
1: Sadoku.
0: Yang apa keluar ya? Dari TV.
1: Ada aduh, kan? Iya ada, aduh, tahu, ada.
0: Serem tapi banget itu.
1: Lupa. Salah nyebut jadi games loh itu.
3: Sodoku.
1: Sodoku.
0: Iya, bener. Iya, setara Tetris ya.
3: Udah pernah tamatin Sodoku?
1: Emang ada yang tamat?
3: Ada.
1: Wah, enggak sih otakku enggak nyampe deh kayaknya.
0: Itu yang
2: nanya
0: ini
2: balik
0: ya?
2: Kak.
1: Memang kamu udah namatin kan?
3: Oh, belum juga.
0: Sodoku yang mana sih, yang hitam putih ya?
3: Yang angka-angka itu?
1: Angka-angka.
3: Dalam kotak
1: ada 1 sampai 9.
3: Sampai 9.
1: Itu nguras otak banget. Ada sih betah gitu orang main gitu.
3: Kayaknya generasi kita ini sudah terlalu tua atau gimana.
0: Kok taunya
1: kita masih muda.
0: TTS.
1: Ya Allah. Itu zaman ini gak sih presidennya masih
0: Soeharto.
1: Soekarno.
0: Soekarno lagi ya.
2: Masih ada ya? Masih ada ya?
0: Ada.
1: Di online masih ada ya? Game ini masih ada.
0: Ada. Ya ya.
1: Tapi yang di bukunya kayaknya udah enggak ada.
0: Dulu tuh covernya menarik. Ya benar. Kenapa ya kita jadi ngomongin TTS ya? Oh, jadi yang biasanya kalau nelpon itu di jam 1.
2: Jam 1 sampai jam itu yang nostalgia.
0: Oke. Biasanya karena sambil curhat ini di zaman ibu dulu nih. Ibu ngirim lagu ini buat pacar ibu gitu atau gimana sih cerita?
2: Iya, karena sebenarnya kita fokusnya request lagu ya.
0: Okay.
2: Beda nih dengan program curhat kan. Tapi sometimes mereka itu bisa langsung nostalgia. Ini lagu untuk ini loh Chris, waktu pacar zaman
1: pertama.
2: Pacaran.
0: Okay.
2: Sang kekasih di sebelah.
0: Yeah.
2: Gimana nih? Kita udah lumayan deg-degan ya. Ini loh Chris, ini lagu untuk cinta pertamanya. Ini nih. Oh gitu ya, udah excited. Wah, gimana nih? Ceritain dong cinta pertamanya tapi sedikit aja ya karena kita kan waktunya
1: enggak banyak.
0: Enggak banyak ya.
1: Ada batasnya memang.
2: Fokus request lagu ya, nanti jatuhnya ke curhat loh. Nah, karena kan kalau udah bicarain itu bisa
0: panjang
1: ya,
0: nih.
1: Kita kepo juga ya.
0: Satu program nih.
2: Tolong jangan kasih panggung ke Kristen juga, karena Kristen juga sebenarnya tuh
1: backgroundnya house gossip gitu.
0: Iya, house gossip ya.
1: Bener-bener.
2: Nah, ternyata pas salam-salamin ini ada di sebelah ibu. Waduh,
0: yeah.
2: Ada ini nih.
0: Kekasih hatinya menjawab tuh di samping ya.
2: Halo Chris, oh iya ibu.
0: Oh yang nelpon yang bapaknya?
2: Bapaknya.
0: Aku pikir tadi yang ibunya loh yang
1: nelpon. Sama lagi, apa dia main tadi yang nelpon ibunya?
2: Enggak bapaknya.
1: Ih romantis
2: lumayan berani
1: banget
2: loh bapaknya ya. Tapi langsung dikasih teleponnya karena cari aman ya.
1: Eh benar.
2: Ini ada ibu di sebelah. Oh iya, halo. Bicarain apa tadi? Oh beneran gak tahu nih.
1: Kayaknya vintage-vintage gitu lebih romantis daripada yang zaman sekarang ya.
0: Betul.
2: Karena mereka tuh ngirim-ngirim lagu.
1: Merpati.
0: Merpati tuh ya. Ya. Pakai diikat di kaki ya suratnya ya.
2: Bener-bener. Zaman apa ya?
1: Itu beneran ada gak sih?
2: Kayaknya. Kayaknya enggak. Iya,
0: kayaknya enggak ya, gak tahu juga deh. Pakai naga kan kemana-mana dulu masih.
3: Pakai naga.
0: Aduh.
1: Saurus.
0: Oh kalau yang curhat-curhat gitu gak ada?
2: Ada, kebetulan aku juga yang pegang curhat tapi.
0: Oh emang cocok.
2: Satu bulan terakhir enggak dulu, pindah penyiar.
0: Oh gitu.
2: Karena ternyata mendengarkan curhatan itu asik dan lumayan menguras tenaga ya. Karena kita kan juga bukan, kita perannya memang hanya untuk mendengarkan curhatan dan tidak memberikan solusi ya.
0: Iya bener.
2: Bukan pakarnya di sini gitu. Dan kebetulan Bos FM itu punya program curhat yang bertema. Jadi kita kasih tema, minggu ini temanya apa, minggu depan temanya beda lagi gitu. Jadi bukan sekedar curhat, boleh banget curhat satu minggu tuh terakhir ini ngapain aja. Tapi kalau misalnya kadang kan pendengar itu bosan ya, minggu ini kayaknya sama aja deh dengan minggu-minggu kemarin, Chris. Ya udah kita kasih tema gitu, dan itu nyambung loh mereka.
0: Biasanya tema-temanya seputar apa tuh, Kak Christine?
2: Kita ngikutin misalnya kalau ada hari kemerdekaan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, kayak kamu lebih pilih cinta atau mencintai gitu.
0: Aduh, nah, itu dia ya.
2: Gitu temanya.
0: Kok gitu?
3: Rame langsung itu.
2: Satu CD. Tapi tahu enggak sih yang paling rame itu apa?
0: Apa tuh?
2: Bahas tetangga.
0: Oh. Nah,
2: cuman kita enggak terlalu ngangkat ya, karena kan lumayan.
0: Oh, bahas tetangga rame ya.
2: Rame lah.
1: Sebenarnya kalau
0: itu penelponnya Kak Cindy tadi tuh kayaknya.
1: Kita nggak pakai ajang curhat, kita palingan pakai pantun doang.
2: Oh gitu.
1: Pantun. Ini pantun buat si Christine nih spesial gitu. Ini bukan ajang curhat yang ngomongin apa semacam, enggak.
0: Tapi di dalam pantunnya tersirat gitu.
1: Iya, misalnya bla bla bla, Christine yang cantik ah gitu.
0: Padahal aslinya cantik.
1: Ya, kita kan nggak tahu ya, kita nggak pernah ketemu kan ya.
2: Tapi Kak Cindy sendiri kalau dapat yang seperti itu gimana cara menghandlenya? Karena kan kita penyiar, kita punya karakter yang ini loh, yang beda-beda dan unik-unik sebenarnya. Yeah. Dan kita tahu kemana arah tujuannya. Tujuan pembicaraan.
0: Makasih loh Kak Christine udah dibantu. Seru banget ya, aku diem aja lah kayaknya. Seru. Tiap hari aja bisa gak sih gini?
1: Kalau sama senior gini kita agak deg-degan.
0: Iya bener.
2: Karena biar kita tahu loh ya, ternyata Padang FM ngehandlenya gini loh. Karena di bawah sendiri kita berupaya banget nih supaya tidak ada
3: perpecahan.
1: Iya. Karena kalau misalnya begitu kan cuma sebatas pantun ya. Dan itu pantunan palingan buat closingan mereka ngobrol sama kita setelah nge-request lagu. Jadi palingan kita ngajak, oh iya terima kasih dan ini gak terlalu aku perpanjang lagi. Karena takutnya nanti ada, mereka ini sebenarnya pernah bertemu bersama para pendengar-pendengar kita ini kan ya. Itu pasti ada ketemu bareng dan mereka saling tahu nih, ini sempat kalau misalnya kita sempat menanggapi kayaknya mereka sendiri akan ada konflik internal. Jadi sejauh ini aku tidak menanggapi dengan serius. Palingan
2: have fun doang, ya?
1: Have fun doang. Dan setelah itu ada lagi nantinya yang akan nanggepin dengan pantun juga. Dan kita gak bakal menyebut bahwa yang sebelumnya udah mantunin nih si ibu yang cantik ini.
3: Gak dipancing ya.
1: Gak dipancing. Karena kalau kita yang mancing pasti, duh sebenarnya kita kepo juga ya. Ini ibu
2: susahnya penyiar ya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Berdebar.
2: Pengen tahu nih kalau
1: jiwa rumpi kita itu kan terpanggil banget ya kira-kira.
0: Atau pernah gak ada yang nelpon ternyata terpancing karena mendengar pantun yang tadi?
3: Pasti.
0: Oh itu maksudnya saya, ada yang gitu. Ada yang marah tiba-tiba gitu.
1: Kalau begitu, kalau misalnya mungkin karena pendengar aku kebanyakan emang orang yang vintage, orang tua, mereka emang pada dasarnya mendengarkan selalu ini radio 102,6 Padang FM.
0: Jadi nelponnya bukan cuman dengarnya
1: di jam
0: pas
1: dia doang, denger, enggak.
0: Tapi emang selalu dengar gitu ya.
1: Jadi ketika beliau yang bersangkutan mendapatkan, oh cuma bilang terima kasih doang sih beliaunya. Karena mereka juga sudah punya pasangan juga kan ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi terima kasih untuk bapak ini ya, karena ini untuk saya. Duh saya gak bisa nih ngebalas dengan pantun, karena saya gak bisa pantun nih gitu. Gitu doang.
0: Pada akhirnya bercanda-bercanda lagi.
2: Sebenarnya tergantung kita gimana ngehandlenya
1: ya. Nah gimana kita nanggepin aja, jangan kita pancing yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya kita suka mancing ya.
2: Asik gitu ya, mancing keributan ya. Kayaknya asik nih kelanjut. Tapi gimana kita penyiar yang
1: SOP. Tapi kalau dari bos sendiri aku juga kepo ya. Kadang ada gak sih yang langsung ketika jam itu lagi ngobrol sama si pendengar A, ada yang ngechatin, Christine jangan diladenin banget dong yang itu. Dia itu begini-begini loh gitu. Wah, pernah gak sih? Terus nanggepinnya sendiri gimana?
0: Makasih ya Kak Cindy. Aduh.
3: Kalau
0: senang banget
3: kalau dari pribadi aku sih tidak terlalu merespon. Paling kalau misalnya lagi nyalam ada yang salam, ini kenapa panjang banget apanya salam-salamnya, ya sudah aku read aja WA-nya.
0: Read doang ya,
3: daripada ambil pusing atau kita yang kena atau
0: radio
3: yang kena. Baiklah kita diamkan saja.
2: Kita punya prinsip loh Gus Pri.
0: Apa tuh prinsipnya?
2: Enggak pilih-pilih pendengar.
3: Tidak
2: Jadi kita enggak melihat latar belakang mereka atau permasalahan mereka. Kalau kamu mau masuk silahkan, kita ladenin selagi masuk dalam SOP kita gitu. Sepanjang apapun salamnya silahkan, selagi tidak 3 jam ya. Itu Christine akan terbang langsung ke sana menghentikan seperti itu.
3: Tiga rangkap salam.
2: Jadi
0: walaupun durasi juga ya.
2: Walaupun mungkin kita apalagi kan penyiar moodnya harus bagus ya.
0: Betul, Kak Krisi setuju.
2: Dengan karakter pendengar kita yang sangat beragam, mm-hmm. mood kita tuh benar-benar main banget. Mm-hmm.
1: Bener banget.
2: Jadi kalau misalnya, bahkan kalau ada pendengar kita yang gabung di WhatsApp dan salamnya itu banyak, yeah. itu tetap kita bacain sampai akhir.
0: Oke.
2: Dan itu supaya tidak ada prinsip pilih-pilih pendengar aja sih.
0: Betul, tau gak yang salah satu yang bikin mood aku jadi jelek? Mm-hmm. Ada nih di jam request nih misalnya. Mm. Terus dia nanya, "Kak, aku boleh request enggak?" Kan emang di jam request nih, langsung aja bisa.
1: Basa-basinya gimana?
2: Oh, benar. Banyak memang ya.
0: Banyak
2: seperti
0: itu, Kak.
2: Itu. Tapi kita harus excited juga kan.
0: Iya, benar, benar.
2: Boleh dong.
1: Boleh.
0: Boleh. Iya. Kayak Bang Alpian kan biasanya di read doang tuh. Mm-hmm. Nah pernah sekali waktu kita read doang terus kita gak tanggepin. Gak kita bales nih chatnya. Terus ini, kayaknya emang harus ada perhatian lebih ya katanya. Malah ini baper ini.
3: Coba kirim stiker yang seperti ini aja.
0: Ya, tangan dua ya.
3: Maaf ya.
1: Tapi bukan emot, tapi langsung gue spring yang begini.
2: Tapi gabung lagi kan besoknya.
0: Gabung lagi.
2: Nah itu nih yang pendengar kita.
0: Iya
1: benar banget.
2: Semarah apapun dengan kita, ternyata kita bukan kita aja yang mutan. Tapi pendengar juga, tapi mereka tetap setia sama kita. Begitu.
0: Iya itu dia ya. Tapi nanya lagi, aku hari ini boleh request gak? Katanya
1: gak gitu. Boleh.
0: Aku kita bilang gak boleh kali ya.
1: Ih, kali-kali boleh kan.
2: Boleh, boleh. Tapi bukan jus mangga ya.
0: Nah ini dia. Kalau di tempat-tempatnya abang-abang dan kakak-kakak masih suka pada mampir gitu gak?
2: Aduh banyak lagi.
1: Tapi iya. Ada serunya loh kalau ada mampir gitu.
0: Aku boleh ke bos gak? Kayak pengen juga deh.
2: Boleh,
0: gitu.
2: Boleh.
3: Bos FM kamu, tuh
2: kamu nanti ke bos FM
3: kayak akan hasil alam. Banyak sekali hasil alam bos FM itu.
0: Oh iya benar.
3: Ada mangga, ada sukun.
2: itu dari kita.
3: Enggak, alpukat sudah dipotong ya.
0: Aduh. Alpukat sudah dipotong.
3: Kami kemarin panen mangga di bos FM.
0: Panen mangga maksudnya ada pohon mangga di depan.
3: Ada mangga depan bos FM itu ada.
2: Rasanya asem.
1: Pantas enggak nyampe di kita ya.
2: Kita takut juga ngirim. Kadang kan beberapa ini enggak sih kasih ini gitu enggak sih kalau pendengar misalnya ada yang pendengar suka banget dengerin suara
0: ada.
2: Kita. Mungkin setiap ultas, setiap ulang tahun atau ada hari-hari besar dari kita tuh mereka
3: dikadoin.
2: Lebih ingat.
3: Ya.
2: Dan itu fun fact-nya lagi ya Kak ya.
0: Yeah.
2: Kalau misalnya kita ulang tahun ini aku tahun ini ya, yang pertama kali ngucapin adalah pendengar.
0: Bukan ingat banget ya.
2: Bukan,
0: padahal kita enggak pernah mention ulang tahun kita kapan.
2: Bener. Rada ngeri ya.
0: Apa?
2: Kok tahu
3: gitu.
1: Jadi serem juga.
2: Iya. Rada ngeri juga ya.
3: Tiba-tiba GoFood sudah di depan.
2: Oh iya benar, tiba-tiba terus diselamatin ya rasa ini ya. Nah, pasti dong.
0: Iya.
2: Emang Gus Spring enggak ya? Enggak.
0: Apa?
2: Enggak dapet ini.
1: Enggak ada yang nyamperin gitu.
2: Enggak ada yang nyamperin.
1: Belahan jiwa.
2: Penasaran gitu yang Gus Pri gimana sih kalau.
1: Iya, benar. Tapi enggak mungkin penasaran karena kayaknya Gus Pri selalu terpampang nyata deh untuk flyer-flyer dan apapun begitu.
0: Iya sih ya, cuman yang ngirim-ngirim enggak ada lagi nih. Ayo dong, Mang.
1: Kalau kita mungkin karena pendengarnya orang tua ya. Jadi ibu-ibu itu akan masakin nyampe ke sini, nyampe ke radio, masakin entah makanan apa atau nitip. Oh ibu dari kampung nih bawa ini, itu enaknya sih. Silahkan Gus.
0: Yang gitu-gitu tuh setuju, yang ibu-ibu, bapak-bapak kita di sebelah noh. Dia di perempat kan ibu-ibu tuh, bapak-bapak yang segmentasinya Minang gitu kan. Nah biasanya emang suka ngirim-ngirimin gitu. Kita biasanya nyari makanan ada yang ngirim gak? Biasanya kita ke sebelah.
1: Biasanya akhir bulan gak sih dinanyain gitu?
0: Ini bentar lagi aku kesana. Gak perlu nunggu akhir bulan kayaknya.
1: Akhir bulan, oke.
0: Iya, kita seru aja gitu ya. Mendapat apapun itu kirimannya, kalaupun tadi hasil alam ya katanya. Emang iya Bang Alpian?
3: Aku pernah dapat buah-buahan. Tapi yang minimal tuh ulang tahun sih. Ulang tahun pasti ada kue tar datang ke bos. Walaupun kita gak siaran itu, tapi di WA. Nanti tolong ambil ya apa kue dari GoFood katanya.
0: Teman produ aku 5 Agustus ya.
2: Sudah lewat ya.
0: Pengen banget, pengen banget ya. Kalau Kak Christine gak perlu mention, aku mention 5 Agustus ya.
2: Atau hari-hari besar.
3: Atau enggak siaran lebih dari 6 jam?
2: Siarannya lebih udah
3: kalau kami didengar. Di Bos FM kayak gitu.
2: Kamu ini
0: aku hari ini 7 jam by the way.
2: Request dong apa?
0: Iya, iya, iya.
3: Senggol-senggol sedikit.
1: Bakso
2: kali ya.
3: Senggol-senggol sedikit saja.
0: Senggol-senggol sedikit aja. Iya, iya. Tapi seru. Jadi penyiar tuh seru gak ya?
2: Seru banget.
0: Seru banget. Seru banget. Selama jadi penyiar kan udah dari 2022 nih. Udah 4 tahun. Yang kayaknya ini tuh akan selalu diceritain ya. Kalau ditanya pengalaman paling seru jadi penyiar itu momennya pas apa nih? Kalau sama kakak-kakak dan abang-abang.
2: Pas apa ya? Siapa tuh?
3: Siapa dulu nih?
0: Atau yang bikin
1: senior
0: kayak...
1: Senior dulu dong.
3: Iya yang senior,
1: senior
3: dulu.
1: Senior dulu.
0: Senior
1: dong.
0: Dulu.
2: Malah mikirin Gus Pri dulu.
0: Oh aku.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Oh iya benar. Ya,
2: mungkin dengerin Gus
1: kita,
2: Pri
1: kita, iya. Hmm. Padahal kita kan sesama juga ya. Dan Gus Pri-nya gimana?
2: Pri-nya dulu.
3: Loh kok tiba-tiba yang... gak ada di briefing ini?
0: Iya benar. Aku tadi job desk-nya nanya-nanya doang ini gitu ya.
1: Dan kita job desk kita biasa juga nanya-nanya doang.
2: Iya kita
1: gak
2: biasa.
1: Ya kita juga gak bisa menjawab.
0: Iya benar juga
1: kita
0: ya.
1: Kita bisa juga.
0: Harusnya sadar lebih awal akan hal itu ya.
2: Nanti di follow ya? Lagi ya pertanyaannya ya.
0: Oh yang ini ternyata bisa balikin pertanyaan ya. Aku gak pernah nih dapat yang kayak gini ya.
2: Gimana
0: gitu.
2: Tuh kalau misalnya gimana yang itu? Paling tidak.
0: Apa ya? Yang paling berkesan kalau jadi penyiar.
2: Gus Pri sendiri udah berapa tahun?
0: Lumayan lama sih kak. Aku dari 2017 pas masih kuliah.
1: Waduh senior banget.
2: Oh, senior banget. Makanya kita harus dengerin ya.
1: Senior
2: dari
1: banget.
2: Gimana? Dari gimana? Dari
1: wejangannya gimana nih senior?
0: Yeah. Yeah, yeah. Oh ini... Apa ya?
2: Mikir enggak tuh? Sebenarnya kita lagi mikir juga ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Mana kita lagi mikir juga nih.
0: Serunya kayak suara kita bisa didengar aja.
2: Ayo gali lagi, gali lagi.
1: Keluarga pada dengerin gak sih? Teman-teman yeah. Nih, teman-teman kalau keluarga bakal denger,
0: nah, dengerin gak sih siaran? Nah itu dia, kayak kita tuh jadi apa ya, yang selama ini ya udah sebagai penduduk biasa aja gitu kan, tiba-tiba sekarang ngomong
1: warga.
0: Dan, warga gitu kan. Dan kita tuh bisa didengar melalui frekuensi tertentu, dan sekarang apalagi udah di ada streamingnya, jadi kayak... Wah lumayan juga nih kita gitu.
2: Keren ya kita ya. Nah sama lah ya kita sepertinya sama Gus Pri.
0: Iya. Waduh.
1: Ada dua in deh kayaknya.
3: Dua in.
2: Dua in.
0: Dua in ya.
3: Empat in ya.
0: Kalau di WhatsApp biasanya ya dua gitu ya. Tanda kurung dua gitu.
2: Benar.
3: Kalau yeah. Untuk aku sih yang membanggakan itu ketika kita naik gokar.
0: Oh oke. Okay.
3: Tiba-tiba di supirnya itu dengerin frekuensi kita.
2: Oh benar, ya. Benar sih.
3: Apalagi tempat-tempat misalnya umum. Kita ngisi spot iklan, yeah. Dengar suara kita tuh kan, wih bagus. Aduh. Juga ya suara kita. Aduh. Ternyata ya. Kok pas dengar jijik gitu ya?
0: Pas dengar jijik gitu ya.
1: Aku pikir aku doang loh. Aku benar-benar gak mau dengerin suara yeah, yeah. Aku lagi siaran.
0: Bener.
2: Kalau ada spot gitu ya, kita kecilin tuh langsung fiturnya. Gak mau denger nih, gak mau denger. Kayaknya semua penyiar gitu, karena rata-rata penyiar di Boss FM juga gitu. Setiap spot promo dari suaranya sendiri tuh langsung feedernya dikecilin.
0: Bener.
2: Karena dengerin suara sendiri tuh kayak, aduh ini suara siapa?
1: Geli banget gak sih?
0: Geli banget. Gitu. Iya, iya. Padahal ini ya, orang kalau lagi dengar suara kita, ini siapa sih yang mana sih orangnya gitu
1: nah,
0: ya.
1: Benar.
0: Aku tuh dulu siaran radio kayak serunya tuh di situ menurut aku ya. Kita ngomong tapi ya kayak orang nggak tahu kita di mana. Ada misterius-misteriusnya gitu. Tapi ya kan sekarang kayak di YouTube udah bisa lihat, kalau di Boss FM udah ada streamingnya gitu kan ya. Di Padang juga mungkin sama. Jadi kayaknya gak terlalu misterius lagi deh kita gitu.
2: Iya, tapi kita kalau seperti itu ya, kalau dulu yang membedakan kita dengan media lain, memang kan kita segi suara aja. Kalau sekarang kan bisa streaming, bisa live, lalu apa bedanya kita dengan content creator?
0: Nah, itu dia, benar.
2: Coba deh, kasih Indi.
1: Nah sebenarnya aku sebelum jawab ya, aku punya pertanyaan yang... aku kenapa pindah dulu ke radio karena aku nggak mau prepare banyak.
0: Oke.
1: Nah ternyata sekarang kita ada streaming yang bener. Harus tetap prepare. Teman-teman ngerasain nggak sih di zaman kalau misalnya senior
0: ya?
1: Igus kan itu pasti ngerasain dong ya sebelum ada streaming dan enggak dong ya.
0: Iya benar benar.
1: Dan itu kerasa banget dari teman-teman sendiri dari Bos ngerasain nggak sih?
2: Ngerasain.
1: Maksudnya pernah ngerasain era ketika nggak ada streaming itu ngerasain nggak?
3: Pasti.
2: Jujur aja ya, kita kalau siaran pagi apalagi jam 7, hayo siapa?
3: Mandi gak lo?
2: Mandi gak lo?
0: itu PR sih kak.
2: Iya mandi gak nih ya. Jujur sebenarnya agak ini ya, paling ya gosok gigi, karena kalau gak gosok gigi ya kita sendiri yang merana. Karena
0: iya, bener.
2: Itu kita doang.
0: Iya bener.
2: Deket nih.
1: Kasian
0: iya, penyiar target serangannya kita lagi nih gitu ya.
2: Makanya, tapi kalau sekarang setelah ada website, ada streaming,
1: mau nggak mau mandi deh jadinya.
2: Minimal lipsticknya dipakai dong.
0: Iya. Aduh. Aku juga.
2: Dilihat.
0: Ya pakai lipstick juga.
2: Minimal rapi kayak
0: kamu. Minimal rapi.
3: Kaki nggak diangkat.
2: Kakinya nggak diangkat lagi ya.
1: Dulu bisa nggak sih kaki diangkat, bisa apa gitu. Setelah ada ini streaming kayaknya di PR juga ya.
3: Benar. Bang Guspri. Gimik apa yang paling sering dilakukan di radio? Kalau beliau ini sering berdiri pas siaran.
0: Waduh. Waduh. Berdiri pas siaran.
3: Berdiri pas siaran.
2: Bukan ya, dia nambah-nambahin loh.
1: Berdirinya di bawah dong ya, gak dikursikan ya.
2: Di bawah dong. Karena kan kita ngejar waktu ya, jadi waktu closing ya gak apa-apa kali closingnya sambil berdiri.
0: Oke, okay, langsung ya, banget
2: langsung
0: tuh ya.
2: Langsung gas gitu ya.
1: Udah pakai helm gak sih itu?
2: Gimana Pin? Udah pakai tas ya.
3: Sudah pake begini.
2: Begini. 104,2 gue sampai. See you and bye bye.
0: Aku pernah closing di motor.
1: Berlebihan itu berlebihan.
0: Yeah. Mikrofonnya dibawa ke parkiran ya.
1: Aduh, padahal aku mikirnya motornya sih dibawa ke sini loh.
3: Iya, aku mikirnya kayak gitu juga.
2: Aku mikirnya juga gitu lagi.
0: Motor enggak sih.
1: Terima kasih.
0: Iya iya iya iya. Bang Alpian pernah kayak gitu juga.
3: Kalau aku sih
0: buru-buru paling... banget sih Pak Krisi mau kemana sih abis siaran? Buru-buru banget kayaknya.
1: Iya bener loh. Kenapa masih sambil berdiri gitu?
2: Karena kan kebetulan udah berapa jam tuh, lebih dari 6 jam, dan sebenarnya alasan terbesarnya karena pinggang lagi sakit.
0: Oh, pinggangnya.
2: Cuman dia meresponnya itu ya seperti itu. Walaupun cepat pulang juga ya.
0: Iya. Kalau Bang Alpin hampir sampai tiduran katanya siaran.
3: Oh, aku enggak paling cuman duduk di sini kursinya, tapi aku duduk di situ, jadi mic-nya aku geser ke samping.
0: Oh, biar apa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Pengen aja.
3: Jadi mixernya begini. Naik turun.
0: Okay. Kayak enggak mau terlalu dekat sama mixer gitu kali ya, jauh-jauh.
3: Lagi
0: dulu,
3: cari
0: gitu.
3: Suasana yang baru saja.
0: Baru.
3: Kalau Kak Cindy bagaimana? Ada yang unik selama siaran?
1: Mungkin gini ya, kursi dimajuin banget, aku tuh udah kayak yang udah
0: Oke. Mikrofonnya ditarik.
1: Bener, itu kayak udah jam keberapa gitu. Itu kayak udah capek banget nih pinggang.
0: Itu dia ya. Tapi siaran malam, paling malam jam berapa?
3: Kami jam 8 sampai jam 10.
2: 10 udah penuh.
0: Aku boleh ke bos gak?
2: Boleh dong.
3: Jadi pemantun aja.
2: Nanti kalau kamu datang, kabarin dulu biar
1: biar yang lain pada pulang.
0: Biar pada pulang. Kita di sini sampai jam 12 soalnya.
3: 12 malam.
0: Iya.
1: Padang FM banget itu dulu. Dulu Padang FM nyala di 4.30. Jam sama. 4 atau 4.30, close-nya di jam 12.
0: Kita sampai sekarang masih kayak gitu.
1: Dan
0: jam 5 itu, sih, jam 5 pagi sih.
1: Radio enggak pernah kosong 24 jam.
0: Okay.
1: Di sini ada kosongnya?
0: Ada, jam 12 mati.
1: Mati doang, tapi ada orang doang sampai pagi.
0: Oh iya, enggak paling ini dong security.
1: Oh security doang, kalau kita emang ada petugasnya yang buat siaran pagi di 4:30 atau jam 4 itu, mereka akan stay di radionya.
0: Oke, okay, nah, karena kalau, takut telat?
1: Bukan, memang di double job ya, security gitu. Tapi kalau
0: sekalian.
1: Tapi kalau sekarang, karena kan kalau di 4:30 cuma setel azan doang dan itu. Nah, tapi kalau sekarang Padang FM itu mengudara di pukul 7 sampai jam 5 sore aja.
0: Okay. Aku gak jadi ke bos, aku ke Padang FM aja ya. Kayaknya lebih manusiawi nih jam kerjanya.
2: Diterima
0: gak
2: nih
1: Kak? Kayaknya dikabari dulu ya biar nanti di
0: aku hafal. Kul huwallahu ahad, aku hafal.
1: Al-Fatihah.
0: Aduh, seru banget ngobrol. Ini bisa 2 jam gak kita?
2: Bisa.
0: Boleh gak? Oh enggak, bisa ya. Kayaknya udah harus closing mungkin besok lanjut lagi obrolannya. Tapi mungkin sama penyiar yang beda lagi, dari radio yang beda lagi. Tapi pagi ini, sampai siang ini kita ucapin terima kasih untuk Kak Kristi, Bang Alpian, dan Kak Cindy udah siaran bareng di Pro 2 RRI Padang. Ini kayaknya sejarah juga ya, siaran bareng beberapa radio gitu ya.
2: Kapok enggak kamu?
0: Enggak sih. Enggak sih, tapi sih. Tapi kalau bisa jangan.
1: Sebenarnya kita yang kapok sih.
0: Kita yang kapok ya. Iya, iya, iya. Pantai Indah Kapok. Jadi kita closing aja yuk teman berdua. Sekali lagi terima kasih teman-teman okay. dari radio-radio di Kota Padang. Dan saksikan terus teman berdua kita selama beberapa hari ke depan akan ada siaran bareng radio-radio di Kota Padang. Dan tetap sama kita di Pro 2 FM RR di Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Padang mendapat sambutan baik dari pengunjung. Kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Desi adalah seorang pengunjung dari Lubuk Minturun menyebutkan kegiatan yang digelar oleh RRI Padang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adanya pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud, sehingga pendapatnya juga bertambah. Selain itu, kegiatan senam bersama juga memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Kegiatan RRI Fest 2026 yang puncaknya hari ini dirangkai dengan berbagai atraksi kesenian daerah seperti kesenian budaya Sunda, Jawa Barat, dan tarian barongsai dari Himpunan Bersatu Teguh HBT Kota Padang. Acara puncak juga dimeriahkan penarikan undian door prize bagi pengunjung.

Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau mengalami pembatalan dan keterlambatan akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang mengganggu operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta. Airport Operation Service and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau BIM, Erwin Adiyasha, kepada RRI. Kemarin mengatakan kondisi udara di sekitar BIM masih bersih dari sebaran abu vulkanik dan operasional penerbangan di bandara berjalan normal. Namun dampak erupsi Gunung Anak Rakatau dirasakan secara sistemik karena mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kondisi tersebut berdampak pada rotasi pesawat sehingga sejumlah penerbangan dari dan menuju BIM harus dibatalkan maupun mengalami keterlambatan.

Pengurus Hapkido Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar coaching klinik bagi pelatih Hapkido Sumbar di Padang Panjang Sabtu 5 September 2026. Sekretaris Umum Hapkido Sumbar, Yon Deri Karata, mengatakan kegiatan ini dibuka langsung Bendahara Umum Hapkido Sumbar, Muhammad Ikhlas, itu diikuti perwakilan pelatih dari 15 kabupaten kota. Masing-masing daerah mengutus satu pelatih untuk mengikuti coaching klinik yang menjadi kegiatan wajib bagi pelatih yang nantinya mendampingi atlet di arena pertandingan Porprov.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari top komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Produa Hitlist. Teman Produa, di jam 10 ini sampai jam 12 aku akan nemenin kamu. Yang mau request silakan berwhatsApp, dan aku juga akan informasikan di Instagram ya, di @rri_produapadang. Teman Produa, sebelumnya tadi sebelumnya di Sabana Pagi seru banget ya teman Produa ya, tadi obrolan penyiar-penyiar radio teman kita dari radio swasta yang nemenin kamu bersama dengan Bang Guspri dan ada beberapa penyiar tadi, seru banget ya. Dan sekarang kita di jam 10 kita ada di program request lagu teman Produa. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini, apakah kalian baik-baik aja? Harus baik dong ya, harus selalu bahagia, harus selalu semangat teman Produa dimanapun kita berada. Sekarang jam berapa ya? Jam 10.25 teman Produa. Aku akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Karena lagu-lagu terbaru itu adanya cuma di Produa. Kalau kamu nyari lagu lain yang lagu-lagu lama itu adanya di Pro 1 kayak gitu. Tapi aku gak bakal muterin musik aja teman Produa. Aku juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, boleh gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 66 55908. Oke, ini udah banyak banget yang request di WhatsApp ya teman bro, nanti akan coba aku bacain satu-satu. Nanti juga aku akan nulis di Instagram ya, untuk hari ini kamu silakan pilih lagu favorit kamu. Cuma sampai jam 12 nih, kalau kamu belum request sampai jam 12 dan lagunya keskip nggak apa-apa ya. Maksud aku kalau besok-besok requestnya lebih pagi lagi gitu, sebelum jam 10 kamu udah WhatsApp, oke? Kamu boleh selain dengerin aku di 90.8 FM, kamu boleh dengerin aku juga di RR Digital melalui smartphone. Berarti kamu udah download ya di Play Store. Karena memang enak banget teman Produa, kamu nggak harus neteng-neteng radio yang berat banget, kamu cukup dengerin atau buka handphone lalu dengerin, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Tapi kalau kamu lagi di depan komputer, boleh banget kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching teman Produa, terus pilih RRI Padang, terus pilih Produa, jangan yang lain. Oke, pastikan kamu denger sampai selesai teman Produa. Kamu siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu nih teman Produa. Ini lagu dari The Script. Ini lagu terbaru dari mereka. Judul adalah The User's Guide to Being Human. Nah, matebat kan bahasa Inggris aku. Langsung aja kita puter. Kita masih nunggu requestan lagu yang lain teman Produa. Jangan lupa ya sampai jam 12 yang ini.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi nih member Blackpink Jisoo bikin lagu baru nih, teman Pro 2. Jadi para pecinta musik K-pop, Jisoo Blackpink resmi bikin gebrakan baru lewat single terbarunya yang berjudul Click. Nah, lagu ini jadi rilisan solo yang super dinanti-nanti nih setelah mini album suksesnya tahun lalu, teman Pro 2, dan langsung nge-hype di berbagai platform musik global. Nah, yang bikin merinding sekaligus takjub, musik video atau MV untuk lagu Click ini digarap langsung oleh sutradara top dunia, teman Pro 2, Joseph Kan, dan diproduksi di Bangkok, Thailand. Wah, kenapa nggak di Jakarta ya, atau nggak, kenapa nggak di Citayam gitu, kenapa harus di Bangkok? Ya terserah Jisoo ya, teman Pro 2 ya. Nah, konsep visualnya itu benar-benar out of the box, memadukan nuansa horror dan sirkus di sebuah taman hiburan terbengkalai di yang estetik abis nih. Nah, di tengah suasana taman bermain yang menyeramkan itu, teman Pro 2, Jisoo, ini ceritanya ya di video klipnya ya, dia bertransformasi jadi cyborg terakhir yang kesepian. Nah, dia udah jadi cyborg terus kesepian kayak gitu di video musiknya, teman Pro 2. Tapi kesunyian itu langsung pecah pas dia ketemu dan ngajak Click Bear, semacam beruang ya, seekor robot teddy bear iconic itu, buat bareng-bareng menghidupkan lagi suasana taman hiburan tersebut. Nah, kayak gitu kurang lebih video musiknya. Tapi dari sisi musikalitas, Jisoo tuh tampil beda banget dengan membawakan lirik full berbahasa Inggris yang liriknya manis tapi bikin penasaran nih. Nanti aku coba akan cek lagunya, memang belum aku masukin ya di lagu daftar lagu baru. Tapi nanti kita liatin aja, teman Pro 2, dalam beberapa hari ini. Kayak ngejanjin gitu ya. Nah, lagu ini nyeritain tentang koneksi dan chemistry kuat antar pribadi yang kalau udah ditakdirkan nih, digambar lewat lirik iconic Your Lips, My Lips, Click, We Were Made to Fit, kayak gitu. Jadi intinya, teman Pro 2, peluncuran lagu Click ini itu juga langkah awal ya yang keren banget untuk menyambut album solo penuh pertama Jisoo. Fibernya itu bagus banget, misterius, dan ada sentuhan visual yang sinematik banget nih yang benar-benar nunjukin kalau Jisoo tuh makin matang dan berani bereksperimen di dunia solo karirnya. Nah, buat kalian nih, teman Pro 2, yang ngaku anak hits dan fans setianya Jisoo, wajib banget langsung dengerin lagunya dan tonton musik videonya sekarang juga nih ya. Buruan cari aja lagunya Click Jisoo. Nah, itu langsung ketemu tuh, teman Pro 2, dan rasakan ya sensasi lagunya. Ada teddy bear di situ, ada taman hiburan. Pokoknya seru banget untuk video musiknya. Nanti kalau misalkan bagus, nanti kita akan masukin deh di Pro 2. Tapi nanti aja, teman Pro 2, setelah lagu berikut ini. kita coba putar lagu Jisoo yang lain deh. Aku coba cek dulu ya. Nah, ini kita lagu yang terbaru banget, teman Pro 2, yang baru kemarin rilis. Sebenarnya di bulan Oktober sih, bukan kemarin juga. Tapi ini lagunya asik banget. Kita dengerin dulu yuk, judul adalah Eyes Closed.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
2: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
1: Ini loh, mau bayar listrik.
2: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
1: Olin? Apaan tuh?
2: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari. Hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan. Lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di Jisoo Blackpink. Nah, sekarang Lisa Blackpink nih teman Pro 2 yang ngeluarin lagu baru nih. Buat kalian yang dari kemarin nungguin ya, gebrakan baru dari idol multi talenta kesayangan kita. Kesayangan kamu dong tentunya ya. Siap-siap buat dapat hype bareng lagi nih teman Pro 2. Lisa Blackpink resmi bikin jagat musik gempar lewat single solo yang bertajuk Sawadika. Sawadika artinya kayak bahasa Thailand ya teman Pro 2 ya. Lagu ini benar-benar jadi pembuka yang pecah banget untuk menyambut era baru mini album atau EP terbarunya ya, yang bakal segera dirilis dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Dipilihnya judul Sawadika yang diambil dari sapaan khas Thailand. Halo, nah kan bener kan Thailand kan. Bukan cuma sekedar sapaan biasa ya teman Pro 2, lewat karya ini Lisa tuh seolah pengen nunjukin rasa bangga yang mendalam ke akar budaya asalnya, sekaligus ngerayakan perjalanan karirnya yang kini udah melesat nih menjadi ikon pop global papan atas. Udah jadi artis ternama nih teman Pro 2, Lisa Blackpink. Dan ada kabar gembira buat kalian yang kangen banget sama gaya nge-rapnya Lisa yang galak dan penuh dengan energi ya. Di single pembuka ini teman Pro 2, dia mutusin buat balik lagi ke akar hip hop yang dengan membawakan vokal rap yang super tajam, disandingkan pas banget sama dentuman drum yang agresif dan nendang di ketelinga nih.

Gak tanggung-tanggung tema berdua, single andalan ini digarap bareng produser ternama Tom Bridges serta dua penulis lagu hits OG Volta. Jadi kolaborasi keren ini sukses ngeracik lagu yang fresh, edgy, dan pastinya auto masuk ke dalam playlist harian anak muda nih yang doyan musik ngebeat-ngebeat gitu teman berdua. Middle up kayaknya nih ya, tapi aku belum cek sih ya. Nanti kalau memang lagunya mantep, nanti kita masukin deh. Nah, semua keseruan single Sawadika ini artinya ya nantinya bakal bermuara ke dalam EP spesial berjudul Press Play nih teman berdoa, yang dijadwalkan bakal rilis pada 23 Oktober di bawah label Lot.co gitu, berkolaborasi dengan RCA Records. Jadi konsep visual dan rilisan fisiknya itu juga dijamin bikin dompet jebol karena estetis banget nih teman berdoa, dan juga mahal tentunya ya. Nah, memang tahun 2026 ini benar-benar tahun emas ya, yang super sibuk untuk belisan nih teman berdua. Setelah sibuk nyiapin EP terbarunya, ia juga bersiap menyapa penggemar lewat film dokumenter global berjudul Always Lalisa. Wehe, pertengahan Oktober nanti nih, dikit lagi teman berdua. Dilanjut residensi show eksklusif di Las Vegas bulan November. Kapan nih Lisa ke Jakarta nih? Pokoknya era baru Lisa ini wajib banget kita kawal bareng-bareng sampai tuntas ya teman berdua ya. Tapi kalau tidak salah Lisa pernah ke Jakarta ya, bentar ya. Lisa ke Jakarta. Kapan tuh ya Lisa Blackpink? Oh, bentar-bentar. Pernah datang ke Jakarta awal tahun 2026 ini teman berdua untuk menyalin proses syuting film laga internasional berjudul Extraction Tigo. Jadi syuting film ya, bukan untuk nyanyi nih teman berdua. Tapi enggak apa-apa, nanti ke depan mungkin tahun 2027 Lisa ke Jakarta deh. Kalau perlu ke Padang deh untuk ketemu penggemarnya ya, kan kangen banget nih sama karya-karyanya Lisa.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Ini sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Tek keselamatan penerbangan. Penyesuaian periode penutupan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Airnav Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan. Tujuannya untuk memastikan informasi mengenai kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Headless hari ini, teman Pro 2, udah mau jam 12 siang nih. Ya, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya, teman Pro 2 ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, teman Pro 2. Stay tune terus, keep spirit. Nanti kita, kamu harus terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dalam lagi tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa nih ya, teman Pro 2 ya? Penasaran? Daripada kalian penasaran, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini lagu dari Virgon, teman Pro 2, Saat Kau Telah Mengerti. Ini lagu gak lama-lama amat, teman Pro 2, tapi ini lagunya cukup agak-agak melo-melo khas Virgon gitu, teman Pro 2. Oke, terima kasih ya udah request ya. Check it out, teman Pro 2.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back. Balik lagi dengan aku di sini. Selamat datang di program Orang Muda Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot ya, teman Pro 2, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian, teman Pro 2. Dari kreativitas, UMKM, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama satu jam ke depan ya teman-teman, siap-siap untuk dapat insight, motivasi, dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Muda Kreatif nih teman-teman Perdoa nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Tapi nanti ya setelah ini akan aku informasikan informasi yang happening banget nih tentang program Rang Muda Kreatif ini teman Pradua, setelah lagu dari Mel Smith yang berjudul Heaven. Ini lagu terbaru dari mereka ya yang rilis di bulan Juni 2026. Check it out teman Pradua.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

الله أكبر الله أكبر.

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani.

0: tembok kamu kok kotor sekali.
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Teman terbaik kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa bilang sampah plastik bukan cuma bikin pusing ya dan merusak pemandangan? Buktinya teman-teman remaja nih di Desa Kronjo baru aja membuktikan nih, teman Pro 2. Kalau barang remeh kayak sampah plastik ini, kayak tutup botol plastik bekas, itu bisa disulap jadi karya seni yang fungsional dan super estetik loh. Jadi gerakan keren ini lahir dari semangat anak-anak muda setempat yang nggak mau tinggal diam nih melihat lingkungan sekitarnya tuh dipenuhi limbah plastik. Daripada dibuang begitu aja dan jadi beban bumi, maksudnya jadi sampah ya. Mereka berinisiatif mengumpulkan tutup botol warna-warni demi menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi nih, teman berdoa. Jadi lewat tangan kreatif mereka, tutup-tutup botol tuh dikumpulin dan dibersihkan, lalu dilelehkan, lalu dicetak ulang menjadi aksesori keren berupa gantungan kunci nih, teman Pro 2. Jadi ada namanya proses upcycling. Ini benar-benar ngebuktiin kalau kreativitas tanpa batas itu bisa mengubah sampah jadi barang yang lebih berfaedah.

Jadi nggak cuma untuk sekedar seru-seruan aja nih. Jadi aksi positif ini juga ngajarin ya kita pentingnya itu sadar lingkungan sejak dini. Jadi remaja desa Kronjo ini nunjukin nih teman berdua bahwa anak muda di daerah sana tuh juga bisa punya mindset peduli bumi sekaligus mandiri secara ekonomi lewat produk-produk lokal yang tentunya ramah lingkungan. Nah, dan hasil akhir dari gantungan kunci buatan mereka tuh ya teman berdua ya, ternyata nggak kalah keren sama produk-produk merchandise di mall. Jadi 11-12 lah kualitasnya. Di lewat karya tangan-tangannya nih ya teman Brodo ya, dia tuh jadi ada motif-motif gitu, motif marmer warna-warni yang arsi abis deh pokoknya. Arsi abis itu ada aksesori ini auto buron jadi anak muda yang suka tampil beda ya teman Brodo. Dan kisah dari desa Kronjo ini harus banget kita apresiasi ya teman Brodo, tularkan ke daerah-daerah lain. Nah, semoga makin banyak aksi-aksi kreatif anak muda Indonesia nih yang peduli lingkungan, karena masa depan bumi kita ada di tangan generasi yang mau bergerak nyata nih teman Brodo. Kayak gitu.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
1: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
5: Titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
8: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, tempat terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Lagu ini enak banget didengerin ya. Ini tuh lagu FTV banget gak sih, zaman-zaman aku masih SMP apa SMA gitu. Lagunya ini tren banget. Dan jujur ya Vian Nuno, kalau lagu-lagu kayak gini tuh gak pernah gagal ya teman Pro 2. Lagu-lagu kasmaran, lagu-lagu galau, best banget. Nah, termasuk Kota Padang, cuaca ini cuacanya lagi cerah banget hari ini teman Pro 2, lagi panas terik. Jadi jangan lupa sunscreen dan sunblocknya buat kulit wajah dan kulit tangan badan kamu ya. Terus nanti kita bakal temenin kamu sama informasi yang nyegerin, tapi bukan soal minuman dan makanan, tapi soal olahraga di siang ini. So, ngabarin olahraga bakal ada di jam 1 sampai jam 2. Makanya kamu yang lagi dengerin jangan kemana-mana. Kamu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terakhir 90,8 MHz. Now, kita dengerin dulu Yellow Card featuring Avril Lavigne, You Broke Me Too.

0: Masuk.
1: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Ca, orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Ca.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Ca. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Timnas Indonesia U20 itu udah make sure mereka masuk juara grup H setelah berhasil ngalahin timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Nah, kemenangan di laga terakhir kualifikasi itu jadi memastikan Garuda Nusantara untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027, teman Produa. Nah, buat kamu yang gak tahu, pertandingan itu berlangsung di Lawan National Stadium KM16 Laos hari Minggu 6 September 2026. Dan permainan Indonesia cukup dominan banget. Dua gol kemenangan Indonesia itu dicetak sama Theodore Evan Liming di menit ke-28 dan Amar Rehan Berkik di tambahan waktu gitu. Akhirnya Indonesia berhasil membuka keunggulan di menit ke-28 lewat Theodore Evan Liming dan memanfaatkan umpan matang dari Zahabi Goli gitu. Indonesia juga memanfaatkan keunggulan selanjutnya di menit ke-92 lewat aksi Amar Rehan Krik. Dendang kaki kanan Amar mengarah ke tiang pertama dan berhasil menaklukkan kiper Australia dan memastikan kemenangan Indonesia dengan skor yang epic ya, 2-0 teman Produa, enggak ada balasan dari Australia. Dan ini yang bikin Indonesia melaju ke putaran final.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kalau pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Laman Perdua dikutip dari RRI.co.id, aktivitas penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Merak, Banten masih berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi mengatakan kondisi di kawasan Merak belum menunjukkan dampak di luar kondisi normal. Menurut Dudi, operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak masih berjalan seperti biasa, namun jumlah penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan diakuinya mengalami penurunan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Produe teman terbaik kamu, teman produe. Oke, balik lagi nih di Ngabarin Olahraga. Dan kali ini informasinya datang dari Infantino. Katanya bakal maju lagi nih jadi presiden FIFA, teman produe. Jadi Infantino udah make sure kalau dia bakal mencalonkan diri lagi sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor satu federasi sepak bola dunia ini bakal berlangsung di Maret 2027 nanti, teman produe. Kepastian ini langsung disampaikan FIFA di hari Minggu 6 September 2026. Nah, pernyataannya muncul setelah akhirnya pemberitaan tentang rencana Infantino kembali bertarung di pemilihan presiden FIFA. Infantino sebelumnya udah nyampein niat untuk balik lagi maju ke Kongres FIFA di Vancouver, Kanada, April 2026. Dan dia nyatain dia siap banget kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan bakal berlangsung di Rabat, Maroko, tanggal 18 Maret 2027. Dan Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA 2016 dan kembali terpilih 2019 serta 2023. Kalau terpilih lagi, Infantino bakal melanjutin kepemimpinan FIFA untuk periode berikutnya. Dan dia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia ini setelah 3 kali terpilih sejak 2016.

102. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Selain Perludem dikutip dari RRI.co.id, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikbudristek meluncurkan Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi. Program ini dirancang untuk strategi memperkuat kapasitas pemimpin perguruan tinggi sekaligus mendorong kampus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Semuanya perlu kamar nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada Cheat Code yang baru aja rilis The House That We Don't Live Anymore. Katanya lagu ini tuh tentang melupakan seseorang yang sulit banget, teman Pro 2. Dan ini jadi lagu jadi rilisan solo terbaru mereka. Setelah sebelumnya mereka sempat rilis River bareng sama Lily Fitz di Juli kemarin. Dan single ini juga jadi single pertama, rilisan pertama trio DJ Los Angeles yang ada Kevin Ford, Trevor Dell, dan Matthew Russell ini. Dan Trevor Dell itu jadi vokalis dalam lagu mengangkat perasaan waktu seseorang berusaha melepaskan orang yang dicintai, tapi itu justru makin mengingatkannya sama sosok tersebut. Jadi ini cocok banget buat yang gagal move on ya, teman-teman.

0: 下辈子，下辈子。阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton memberi kemenangan pada laga perdana Asian Games AIC Nagoya 2026 sebagai langkah awal melangkah jauh di ajang tersebut. Singleton kemarin lalu menegaskan target awal skuad Garuda adalah mengamankan kemenangan atas tuan rumah Jepang pada 10 September mendatang. Sebelum berhadapan dengan Korea Selatan dan Arab Saudi, meski dipastikan tampil tanpa Marcus Bolden yang tidak mendapat izin dari klubnya, Singleton optimistis dengan masuknya 5 amunisi baru seperti Derek Michael dan Andakara Prastawa. Ia menegaskan evaluasi dari ajang sebelumnya serta tambahan pilar anyar ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim di level Asia.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pecatur muda Indonesia Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur asal Vietnam, Dao Kong Dui, dengan skor akhir hingga 7 pada... Maaf, maksud kami hingga skor akhir 3-7 pada kategori duel match Putra Java Chess Festival 2026 di Jakarta. Duta kemarin mengaku telah tampil maksimal, namun Salawat tampil sangat tangguh di kategori catur kilat hingga mengunci kemenangan. Hasil serupa juga dialami pecatur putri Indonesia, Lasha Latifah, yang menelan kekalahan 2-8 atas pecatur Kazakhstan, Xenia Balabeyeva. Sementara itu, pada kategori open, gelar juara berhasil disabet pecatur DKI Jakarta, Master International Gilbert L. Grotarigan, usai mengumpulkan nilai 7,5 victory point.

Informasi terakhir teman Pro 2, serial Spider Noir yang dibintangi aktor Nicolas Cage dipastikan tidak akan berlanjut ke musim kedua. Keputusan dari Prime Video dan MGM Plus ini dibilang mengerjutkan, mengingat serial detektif Marvel berata tahun 1930-an tersebut sukses meraih ulasan sangat positif dari para kritikus hingga menembus 11 nominasi di ajang Emmy Awards tahun ini. Demikian Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, habis ini kita ada di Suara Ceria ya, teman Pro 2. Sebagai bocoran nanti bakal ada on air sama kakak-kakak alumni penyiar Pro 2 sebelumnya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru, teman Pro 2. Sudah azan asyar nanti, sudah asar lebih tepatnya jam 4 sore. Dan kali ini informasinya bakal aku selingin dulu buat kamu, ditemenin sama playlist yang kamu banget pastinya. Makanya tetap dengerin aku, kamu bisa dengerin di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi Taras Regata 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, pulang ma.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Ini, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupa. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta? Awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good evening sahabat sore Uda dan Uni Kasadonyo. Ih, balik lagi sama Pro 2 di program spesial kita di sore hari, sore ceria teman Pro 2 ya. Tapi ini spesial banget, Rotu Hari Radio. Jadi RRI itu mau celebrate hari radio ya teman Pro 2. Kemarin aja baru selesai kita ngadain acara RRI Fest, tapi sekarang edisinya spesial banget. Aku ngobrolnya bukan bareng guest star, tapi ini lebih star dibanding star-star yang ada teman Pro 2 ya. Ada suhu-suhu ada superstarnya Pro 2 ya teman Pro 2. Udah ada dari sebelum aku ada di sini. Ada Bang Tito dan Bang Nugi. Yeah. Halo abang-abang Pro 2.
1: Halo.
0: Manggilnya yeah, gitu ya.
2: Halo.
0: Halo. Oke. Okay.
3: Halo sahabat kreatif.
0: Wah. Beda. Sekarang tuh dari sahabat jadi turun level kayaknya. Jadi teman ya. Gitu.
3: Udah kita enggak sahabat lagi.
0: Iya. Aduh teman Pro 2, ini Bang Tito sama Bang Nugi adalah penyiar Pro 2 dari tahun 2011 sampai tahun 2023 ya Bang?
3: Kalau gue sih emang terakhir 2023 ya. Tapi kalau di Pro 2 udah dari 2012 kalau gue sih pribadi.
0: 2012 lah.
2: Udah lama ya.
0: Udah lama.
3: Itu 2011 ya?
2: 2011 sampai 2018.
0: Oh wow, lama banget. Oh berarti pertama kali.
3: Bener sih. Story night.
0: Iya. Oh, jajat, jangan-jangan Bang Tito nih yang bawain program.
2: Iya memang.
3: Ikonnya banget ini.
2: Sempat dengerin gak sih waktu itu?
0: Belum.
2: Kayak salah nanya ya.
0: Belum sih.
3: Dia kabar Cina nasional.
0: Aduh, kenapa jadi kesana sih perginya? Oke, okay, nah kita aku mau kepoin abang-abang nih dulu waktu Pro 2 itu di tahun 2011. Itu awal pertama masuk RRI gimana sih Bang? Iya.
3: Oh, siapa dulu nih?
2: Siapa dulu ya?
0: Bebas deh.
3: Teman-teman udah punya anak gak usah terlalu
0: iya. Gak
3: usah terlalu jaim lah tuh ya.
0: Bang Tito dulu deh.
2: Iya. Kalau dulu awal-awal sebenarnya dapat informasinya itu dari orang di RRI juga. Jadi ada informasi kalau di Pro 2 butuh penyiar gitu. Jadi waktu itu dapat informasi dari abang gue sih waktu itu. Sebenarnya abang gue yang ditawarin.
3: Gak minat sebenernya, gitu.
2: Enggak, abang gue udah keburu pergi keluar kota.
0: Oh, iya.
2: Soalnya kan sebelumnya dulu abang gue itu penyiar juga ya Bang Nugi ya.
3: Oh, di mana?
2: Di radio tetangga di daerah Lubek, daerah Lubek.
0: Enggak apa-apa tahu.
2: Enggak apa-apa ya.
3: Iya, kan satu ini satu, hari radio
2: kita.
3: Iya,
2: hari radio betul ya.
0: Besok kita on air sama radio Sasa juga.
3: Oh iya.
0: Benar. Pagi tadi
3: Padang FM. Padang FM
0: sama Bus FM.
2: Wah, keren. Kolaborasi ya sekarang.
0: Iya.
2: Eranya udah kolaborasi.
0: Jadi gitu.
3: Berarti waktu itu keluar kota gitu.
2: Udah keluar kota. Jadi setelah sebelumnya itu gue juga sempat siaran tuh Bang Nugi dan Icin di radio komunitas kan. Udah sempat siaran waktu itu sekitar 6 bulan. Jadi akhirnya abang gue bilang, "Yaudah coba aja gitu." Karena dia pengen ke Pekanbaru kan waktu itu. Jadi udah enggak bisa stay di sini. Yaudah akhirnya gue coba ke sinilah dan
0: Jadilah
2: akhirnya.
0: Tapi dulu seleksinya kayak gimana sih Bang?
2: Dulu seleksinya
0: sama.
2: Seleksinya sama sih sebenarnya ya.
0: Dites
2: juga berkas segala macam gitu. Tapi karena memang waktu itu sifatnya itu personal gitu ya, nggak dibuka secara.
0: Iya benar.
2: Jadi main rekomendasi lah. Kalau dulu main rekomendasi ya akhirnya setelah dicek ya sesuai, ya udah akhirnya masuk.
3: Iya.
2: Sesimpel itu aja sih.
3: Benar sih kan, sebelumnya. Emang dari dulu RRI itu nggak oprek besar-besaran kayak gitu. Emang kalau masuk di sini itu memang harus yang udah punya skill gitu kan.
2: Kalau sekarang kan memang kayaknya ini ya dibuka secara umum gitu, diumumin
0: karena sih, jalurnya ini beda kan lagi CPNS. Lebih ke masuknya dari jalur itu kan.
3: Kalau kita dulu kan memang jalur skill aja sih kan.
2: Iya.
3: Ini kan. Jadi, tapi gitu sih emang dari dulu RRI kayak gitu sih jalur. Tapi kalau Tito beda kasus sama gue. Kalau gue dulu, kalau Tito kan dapat info tuh. Emang dapat info kan?
2: Memang dapat info.
3: Kalau gue yang kepo gimana? Gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu dia.
3: Gue first time itu di akhir 2011 itu gue chat salah satu penyiar Pro 2 waktu itu.
0: Sempat dapat bocoran nih aku cerita.
3: Namanya Lydia.
0: Iya.
3: Gue chat waktu itu Lydia dan ternyata katanya udah masukin aja katanya gitu. Siapa tahu nanti pas awal tahun akan ada recruitment katanya. Jadi memang kayak gitu RRI di dulu enggak ada oprek besar-besaran kayak gitu emang by recommended aja gitu. Karena memang kalau misalnya oprek besar-besaran pasti akan sangat-sangat susah sekali.
0: Iya sih, benar.
2: Dan mungkin saingannya kan lebih banyak.
3: Bisa
2: jadi kalau misalnya dibuka secara besar, sejadi gue gak masuk.
3: Kalau gue jujur sih ya, mungkin. Gue aja waktu itu
2: soalnya jujur, masih banyak yang lebih hebat tiga. Gitu.
3: Waktu itu, waktu zaman gue oprek gue itu, apa sih namanya, tiga orang ya. Terus ada satu lagi dari RB, satu lagi dari si female itu. Dua radio ini ketimbang gue di zaman swasta dulu gede banget.
2: Iya sih, kita ngelihat dulu tuh gede banget.
3: Nah makanya gitu, gue udah minder aja sih sebenarnya. Ternyata waktu itu ya Bang Azman Afandi waktu itu pilih ke gue gitu. Karena mungkin dia ada di other side yang dia lihat dari gue gitu, bukan sekedar
2: ada skill lain ya.
3: Iya ada skill lain gitu. Kayaknya emang dia nyari yang mungkin nggak cuma skill penyiar aja gitu waktu itu kebetulan. Tapi gue mungkin ini juga sih kayak Bang Azman Afandi waktu itu minta kayak sampel. Lu juga kan berarti ya?
0: Sempat
2: minta sampel suara.
3: Zaman VCD kan ya?
2: Iya, masih zaman VCD dulu tuh.
3: Masih zaman VCD.
0: Oh, berarti dites langsung juga tapi tetap minta sampel suara.
3: Sampel suara dibandingin sama
0: suara asli.
3: Iya, maksudnya sebarengin sama lamaran gitu.
0: Oh, lamaran. Oke.
2: Karena waktu itu memang posisinya lagi butuh banget. Benar-benar lagi butuh banget. Jadi mungkin itu bagian dari formalitas ya.
3: Iya.
2: Tapi ada hal-hal yang mungkin dilihat kayaknya masih bisa deh, masih bisa ketolong lah gitu ya. Jadi akhirnya masuk. Gitu. Padahal sebenarnya waktu itu tuh gue juga sempat, gue kayak nggak keterima deh gitu. Sempat ada perasaan itu juga.
0: Pesimis ya.
2: Karena gue ngerasa RR itu dulu gede banget.
3: Iya benar-benar. Kalau gue ngerasa tadi
0: emang sekarang gimana?
2: Gede banget. Masih gede.
0: Ya, gede.
2: Cuma kan waktu itu kan karena pengalamannya sangat minim ya.
0: Oh iya.
2: Jadi gue ngerasa bahwa kayak nggak mungkin deh gitu. Gue buat tembus ke radio swasta ya. Karena kan gue awalnya dari radio komunitas ya.
0: Iya.
2: Yang denger tuh cuma paling sekecamatan.
0: Kalau RRI kan udah beda levelnya.
2: Iya. RRI kan levelnya udah nasional ya gitu.
0: Yes.
2: Bahkan uang bener-bener waktu itu tuh di luar ekspektasi lah gitu. Tiba-tiba udah dipercaya buat. Waktu itu setelah seminggu ya Lopen langsung siaran. Wah, kan kita tahu ya bos kita ya dulu ya.
0: Oke, itu langsung ditempatin abang-abang di studio, langsung program 2.
3: Kalau gue, jam dulu itu cuma ada Pro 1 sama Pro 2.
0: Oh, jadi antara dua itu.
3: Ya. Auto kita kan waktu itu di tahun itu kita generasi baru waktu itu.
0: Okay.
3: Kalau sekarang mungkin emang udah gak baru lagi gitu kan. Tapi waktu di tahun itu pasti kita generasi baru, pasti di Pro 2 tempatnya
0: auto
3: gitu. Jadi kalau Tito tadi mungkin kayak lu minder gara-gara ini ya.
2: Iya, karena gue ngeliat RR itu gede memang. Karena gue dari radio komunitas kan, gue pikir gue masuk RBS atau kayak misalnya masuk Pesona tuh udah lumayan lah. Ini kan masih kuliah ya waktu itu ya. Itu udah bisa ya nambah-nambah uang kuliah uang jajan gitu.
3: Tapi ternyata masuk
2: ke RRI.
3: Dan alhamdulillah waktu itu masih fleksibel ya.
2: Iya.
3: Kita masih bisa sambil kuliah
2: betul.
0: Dulu jam siarnya berapa Bang kalau di Pro 2?
3: Enggak, sebenarnya jam siar itu tetap sih sebenarnya. Cuman memang fleksibel gitu. Istilahnya kita bisa susun jadwal sesuai jadwal kuliah kita gitu. Kalau sekarang itu memang ya penerimanya kan memang
0: full time ya.
3: Enggak, minimal emang udah S1 atau D3 gitu kan. Kalau dulu kita emang opreknya itu by recommended gitu kan. Jadi ya yang anak kuliah masih kuliah pun enggak apa-apa sih diterima. Ya. Jadi kita sambil kuliah juga sambil siaran gitu. Cuma menyesuaikan nanti jadwalnya sama jadwal siaran kita gitu. Itu enaknya dulu gitu.
2: Iya.
0: Berarti ada berapa orang dulu tuh Bang penyiar Pro 2? Banyak kah?
3: Rame dong.
0: Rame
2: penyiar Pro 2 ya. Dulu ada Avan ya. Dulu ada awalnya itu awalnya, Bang.
3: Ada
2: ketika
3: Vian,
2: pas ya? Iya betul. ketika pas gue masuk itu ada Lydia, terus ada Vian, dan ya gue ada bertiga, tiga orang ini nih.
3: Iya, yang baru ya, gitu. Baru masuk ya.
2: Yang baru masuk di Pro 2.
3: Pro 2, terus ada setelah, yang udah ada itu Kak Gina.
2: Yang Kana, udah ada ya? Waktu itu masih ada Bang Dion tuh.
3: Oh, masih Bang Dion.
0: Iya, iya.
2: Jadi kenal waktu lagi. Itu masih sempat siaran sama Bang Dion. Wih. Sebelum, setelah gue 6 bulan di Pro 2.
3: Sama legend.
2: Itu Bang Dion pindah ke Pro 1 waktu itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini
2: jadi
0: nih,
2: waktu itu yang tinggal siapa ya? Ada Kania, terus Bang Ari, Kak Ana, Kak Gina ya, atau Kak Mice. Udah itu aja sih.
3: Udah, ya. Lydia,
2: sama tambahannya tiga penyiar baru nih. Ya Lydia, terus
3: sama Vian. Oke, oke. Terus habis itu gue masuk setahun kemudian ya. Itu
2: setahun kemudian nih Bang Vian masuk.
3: Vian pergi ya.
2: Vian pergi.
0: Oh, oke.
3: Dulu itu kita berarti 7 ya? 7 apa 6 sih?
2: Tujuh.
0: Dulu studionya di mana?
3: Di belakang, yang sekarang itu di pemerintahan itu sekarang.
0: Itu cuma satu studio waktu itu era.
3: Dua dong, satu.
0: Oh, satu Pro 1 dan Pro 2.
3: Dulu itu studionya enggak terbuka kayak gini ya tuh ya.
0: Tertutup ya.
3: Tertutup. Pintunya aja double.
2: Pintunya aja double.
3: Iya.
2: Pintu kayak gini nih, itu double-nya pun juga tebel loh.
3: Iya, ntar lu masuk pintu, lu buka pintu satu, ada ruangan lagi di situ, terus lu buka lagi pintu satu.
2: Iya.
0: Itu kenapa? Untuk
3: nah, zaman apa?
0: Privacy dan
3: enggak, zaman dulu itu kan emang itu teknik buat kedap.
2: Iya.
0: Oh, kedap suara. Oh,
3: dulu itu
0: emang
3: benar-benar kedap banget suara.
2: Iya, kayak dulu memang apa ya, sakral ya, dalam tanda kutip ya. Studio radio gitu.
3: Iya.
0: Kayak gak boleh ada orang masuk selain penyiarannya.
3: Iya. Walaupun ada kaca, kacanya dikit, itu pun dua double kacanya.
0: Iya,
3: iya. Satu di lapisan ujung situ, satu lagi gitu.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi kalau lu teriak pun di ruang tamu nggak akan kedengaran.
2: Kalau dulu tuh kayaknya haram hukumnya kalau ada suara-suara dari luar gitu ya.
0: Wow, so strict itu ya dulu. Waduh. Oh,
3: sekarang beda ya, zamannya udah beda.
0: Iya, nah itu tuh yang kayaknya apa namanya, mau aku tanyain gitu. Pas waktu abang-abang awal siaran gitu kan. Pasti ada perasaan nervous dong, deg-degan juga. Dan saat itu tuh yang aku tahu radio tuh emang lagi sangat dibutuhkan gitu. Dan pendengarnya bisa dibilang notabene banyak dan bahkan sampai ada jumpa fans gitu-gitu.
2: Nah, wah, itu banyak sih.
0: Ada gak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu dengan pendengar yang abang-abang alamin, yang sampai kayak ngefans atau kayak emang ditungguin banget
2: ini
0: siarannya?
2: Ini benar-benar bring back ya.
3: Iya, kayak apa ya, kayak
2: bring back, flashback.
3: Callback lah gitu. Callback memory,
2: call
3: emang
2: back
3: kayak
2: memory.
3: Dulu itu pure kita itu masih belum dicekokin sama media-media yang banyak banget gitu kan. Jadi media radio itu, media elektronik itu emang kayak wah banget, lo tau gak sih? Zaman-zaman televisi itu lo kayak gini-gini aja di TV lo udah seneng banget gitu. Gini-gini aja, kucek-kucek jemur-jemur di TV gitu kan. Terus kalau suara lo on air di radio itu, terus suara lo kedengaran sama banyak orang, itu udah wah, kayak udah ke langit aja lo terbangnya kayak gitu kan. Nah itu zaman-zaman itu emang kayak gimana ya? Ada kan kita
2: ada kita di
3: pendengar itu emang datang ke studio terus bawa apa gitu.
2: Iya,
3: kan terus
2: bawa makanan kadang nggak cuma bawa makanan, Bang Nugi bawa gift gitu, kayak ada pemberian khusus ke penyiar-penyiar tertentu gitu.
3: Yang dia kayak emang apa secret admirer gitu.
2: Secret admirer
3: ada juga
0: punya ya Bang Nugi. Ada.
3: Tiba-tiba terus, aja datang kado gitu.
2: Iya
3: kan?
2: Tiba-tiba ya datang kado terus ada, kayak gitu. Masing-masing dari kita nih, teman-teman penyiar tuh memang kayaknya punya masanya sendiri gitu.
0: Jadi kayak Bang Nugi, ini masanya Bang Nugi gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Sampai benar-benar serame itu ya.
3: Kalau lu berarti waktu ini ya, waktu Story Nightmare itu emang kayak ikon banget ya.
2: Iya sih waktu
3: terus
2: itu.
3: Terus DJ satu lagi enggak sih? DJ yang ada
2: Iya. Betul. Iya, itu setengah 8 malam itu malam Minggu deh kalau salah programnya waktu itu.
3: Langsung bawa peralatan DJ itu.
0: Nah, tapi kalau bisa dibilang, kalau karena Bang Nugi sama Bang Tito bilang ada masanya tersendiri, berarti kan orang-orang tuh nginget suara karena emang ada ciri khas dan keunikan sendiri. Nah, ngomongin soal itu, berapa lama sih sampai Bang Nugi sama Bang Tito tuh punya sense kalau ini keunikan gue nih, ini ciri khas gue nih, membangun itu tuh seberapa lama sih Bang? Karena Kalau yeah. Pro 2 kan emang karakternya emang anak muda, target marketnya juga anak muda, pembawaannya anak muda. Sampai akhirnya Bang Nugi sama Tito nemuin kayak ya gini, yang beneran gue kayaknya gitu, beneran aku.
3: Ya. Kita di awal pun emang kayak gitu pun ya, kayak gitu ya. Kalau okay. kayak gitu itu kayak memang dari awal itu memang benar-benar si super cool gitu.
0: Nah, kan benar.
3: Itu emang udah
0: bener.
3: Dari awal.
0: Gitu. Emang udah dari awal.
3: Nah, kalau gue dari awal emang udah nyablak ya, nyablak aja okay. gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
3: Okay, okay. Emang apa sih kayak masa bodoh aja gitu orangnya.
2: Ya,
3: gitu.
2: Kayaknya apa ya? Kalau orang kan ada bilang karakter itu bisa di-create gitu yes. ya. Tapi kayaknya kalau dari awal siaran waktu itu memang karakter diri ke bawah juga sih.
3: Yeah, yeah.
0: Oh, oke. Okay. Personanya diri mau udah ada dari
2: persona yeah. dirinya tuh udah ke bawah aja.
3: Iya, yeah, jadi gitu. Kalau misalnya sekarang itu kan lu misalnya konten kreator tuh, lu punya persona ini, gue punya persona ini. Kalau penyiar enggak ada, enggak pakai kayak gituan okay. gitu. Penyiar udah yeah. pure kayak gitu aja gitu. Misalnya kayak oke, okay, let's say kayak Nikta Gina ya, dia punya persona apa,
2: yeah.
3: jengkelin ya, itu yeah. udah go TV
0: yeah,
3: gitu. Yeah. Tapi kalau di radio dia dengan persona dia memang udah kayak gitu,
0: okay.
3: dengan suara cemprengnya dan gitu-gitu. Tapi
0: yeah, yeah,
3: juga
0: yeah.
3: kayak gitu. Yes. Gue dari awal pun udah kayak apa nyablak, selengean kayak gitu udah dari awal, emang kayak gitu sih. Gitu.
0: Dan bertahan sampai yeah. sekarang. Nah, itu dia. Kalau sekarang kan udah pindah yeah. Bang Nugi sama Bang Tito. Tahun pertama kali akhirnya di rolling ke program lain itu tahun berapa, Bang?
3: Tahun berapa tuh?
2: Pertama kali ya. Hmm. Pertama kali itu ingat tahun ya, 2018 juga di
3: komersial.
2: Awal 2018.
0: Ke Pro 1.
2: Ke Pro 4 waktu.
0: Oh, Pro. Oh, Bang Tito nyobain Pro 4.
2: Nyobain Pro 4 6 bulan.
0: Nah, gimana
2: ya,
0: tuh?
2: Sempet nyobain Pro 4 6 bulan
3: lupa
2: dan
3: apa ya? Lupa gue.
0: Gimana kalau Pro 4 dan Pro 2?
2: Apa perbedaannya? Wah, sangat bumi dan langit ya.
0: Oh iya, oke.
2: Pro 2 kan biasa siaran kita apa ya, cheers lah gitu.
3: Cheers.
2: Terus juga
3: apa, dinamis lah.
2: Dinamis, terus tiba-tiba ke Pro 4 yang kita
0: selamat pagi rencana kasadoy iya. gitu ya.
2: Tapi waktu
3: ngobrolnya
2: itu
3: ngobrolnya juga sama mama ya.
2: Iya, dari segi pendengar juga beda tuh. Pendengarnya kalau di Prodo kan biasa anak-anak muda ya. Yeah. Kalau ke Pro 4 waktu itu ya ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Dari segi pendengar beda, terus juga kontennya juga beda. Terus ditambah waktu itu Pro 4 juga kayaknya masih belum banyak program ya Bang Dugi ya.
3: Iya, yeah, iya, yeah, baru karena
2: masih baru waktu itu.
3: Jadi pas baru-baru itu ya toh ya.
2: Jadi okay. sebenarnya belum terlalu banyak yang on air sih. Paling calling-calling biasa aja gitu. Cuma memang vibe-nya beda sih. Biasanya kita dengerin lagu-lagu hits gitu ya.
0: Yeah.
2: Lagu-lagu Indonesia terbaru. Ini tiba-tiba geser ke Pro 4 ya. Dari konten lagu
3: jomplang
2: juga beda.
3: Jomplang banget. Jomplang banget ya tiba-tiba.
2: Iya.
3: Minang dangdut gitu kan.
0: Iya.
3: Minang gitu kan.
2: Betul. Lagu-lagu daerah gitu. Agak kebingungan
0: kaget.
2: Sih waktu itu agak kaget ya. Cuma ya dinikmatin aja sih.
0: Dinikmatin aja.
3: Ada culture shock gitu ya.
2: Ada culture shocknya juga sedikit ya.
0: Kalau Bang Nugi gak nyoba ya Pro 4?
3: Pro 4 gak
0: nyoba.
2: Bang Nugi belum ya.
3: Di Pro... Iya, gue di Pro 1 itu tahun gue lupa sih, gue agak kurang nostalgiaan orangnya ya. Jadi gue lupa gitu kapan pertama. Karena gue sempat bolak-balik gitu kan. Waktu ke Pro 1 itu zamannya itulah zamannya.
2: Zamannya siapa? Pak Heranov ya waktu itu ya.
3: Bang Nugi. Oh iya, yang di Pro 1 ya.
2: Di Pro 1 ya.
3: Cuma capstannya waktu itu Pak Mus atau Mirza atau siapa sih? Pokoknya lupa sih. Pokoknya setelah itu masuk yang dewas kita sekarang itu Pak Enderiman ya.
0: Nah,
3: yeah, gue ditarik lagi ke Pro 2 kan. Kita bareng-bareng kan di Pro 2 kan waktu itu.
0: Sempat
3: gue the only one
0: yes.
3: cowok di Pro 2 kan.
0: Yes. Nah, masih ada lagi fotonya ya ampun. Dan ternyata itu udah 4 tahun yang lalu loh
3: sekarang
0: Bang.
3: Balik lagi terakhir kemarin itu balik lagi ke Pro 1 gitu. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi sih sampai sekarang pun style gue masih kayak lumayan masih bertahan sih.
0: Masih.
3: Kalaupun gue bakal balik ke Pro 2 gue aman-aman aja sih.
0: Gitu. Iya, enggak ragu sih. Enggak ragu sih.
2: Masih bisa menyesuaikan.
3: Masih bisa menyesuaikan.
2: Tapi, kalau tapi kayaknya memang jiwanya di sini.
0: Iya kan.
2: Emang jiwanya Bang Nugi di sini deh.
0: Kalau buat itu kalau lagi ke Pro 2
2: mungkin bisa ya.
3: Bisa.
2: Mungkin bisa cuma kayak jiwanya udah di Pro 1 deh.
0: Oh iya, saat lagi berdegar gitu ya.
3: Iya, tuntutan karir bisa lah. Bisa.
0: Oke.
2: Cuma kalau ditanya, ya itu tadi kalau ditanya jiwanya di mana, kayak emang setelah dicoba beberapa tahun di Pro 1, kayaknya kayak emang di Pro 1 deh. Apa juanya deh.
3: Sempat di Pro 3.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wah.
3: Sempat ini kan di
2: Iya, waktu itu sempat BKO juga ya.
3: BKO ya di Pro 3 gitu.
2: Ada momen BKO jadi semakin semakin terpapar lah gitu ya.
3: Lumayan lama kan? Berapa lama sih?
2: 4 bulan waktu itu.
3: 4 bulan ya.
0: Nah, kalau punya
2: jadi sempat terpapar izin dengan
3: siaran pakai blazer gitu.
0: Oh wow.
2: Sempet iya gitu. Sih. Karena baiklah, memang baiklah. Studionya menyediakan blazer-blazer yang bisa dipakai. Kita cukup pakai ini aja. Ya baju putih kayak gini. Jadi nanti kita tinggal nyocok gitu.
0: Seru banget, seru banget.
3: Emang profesional.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Jadi setelah itu ya akhirnya ditempatkan di Pro 1.
0: Eh berarti abang-abang ini tuh emang udah yang kayak jiwanya itu penyiar banget ya, maksudnya kayak. Iya, senior-senior aku ini maksudnya kayak ada enggak sih gimana ya? Orang tuh kan kadang ada ups and down-nya di penyiar sometimes apalagi aku nggak tahu dulu gimana, tapi sekarang image yang kita, yang orang-orang tahu tentang penyiar tuh, ya banyak orang awam mengira ya kerjanya ya duduk ngomong gitu.
3: Salah ya tuh ya.
0: Nah itu dia.
3: Every day up and down gitu.
0: Oh oke. Okay.
3: Anytime.
0: Kita
3: sebenarnya up and down gitu, tapi kalau udah masuk studio kita itu hilang sama sekali gitu. Itu emang kayak udah sakral banget ya tuh ya. Kita always kayak emang sekalipun gitu ya kita memang kondisi kita lagi capek banget gitu kan, kita lagi apa minimal paling ketahuan bindeng-bindeng doang gitu kan. Kalau misalnya lagi pilek kan bindeng ya suaranya itu pasti ketahuan. Tapi kalau bindeng itu makin seksi itu suaranya biasa.
0: Iya.
3: Jadi kalau kita pun lagi ada problem yang kayak benar-benar kayak luar biasa banget lah. Cuma kita yang tahu gitu. Pendengar nggak bakal tahu gitu. Nggak bakal. Jadi kalau kalau Cynthia itu nanya pernah up and down gitu, always gitu sebenarnya every day gitu. Kadang-kadang kita setiap hari itu emang up and down gitu. Tapi enggak akan
0: masuk studio
3: ketahuan.
0: Iya,
3: studio itu ya udah tada gitu.
0: Hai semuanya, welcome back, I'm back gitu ya.
3: Jadi kalau orang ngomong, ah ngomong doang gitu, lu coba deh gitu. Ntar keringet lu bakal segede jagung. Coba aja sendiri.
2: Susah
3: ini kan
2: loh.
3: Enggak ngomong depan orang ramai. Jadi lu coba aja sendiri, enggak percaya.
2: Susah loh, ngomong itu susah loh, serius.
3: Iya,
2: susah. Benar. Apalagi buat orang-orang yang kayak sekarang kan anak-anak muda nih banyak ya yang apa kayak introvert gitu ya.
3: Bener.
2: Sekarang kan yang kayak gitu tuh udah dinaikin banget ya.
3: Iya.
2: Susah banget introvert, memang.
3: Mental health
2: mental health dan lain-lain gitu itu kalau misalnya kayak ada momen gitu ya ngomong ya di depan orang lah gitu ya, entah itu siapa atau di depan organisasi atau apapun pasti aduh
3: capek ya.
2: Pasti kalaupun misalnya kita udah baca materinya, udah kita inget-inget, ada juga tuh kemungkinan buat kita lupa gitu.
3: Bener.
2: Ngeblank segala macam gitu.
3: Itu di hadapan orang rame ya. Kayak gitu. Ini depan mikrofon satu aja, sebiji aja ini lo pasti bakal ini juga, bakal keringet dingin.
0: Keringet dingin. Sumpah,
2: belum lagi kayak misalnya ada juga yang overthinking ya. Jadi belum ngapa-ngapain tuh pikirannya udah kemana-mana tuh. Wah nanti gimana nih ya? Nanti wah kalau gue salah ngomong gimana gitu? Wah itu
0: ada emang.
3: Ada.
0: Pernah ngalamin ya?
3: Tapi kita tetap yaudah tada gitu-gitu aja gitu. Kita gitu-gitu aja gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya ngomong up and down itu emang setiap hari sih.
2: Dan
0: tapi nggak pernah kepikiran untuk nggak usah jadi penyiar gitu? Nggak pernah.
3: Kita kayaknya accident juga kadang-kadang. Kalau gue pribadi
2: Oh accident ya?
3: Iya.
2: Iya sih sama.
3: Iya. Karena lu ngerasa gak akan terima kan? Ternyata terima accident kan?
2: Ternyata diterima gitu. Okay. Dan waktu itu juga sebenarnya gak hobi-hobi ngomong banget gitu.
3: Iya. Gue jujur sebenarnya gue SMA introvert loh. Aslinya gue introvert loh sebenarnya.
0: Iya. Tapi sekarang kayaknya extrovert ya.
3: Enggak juga sih.
0: Oh enggak juga.
2: Enggak mungkin
0: punya
2: bisa.
0: Punya kepribadian yang bisa diatur gitu ya saat menjadi penyiar kayak
3: makanya
0: gini.
3: Makanya kalau misalnya bukan ngatur kepribadian, ini profesional kalau misalnya di pintu itu udah tada gitu.
2: Jadi emang kalau ditanyain masalah mood itu tadi balik lagi ya Bang Nugi ya, haram hukumnya gitu kalau misalnya tiba-tiba mood lagi jelek banget terus kebawa ke siaran gitu.
0: Tapi ngomongin soal penyiar yang ready to go kapanpun apapun kondisinya, jadi garda terdepannya radio gitu. Ada gak sih momen yang Bang Tito atau Bang Nugi pernah alamin tuh kayak ini kondisi sebenarnya lagi chaos nih, maksudnya entah itu Kota Padangnya atau daerah domisili ya, spesifikly kayak banjir, gempa. Tapi

0: kita pede juga sama gedung RRI sekokoh itu kan.
1: Tapi
0: kita juga enggak takabur-takabur banget lah gitu. Tapi kondisinya emang kayak gitu ya toh ya.
1: Iya.
0: Lu juga kan zaman-zaman ini kan waktu mahasiswa waktu itu kadang-kadang kita juga berkutat dengan kuliah, kita harus tetap siaran
1: gitu kan. Terus juga kadang ada waktu itu juga momennya ya hujan ya, kayak yang Ica bilang hujan lebat banget.
2: Iya.
1: Waktu itu terus juga ya masih pakai motor lah ya waktu itu.
0: Motor biru ya.
1: Motor biru.
2: Wow, masih ingat lagi.
1: Jadi hujan-hujanan ya enggak apa-apa gitu.
2: Tetap diterobos
1: aku, aja. Paling kalau misalnya ada di daerah-daerah tertentu tuh yang ada genangan airnya lumayan ya cari yang aman.
0: Karena udah tiap hari gitu jadi tahu lah jalan mana yang bisa dilewatin gitu.
1: Betul. Wow. Itu kayaknya memang ini ya, izin ya.
2: Konsekuensi
1: broadcasting mau enggak mau seperti itu ya. Penyiar, reporter apa
2: gitu. Reporter, iya. Ya benar sih.
0: Jadi kalau ada yang bilang tinggal ngomong uang, yuk lu gelut sama gue deh, gelut sama gue.
2: Iya.
0: Orang erupsi lu nyari berita ke sono gitu kan, atau orang kayak lagi lebaran, orang sholat id kita siaran,
2: iya.
0: Itu di luar konteks kita mau susah apa enggak ngomong di sini ya, di situ loh. Orang pada mudik kita siaran, kebayang gak? Masih ada yang bilang ini gampang banget, yuk gelut sama gue.
2: Cobain.
1: Wah itu udah sering ya kita alami ya. Bang Nugi itu sering banget sih. Hari-hari besar atau kayak momen-momen harusnya kita bisa kumpul nih sama keluarga kita ya. Makan lontong apa kayak segala macam. Tapi kita malah ada di sini gitu.
0: Ingat gak, sometimes kita manage juga kan. Eh udah deh, hari H gue yang siaran. Tapi H plus sekian gue yang libur gitu. Kayak gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Jaman-jaman dulu kayak gitu. Yaudah sekarang gue ini. Tapi H plus sekian lu jangan ganggu gue ya gitu kan.
1: Iya.
2: Wow, seru
0: ada
2: banget.
0: Ada langsung minta gelut nih.
2: Kayak ada penelpon ini abang-abang. Tapi I know siapa yang nelpon ini sepertinya. Coba deh ya kita dulu ya.
1: Boleh.
3: Halo.
0: Wah, benar ngajak gelut. Benar ngajak gelut.
2: Iya, Fitro.
3: Iya,
2: apa kabar Fitro?
3: Alhamdulillah sehat. Waduh. Cibunya be nostalgia lagi ini.
2: Fitro, ada yang mau ditanyain nih buat abang-abang kita?
0: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Ian dan Banti.
0: Waalaikumsalam.
3: Awalnya kan ibunya Abang dulu pernah ya siaran di Pobua ya, bagian sama Abang Tito ya. Kalau boleh tahu awal sejarahnya itu, kenapa Abang Tito bisa pindah ke Pol 4 dan ke Pol 1? Dan kenapa tidak di Pobua lagi? Sama dengan Mbak Ian nih, Mbak Ian kan awalnya di Pobua, terus mencoba di Pol 1. Dan apakah ada sesuatu saat nanti Mbak Ian ingin siaran di Pol 4 atau bagaimana? Saya ini kan kita mendengar Mbak Ian siaran di Pol 1. Kalau Mbak Tito, awal-awal sejarahnya pindah ke Pol 4 dan ke Pol 1 ini
0: lagi.
3: Awalnya bagaimana? Dan dulu juga saya juga pernah mendengar Mbak Tito juga siaran dulu di Pol 3 waktu siaran Pol 1 bergabung dengan Pol 3 2018.
1: Baik Fitro, kita udah bisa tangkap ya.
2: Oke okay, Fitro, kita jawab dulu ya pertanyaan ya.
1: Terima kasih.
2: Oke, okay, nah gimana tuh abang-abang?
1: Iya. Kalau tadi udah dikasih tahu ya sedikit.
0: Iya udah sih tadi ya.
1: Udah dikasih tahu tuh sedikit Fitro. Kalau kepindahan itu sebenarnya ya sebenarnya dari manajemen ya Bang Nugi ya. Memang
0: kita nggak tahu sih persis alasannya apa.
1: Kita nggak tahu secara persis alasannya apa, atau kita juga nggak diinformasikan secara langsung. Pokoknya kalau udah ada ya surat edaran dari manajemen misalnya ini, ada nota-nota
0: gitu.
1: Yang
0: pokoknya ada rollingan lah gitu kan.
1: Ada rolling ya kita ready gitu. Itu aja
0: karena,
1: sih
0: sebenernya. Karena memang apa ya kebutuhannya itu sometimes ada yang manajemen itu lihat lu kayaknya udah cocok di Pol 1 gitu kan. Atau memang Pol 1 itu kekurangan penyiar, atau memang Pol 1 butuh cowok gitu kan. Akhirnya diambil lah satu cowok di Pol 2, atau Pro 1 itu butuh tambahan penyiar cowok lagi atau mungkin memang Pro 1 itu butuh kayak karakter lu yang kayak lu ini butuh juga di Pro 1 gitu. Ya udah ditarik gitu, enggak ada yang emang kenapa gitu.
1: Iya,
0: gitu. Kita kan siap-siap aja, ready-ready aja.
1: Ready-ready aja sih sebenarnya, karena kan kita juga

0: gak apa ya, ASN ya Bang Nugi ya. Jadi mau gak mau tuh kalau misalnya ada perintah nih sekarang
1: nih,
0: dipindahin ke Pro 2 misalnya, ya kita jalani aja.
1: Kalau apapun misalnya, itu perintahnya, lu sekarang pindah ke RBS deh gitu. Jadi ready aja gitu. Iya, siapa tahu udah gak dibutuhkan gitu.
2: Iya, pasti dong. Ada
1: maksudnya itulah kayak misalnya memang kita itu harus siap gitu. Kalau misalnya memang dibutuhkan. Sama kayak tadi, hujan badai kalian harus datang, harus gitu.
2: Harus.
1: Karena memang ada juga kan di kita di area itu ada triparasetia gitu kan. Kita harus siap menjaga siaran, kita siap menjaga peralatan siaran, mengendalikan siaran juga siap kayak gitu kapanpun gitu. Jadi memang udah kayak
2: wah, RRI di dadaku.
0: RRI.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: RRI
2: ya.
0: Jantung hati.
2: Ya kalau sama Bang Nugi ini bahasannya tuh sense of belonging ya.
0: Sense of belonging.
2: Signature banget tau kayak. Kalau berhadapan sama Bang Nugi selalu ingat sense of belongingnya harus ditanamkan gitu. Tapi aku sempat beberapa lihat foto-foto Bang Nugi sama Bang Tito dulu-dulu sama kakak-kakak penyiar yang lama, Bang Ari yang semuanya, dan terlihat sangat-sangat solid dan selalu kayak chemistry-nya tuh kuat banget. Iya kan?
1: Enggak tahu gitu pernah berantem ya.
2: Iya. Wah, kebongkar nih.
0: Sebenarnya dinamika aja.
1: Itu berantem-berantem. Kadang-kadang berantem perang dingin ada juga. Tapi ya gitu, kalau udah di sini kita tetap
2: hidup lagi.
1: Ada gitu. Gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau
0: itu kayak enggak bisa dihindari ya, Bang Nugi ya.
1: Kadang
0: kadang namanya orang kan beda-beda ya karakternya ya.
2: Iya,
1: beda-beda.
0: Jadi ya paling setelah sampai di ruang siaran ya profesional aja gitu ya.
2: Profesional kerja. Okay.
0: Tapi itu dinamika lah, dinamika aja sebenarnya.
2: Ada
1: bisa dilihat fotonya, solid. Iya, kalau misalnya dalam urusan kerja itu emang harus tetap nomor satu selesai.
2: Yes.
1: Siap gak siap kumpul.
2: ada momen yang sampai sekarang keinget terus gak sih Bang, yang kejadian entah itu momen malu yang memalukan diri sendiri sometimes atau momen yang kayaknya berkesan banget sampai keinget sampai sekarang tuh kayak jadi apa ya, core memori yang ini deh di pengalaman di siaran gitu.
1: Lalu apa tuh?
0: Banyak sih ya.
2: Yang paling?
0: Kalau yang paling ya, yang paling ya. Kalau yang paling dari yang awal-awal siaran kali ya, nervous.
2: Nervous.
0: Terus juga ya banyak ini sih, banyak core memori yang perlu dibenerin lah dalam tanda kutip gitu ya.
1: Bener.
2: Mau balik lagi ke Pro 2
0: karena belajar kali ya.
1: Yes.
0: Belajar dari apa yang udah dijalanin sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya yang oke juga ada sih. Maksudnya
1: karena udah next level juga kan, dari yang tadi ini naik ke level berikutnya. Itu kayak bener-bener berkesan kan. Lu kok gue bisa ternyata gitu ke next level ini gitu.
0: Iya, banyak ya. Kalau ya itu tadi ya Icin, kalau misalnya yang yang benar-benar gak bisa dilupain, yang buruk gitu, itu ada ya di awal-awal sih biasanya sih. Terus yang juga tidak terlupakan, momen-momen yang
2: membahagiakan. Ada banget ya?
0: Ada juga sih ya, paling ke Pro 3 itu sih. Itu
1: momen
0: bener-bener
1: itu kayak enggak, puncak karir ya?
0: Hah?
1: Kayak puncak karir gitu di RRI ya?
0: Iya sih, karena kayak momen-momen itu akan sulit terulang lagi ya.
1: Yes, bener-bener.
0: Karena ya melihat dari anggaran juga yang kita tahu ya, di seluruh kementerian semua juga dipangkas gitu ya. Jadi kayaknya momen-momen itu nggak tahu deh akan terulang lagi atau tidak gitu ya. Terus
1: kayak gue jealous dah sama dia.
0: Terus juga banyak ini ya, itu tadi ya, banyak ilmu yang didapat sih di sana gitu. Makanya kalau ditanya yang buruk sama yang membahagiakan, sama sih, imbang ya. Dua-duanya ada gitu. Dua-duanya ada. Di awal sih, di awal dan di momen itu sih.
2: Momen Pro 3.
1: Kalau gue kayaknya ada plot twist deh. Yang bikin gue, yang bener-bener core memory gue itu ada plot twist gitu di RRI ini. Emang waktu itu kayak dulu itu emang kayak gini ya, gimana ya, kalau lu bisa masuk RRI itu kayak udah wah gitu. Bener-bener udah wah banget gitu. Sampai lu bilang, wah lu masuk radio terkaya seantero kota gitu kan.
0: Emang
1: benar gitu.
0: Bahkan, sorry bang dipotong. Bahkan gue juga dulu sempat mikir ini serius nih.
1: Iya.
0: Serius nih.
1: Tapi gitu. Wah.
2: Saking gitunya ya.
1: Nah, iya. Yang bikin core itu ya itu kayak bener-bener gue bisa loh di sini. Karena ada plot twist juga ya, dikit ya cerita ya. Plot twist itu kayak sebelum di sini gue diterima di sini, gue sempet ngelamar di salah satu radio swasta. Meanwhile, gue di interview sama someone lah gitu yang interview di radio swasta itu, dan kenapa gue gak masuk kategorinya dia gitu. Itu plot twist banget, itu core memory gue banget. RRI aja nerima gue, kenapa lu gak bisa nerima gue gitu. Apa yang gak siap?
2: Karena RRI melihat sesuatu yang tidak mereka lihat.
1: Tapi gitu,
0: plot twist yang berarti ini rezeki emang udah di sini.
1: Tapi bang, belum punchline-nya nih.
2: Apa tuh? Nunggu banget nih.
1: Jadi gue di interview di radio swasta itu, gue masih ingat orangnya sampai sekarang itu, mungkin sering ketemu juga gitu. Dan gue di interview, gue gak diterima gitu. Dan gue gak nanyain itu sih gitu. Terus plot twistnya itu ketemu di sini waktu pelatihan kegempaan di sini. Yang mana gue udah diterima di sini, dan yang interview gue itu ngelirik-lirik ke gue. Dan gue dalam sombongnya, lihat aja lu, gue di RRI diterima.
2: Iya. Masa lu gak terima gue. Iya, gitu. It's time to show off.
1: Tapi benar, setelah itu di belakang, dia nanya ke karyawan sini, itu penyiar baru ya? Iya, gitu katanya. Kok bisa terima di sini? Ya, dia bisa ada yang mungkin ini. Nah, gitu. Itu plot twistnya itu. Itu benar-benar core memory banget gue.
2: Membekas banget ya bang ya.
1: Jadi gimana gue emang kayak pride banget bisa masuk RRI gitu kan. Selain itu juga kayak emang, di sini juga berasa banget kan kekeluargaannya gitu kan tuh ya.
0: Iya. Di sini memang iya sih. Kekeluargaannya tuh benar-benar kental gitu.
2: Iya. Iya. Kalau ninggalin ini tuh lebih ke kayak takut kehilangan keluarga ya sih.
1: Oh iya.
2: Iya kan.
1: Agak-agak sih.
2: Iya.
0: Kekeluargaan kekeluargaannya luar biasa di sini, sampai gue juga akhirnya gue berkeluarga gitu.
1: Iya.
2: Iya. Sampai ketemu di sini ya bang ya.
0: Di sini.
1: Satu, dua,
2: tiga, empat.
0: ada beberapa ya.
2: Yes. Yang ketemu kita. Ininya ya.
0: Ketemu jodohnya di
2: belahan
0: sini.
2: Belahan jiwa di sini ya.
1: Oh, saking gitu.
0: Saking
1: family.
0: Ikatan keluarganya itu luar biasa.
2: Family matters deh ya. Tapi dulu itu kalau sekarang kan Icin itu nama pakai nama siaran, nama asli. Nah dulu tuh di.
1: Nah itu Nugi, gue nama siaran dulu.
2: Dulu
1: dari swasta. Yeah. Itu gue dikasih nama Nugi Barata.
2: Nugi
1: gabungan,
2: Barata.
1: Iya, gabungan si Pongki Barata sama si Nugi ini. Jadi kayak nggak tahu, gue dikasih aja nama itu sama station manager gue yang dulu gitu di swasta gitu kan. Tahu ya dikasih itu, ya udah gue pakai aja.
2: Kalau Bang Tito tetap.
0: Kalau dulu ya kalau sekarang sih memang tetap ya dari awal emang Tito gitu. Coba dulu di radio swasta itu Tio.
2: Oke. Berarti karena emang kan, udah sempat dari radio swasta ya bantu sama Bang Nugi.
1: Karena dulu itu di radio emang apa namanya itu di radio swasta itu emang benar-benar kita enggak boleh pakai nama asli gitu.
0: Iya.
1: Karena gimana ya, agak creepy ya kalau kita pakai nama asli, karena bukan gimana ya, ini apa namanya, kalau misalnya kita salah ngomong atau apa, nanti kita jadi kayak identity kita ketahuan gitu kan, kayak gitu. Itu cuman mindset gue aja sih gitu. Cuman kalau alasannya kenapa gue nggak tahu, tapi memang rata-rata itu di dunia radio itu memang kita nggak pakai nama asli.
2: Pakai nama asli.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Sekarang aja kita di radio aturannya harus pakai nama asli. Kan?
0: Tapi gue sempat juga dapat informasi nih bang seputar kenapa sih dulu itu banyak teman-teman penyiar itu yang pakai nama samaran,
1: nama panggung
0: ya. Karena memang siaran itu bagian dari hiburan juga, bagian dari entertainment. Jadi biar lebih catchy kali ya,
1: lebih catchy
0: namanya ya.
2: Jadi
0: akhirnya rata-rata
2: pakai nama ini ya,
0: pakai nama samaran.
1: Iya bener. Gitu. Ada Gina, ada Resta gitu kan.
2: Tapi kayaknya di radio swasta itu masih diberlakukan deh.
1: Sekarang masih.
0: Masih ya.
1: Cuman RRI yang udah harus aturan nama asli sih sekarang.
2: Nah, ngomongin soal yang dulu dan sekarang, kebiasaan-kebiasaan dulu yang kayaknya udah hilang sekarang tuh ada gak bang?
1: Kebiasaan yang
2: entah
1: dulu,
2: entah itu personal atau kayak udah ramean penyiar Pro 2
1: kayak
2: gitu.
1: Kayak emang kita ngumpul bareng sih ya. Hmm. Karena kita kan rata-rata udah punya apa namanya?
0: Kayaknya udah karena udah punya kesibukan
1: ya,
0: kali ya.
1: Masing-masing beda-beda kan. Ada yang memang udah punya keluarga, ada yang memang mungkin punya bisnis sendiri atau di luar ini gitu kan bisnis. Terus juga ada yang memang kayak apa istilahnya? Iya, prioritasnya itu kalau misalnya kita yang memang ada yang kalau misalnya bertugas itu ya udah fokus di tugas gitu kan. Habis itu ya kita memang punya keluarga juga harus di iniin, disambangin gitu kan.
2: Iya, betul. Nah,
1: jadi sekarang itu memang kita untuk waktu berkumpul itu momen-momen yang benar-benar terencana terencana-terencananya.
2: Iya. Emang dicari banget emang ya. Emang dicari banget.
0: Kadang waktu itu juga ada momennya kita pengen foto-foto ya. Yes. Bang Dugia itu nyari waktu banget itu.
1: Nyari waktu.
0: Oh. Benar-benar hari Rabu gimana nih siang nih?
2: Iya. Wah, sampai atau ditanyain ya. Bisa enggak?
1: Tapi kalau zaman dulu
2: kayaknya enggak ya, enggak perlu ya. Oh, gas.
0: Iya, betul. Kayak kalau dulu waktunya masih lowong ya. Masih banyak waktu-waktu yang kosong gitu. Jadi kayak bisa deh, bisa aja deh gitu.
2: Bisa. Sekarang udah enggak bisa lagi ya.
1: Udah beda prioritas. Skala prioritas itu udah banyak berbeda sih kayak apa? Kita itu udah kadang-kadang malah udah apa? Udah beda istilahnya ini kalau Tito misalnya misalnya itu dari untuk keluarganya itu memang benar-benar fokus banget kalau gue mungkin juga masih 50-50 nah di situ kadang-kadang ada waktu yang kita harus ketemu susah gitu yang nggak buat nyamain waktunya itu susah banget.
0: Iya, buat nyamain waktunya memang susah ya. Ya harus ada yang dikorbankan lah ya.
1: Bener.
0: Ya. Kalau misalnya itu, memang pengen kumpul-kumpul lagi.
1: Iya, gitu. Tapi kita agak susah mengorbankan juga sekarang gitu.
2: Iya dong.
1: Agak susah mengorbankan
2: ya, itu sangat sekarang. Susah dong. Seiring pertamanya usia juga Bang ya. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Belajar banget nih dari senior-senior
1: ini. Ini kan kalau ngumpul istilahnya okay lah kalau kita barbekyuan gitu kan. Gimana ngumpul barbeque kolesterol cuy.
2: Udah mikirnya kesana
1: udah
2: ya.
1: Udah mikirin kesana.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya sih. Iya. Apalagi udah usia 30 tahun ke atas ya.
1: Iya udah kepala 3 kan.
2: Iya baiklah.
0: Kadang kesehatan udah harus diperhatikan.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener. Kalau dulu mah enggak bangun tidur udah bebas. Udah bangun tidur udah kayak kerasa encok gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Ya Allah udah tua banget gue rasanya.
0: Ini aja udah seminggu terakhir deh suara udah gak enak banget.
1: Udah gak enak
2: ya. Tapi ya.
0: Karena ya itu ya radang segala macam.
1: Iya, iya.
2: Bang Nugi sama.
1: Nge-MC atau apa di luar pun kita teriak-teriak oke-oke aja
0: iya,
1: sih.
0: Iya,
2: tapi pernah kejadian kayak suara habis pas siaran gitu gak?
0: Pernah.
2: Tetap ngomong.
0: Wah itu kalau misalnya tetap ya ada kita kan kadang bisa ukur apa ya ukur
2: kapasitas diri
0: ya ukur bayang-bayang kita lah gitu ya kalau misalnya emang kayak masih bisa deh cuma kalau misalnya udah parah banget mau gak mau minta ganti
1: iya
0: minta karena ganti emang kita, solusi banget itu
1: kalau di siaran itu kelebihannya itu sih waktunya fleksibel itu aja kalau kita mau ceng bisa ceng gitu kalau kita mau ada keperluan lain bisa diceng juga gitu.
2: Kalau untuk Pro 2 sendiri hal yang paling Bang Tito dan Bang Nugi suka untuk Pro 2 nya ya Pro 2 as a radio dan programnya tuh apa sih? Apakah apa image-nya Pro 2 emang anak muda terus pembawaannya bebas dan dinamis seperti kata Bang Nugi atau sisi mananya?
1: Kalau gue karena ada Icin.
2: Enggak sih. Enggak. It's not the answer sih Bang Nugi. Serius.
1: Garang banget.
2: Iya, jujur.
1: Ya Pro 2 itu gini deh, kayak emang dinamis ya toh ya. Misalnya gini, kalau lu udah di settle di Pro 2, lu bisa ke Pro 4, bisa ke Pro 1. Tapi kalau udah di settle di Pro 1 atau Pro 4, lu enggak bisa ke Pro 2 gitu. Se-flexible itu Pro 2.
2: Iya. Sama halnya kayak ini ya, kalau belajar mobil manual gampang metik ya.
1: Iya, makanya kalau udah settle Pro 2, lu gampang banget Pro 1, Pro 4 gitu. Tapi kalau lu pokoknya paling dinamis lah gitu. Apalagi kalau misalnya masalah musiknya baru terus kan gitu. Jadi dinamis banget.
2: Apalagi
1: itu
2: Bang, ini kan music director.
1: Dulu.
2: Playlistnya kece-kece abis dulu. Iya.
1: Sekarang tadi aja gak tahu gue lagu apaan itu.
2: Iya.
1: Udah gak update lagi kan.
0: Kayaknya padahal hits loh penyanyinya di kayak gue denger di kuping
1: gue kayaknya kalau gue sebutin di ujung lidah sih.
0: Cuma memang
1: gue rasa gue tahu sih, cuman udah lupa.
0: Iya, karena udah jarang denger lagu-lagu baru ya.
2: Iya, iya. Ya. Gitu. Tapi kalau Bang Tito apanya? Samakah sama Bang Nugi?
0: Kayaknya lebih ke ini ya, kalau di Pro 2 dulu tuh lebih intim aja sih. Sama pendengar-pendengar.
2: Oke.
0: Cuma kayaknya karena pergeseran ya.
1: Media
0: kan sekarang makin luar biasa ya. Bahkan radio aja juga sekarang udah makin dalam tanda kutip ya. Makin tertinggal. Makanya banyak juga radio yang akhirnya mau gak mau harus bertransformasi gitu.
2: Betul.
0: Supaya gak ketinggalan lah.
1: Malah dulu ada yang gulung tikar kan.
0: Iya, malah di gulung tikar.
2: Iya benar-benar.
0: Kasian banget gitu.
2: Dan sekarang emang berlomba-lomba banget gitu ya Bang ya untuk ini.
0: Kalau dulu tuh emang benar-benar intim banget rasanya gitu.
2: Dekat gitu ya.
0: Dekat banget, apalagi sama pendengar-pendengar.
1: Iya, makanya sampai kayak tiba-tiba aja datang kado gitu kan, tiba-tiba aja datang bawa makanan.
0: Memang ini sih enggak gitu. Expect ya dulu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
2: Aduh, aku pengen jadi penyiar zaman dulu aja.
1: Kebayang enggak waktu zaman gue di swasta aja nih ya. Jam-jam 10 malam itu rawan banget lapar ya.
0: Iya,
1: gue
0: iya,
1: bilang,
0: iya.
1: Gue ngomong betul, di siaran betul. Aja ngomong, wah jam-jam lapar nih, waduh per gue lapar. Tiba-tiba betul. Datang bawa dua nasi bungkus.
2: Oh, wow.
0: Itu betul.
1: Tanpa minta,
0: itu betul.
1: Tanpa minta iya. Gitu.
0: Itu betul, apalagi di era tahun 2010 ke bawah ya.
1: Bener,
0: Bang Dugi ya.
1: Bener.
0: Wah itu lebih, wah itu pendengarnya lebih.
1: Gila.
2: Lebih kalo, effort ya.
0: Misalnya nih
1: lebih militan lah gitu.
0: Misalnya besok ya ada penyiar-penyiar yang lain yang lebih senior dari kita, pasti mereka juga akan cerita lebih lagi kayaknya pengalaman mereka ya.
1: Kalau misalnya ada yang lebih senior dari kita lebih militan lagi kayak
0: Militan lagi.
1: Gue bilang tuh sama
0: pendengar-pendengarnya.
1: Sama yang pendengar itu gue sangat-sangat suka sama Duren. Dibawain sekarung ke studio.
2: Wow.
1: Iya.
0: Iya sih.
2: Pendengar yang dengerin aku suka banget coklat toh. Jadi gitu ya, tapi dulu kan gak ada face reveal ya Bang. Maksudnya kalau sekarang kan kita udah ada radio digital, ada live streaming by YouTube, gak ada. Maksudnya dulu kita gak ada show off soal penampilan, macam.
0: Oh iya.
2: Iya kan, maksudnya pendengar tahu kita itu dari suara dan mereka kesini penasaran. Yang aku dengar dari cerita kakak-kakak dulu tuh, mereka kesini karena penasaran sama, oh ternyata ini Bang Nugi, ternyata itu. Nah itu momen-momen kayak gitu yang Bang Tito sama Bang Nugi rasain dulu itu gimana sih Bang, sampai akhirnya pendengar ada yang pertama kali baru, oh ini yang Bang Tito, oh ini yang Bang gitu-gitu. Ada nggak yang pendengar?
1: Kalau kita biasa aja sih atau secara mungkin kalau Tito lebih ganteng Tito lah dari gua akuin gitu. Terus kalau gua nggak jelek-jelek banget lah gitu. Jadi pas kayak gitu momen kayak gitu juga nggak itu banget sih. Cuman memang kita ngerasain. Kita juga feel sama mereka gitu kan ya. Kita ketemu di nyata itu ya itu bentuk dari namanya itu hubungan kita yang makin erat gitu. Gak cuma di udara aja gitu. Jadi kalau misalnya oh ini yang Bang Nugi, oh ini yang Bang Tito, ya gak apa-apa sih gitu. Kalau misalnya memang mereka ngerasa something yang ada yang mungkin oh di luar ekspektasi mereka gitu atau mungkin di bawah ekspektasi mereka, itu bebas aja sih. Cuman kita ngerasa ya, kita ngerasa kayak kita makin dekat gitu gitu. Enggak cuma kita ngobrol di udara aja, kita bisa
2: kita ketemu langsung.
1: Bertukar pikiran, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa cerita. Oh, ternyata akhirnya malah dalam-dalam lagi ternyata kita masa malah ada yang saling kenal. Oh, itu ya. Oh, itu ya. Oh, itu saudara gua, itu om gua. Kadang-kadang kayak gitu malah.
0: Iya. Alright. Memang iya betul ya. Bang Dugi ya, bahkan mereka ketika dengerin kita siaran, setelah mereka datang gitu ya ke studio, banyak juga yang nggak terlalu fokus ke apa ya, kayak face gitu,
1: look
0: kita kayak gimana.
2: Mereka, suaranya.
0: Ya mereka lebih ini aja sih. Sebenarnya mereka udah seneng ketemu aja.
2: Oke.
1: Gak masalah sih kayak looknya kayak gimana atau apa. Mereka akan tetap senang karena memang di udara dan real ketemu juga kita tetap
2: seperti
1: akan,
2: itu.
1: Ya, seperti itu. Gitu. Gak ada apa-apanya gitu.
2: Alright. Waktunya tinggal 2 menit. Jadi ini serunya kalau ngobrol penyiar sama penyiar. Gak akan ada abisnya.
1: Gak ada abisnya emang.
2: Karena kita banyak yang mau. Iya udah mau tinggal 2 menit. Tapi aku mau nanya last question buat Bang Nugi sama Bang Tito. Kayak kalau tadi kan kita bahas dulu dan perbandingan sekarang. Tapi kalau Bang Nugi sama Bang Tito dengan sekarang yang udah sama-sama penyiar Pro 1, melihat Pro 2 sekarang tuh gimana sih? Dan dari pengalaman yang sudah Bang Tito dan Manugi alami dari zaman dulu sampai sekarang, kayaknya apa sih yang harus dipertahankan di Pro 2 dan apa yang kayaknya harus diimprove buat Pro 2 gitu. Ini aku bertanya sebagai anak didik juga ya.
1: Gimana tuh, gimana?
0: Gue dulu ya.
2: Aduh, deg-degan nih.
0: Waduh, gimana ya? Berat juga ya pertanyaannya.
2: Berat
0: juga pertanyaannya. Nah.
1: Salah ngomong nih dibanting.
2: Closing statement-nya nih.
0: Closing statement ya. Pro 2 sekarang udah luar biasa sih ya kayaknya ya Bang Dugi. Transformasinya tuh udah udah dahsyat lah gitu. Ketimbang zaman kita sekarang ya. Apalagi dengan yaitu kamera segala macam, digital. Kayaknya kalau ada yang perlu dipertahankan dari
2: Pro 2?
0: Pro 2
2: orang-orangnya ya. Izinnya ya.
0: Apa yang perlu dipertahankan? Kayaknya yang sebelumnya udah berjalan itu udah cukup ideal sih sebenarnya ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, Pro 2 juga semakin berkembang. Kayaknya sejauh ini sih oke ya Pro 2 ya. Maksudnya enggak ada yang perlu untuk ditambah lagi, kayak dinamisnya udah penyiar-penyiar mudanya juga udah mendominasi gitu ya. Lagu-lagunya juga udah makin oke kan. Lagu-lagu baru semua, banyakin pendengar aja sih paling. Banyakin pendengar untuk bisa kayak dulu lagi.
1: Join
0: gitu
1: lagi
0: ya
1: sama kita gitu ya. Iya sih.
0: Karena akan terasa vibe-nya gitu kalau misalnya ada pendengar-pendengar yang tiba-tiba datang, hey Kak Icin gitu kan.
2: Tapi aku ntar aku boleh cerita gak sih?
1: Ntar tinggal sebut aja gue suka coklat gitu udah gitu.
2: Tapi aku pernah dianterin gitu kok.
1: Gitu. Kalau gue rasa sih emang sekarang itu Pro 2 itu memang lebih apa ya, lebih akan konvergensi media itu kerasa banget gitu kan. Jadi kalian yang di Pro 2 itu udah emang zamannya itu, dan gue rasa ya teman-teman di Pro apa kalian itu di Pro 2 itu udah sangat-sangat luar biasa kreatif sih menurut gue gitu. Karena memang kalau dulu kita kan sahabat kreatif, tapi kalian udah benar-benar udah kreatif banget gitu. Nah, itu yang paling yang harus dipertahankan juga, itu yang kita juga udah, ya benar kata Tito, yang udah ada itu yang ideal itu kita pertahankan itu. Bahwasanya kita ini bukan radio yang emang kayak follower gitu. Jadi kalau kita emang focusing kita itu emang di education juga gitu kan. Kita nggak serta-merta kayak nyeleneh itu gitu. Karena kita punya kode etik kan. Harusnya itu tetap konsisten. Istiqomah kata aku gitu kan. Jadi tetap bertahan di situ. Kan di situ bergainingnya kita di situ gitu. Tetap dengan kayak gitu bagus, malah kita kayak mutiara di tengah lumpur gitu.
2: Benar-benar.
1: Di tengah sekarang media, lu gak tahu deh perkembangannya media sekarang, lu bebas aja ngomong kebun binatang gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Kalau di Pro 2 itu masih tetap bertahan, luar biasa sih menurut gue. Karena memang selain kita ditata dengan tatanan yang sudah ada, kita juga memang masuk ke sini juga sudah
2: diseleksi dan di
1: itu gitu kan. Bagaimana kita tidak menjerumus ke arah-arah yang moral yang gimana
2: sampai lagu aja selektif banget.
1: Pokoknya lu paham lah gitu. Jadi menurut gue sih udah bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang memang gue rasa kalian sendiri yang akan tahu bagian mana yang akan kalian perbaiki gitu. Itu sih.
2: Baiklah Bang Lugi dan Bang Tito, jujur masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan, tapi our time is up. Udah
1: enggak spesial diperpanjang gitu enggak.
2: Boleh sih, kita telepon Bang Obi dulu.
1: Telepon bos Pro 2 dulu.
2: Iya, telepon dulu, aku minta izin. Kan paling kecil di sini. Aduh, jangan sok tahu kamu, Cin, udah habis.
1: Enggak apa-apa, aku pekat, aku di atas dia.
2: Oke. Thank you banget.
0: Gue no comment nih. Gue no comment
2: aja. Oke. Thank you banget buat Bang Nugi sama Bang Tito buat waktunya udah mau sharing-sharing sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, ada lagi nonton kita juga, dan buat aku pribadi, buat Cynthia Mutiara di sini. Thank you banget, semoga Bang Tito sama Bang Nugi tetap tetap tertinggal lah jiwa-jiwa perduanya gitu, selalu di sana. Kayaknya ya semoga kalau misalnya ada kesempatan balik lagi tuh masih kayak Perdua seperti dulu gitu.
1: Pokoknya good luck buat kita semua ya.
2: Sama
1: Hari Radio.
2: Sama Hari Radio
1: September teman dari radio, radio itu gak akan pernah mati.
2: Yes,
0: iya.
2: Sampai kapanpun.
1: Lu beli mobil keluaran terbaru aja, yeah, tetap ada fitur radionya.
2: Betul gitu. Banget, radio, betul banget.
1: Gak usah macam-macam, gelut lo sama gue gitu.
0: Yes. Radio walaupun sekarang mungkin persentasenya cukup kecil ya, didengerin ya, tapi yeah, radio emang gak akan pernah mati sih.
1: Yes. Pakai data lo mati lo denger radio.
0: Sampai kapanpun radio tidak akan pernah mati.
1: Tidak akan pernah mati.
2: Radio tidak akan pernah mati, RRI harga mati. Nah, mantap kan closing statementnya, mantap. Oke, deh, tahun pro 2. Thank you banget, kita udah sampai di penghujung sore ceria hari ini, special talk show hari radio bareng sama bilang alumni. Tetap penyiar pro 2, tapi di era 2011 sampai 2023 dulu teman pro 2. Kalau gitu, Cynthia Mutiara udah selesai juga mesti sign out dari pro 2 sore cerianya. Nanti bakal balik temenin kamu lagi. Kita ketemu lagi di sore ceria special hari radio besok. Bye-bye. Bye-bye.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kabar Perlu dikutip dari rri.co.id, erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota antar provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Hal tersebut disampaikan Kepala Pengelola Terminal Kampung Rambutan Jakarta, Revi Zulkarnain. Revi menjelaskan operasional bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan tetap berjalan normal dan yang mengatakan seluruh trayek menuju Sumatera dan Jawa tetap beroperasi normal hingga kini.

0: Pinjem helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok gak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Lagi santai di sore hari.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di station 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, kita mau sepil dulu nih, teman Pro 2. Ini di sore ceria yang seru banget ini masih banyak info yang nangkring dan udah siap buat dikasih tahu ke kamu. Sebenarnya ini tentang apa ya teman Pro 2? Tentang proteksi untuk pernafasan kamu sih, karena sekarang kualitas udara juga lagi gak bagus ya, karena erupsi beberapa gunung. Salah satunya yang paling ini, yang paling dominan banget itu erupsi Gunung Anak Krakatau yang udah dari tanggal 4 September sekarang ada di level 3 teman Pro 2. Karena emang laporannya abu vulkaniknya sangat halus dan udah meluas sampai ke daerah Jabodetabek, dan aktivitasnya tinggi banget. Makanya dari Dokter Anak Indonesia atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan himbauan tegas buat orang tua agar ningkatin kewaspadaan ekstra untuk pernafasan anak-anak, termasuk kita nih remaja. Tapi anak-anak tuh termasuk kelompok paling rentan, karena bukan debu biasa abu vulkanik itu, tapi pecahan-pecahan batuan mineral dan kaca vulkanik abrasif yang bersudut tajam. Dan kalau terhirup itu bisa berpotensi menggores saluran pernafasan dan membawa gas iritan seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida, teman Pro 2. Nah, langkah-langkahnya ya pemakaian masker, teman Pro 2. Memang sih bahaya yang ditimbulkan memang bahaya banget, berupa iritasi saluran nafas dan bersin, batuk, pilek sampai sesak nafas, teman Pro 2. Apalagi berbahaya juga buat kamu-kamu yang punya kondisi medis bawaan, kayak ada riwayat displasia bronkopulmonal atau penyakit jantung bawaan. Makanya cepat, kalau misalnya muncul tanda bahaya kayak nafas cepat, tarikan dinding ke dalam banget, atau saturasi oksigen di bawah 94%, itu langsung periksakan ke rumah sakit. Kalau untuk kondisi di dalam rumah itu bisa dilakukan dengan step pengkondisian udara. Bisa dimatiin AC-nya yang menarik udara dari luar, atau ubah ke mode recirculation. Hindari kipas angin karena dapat menghembuskan kembali debu yang sudah mengendap di lantai atau furnitur. Pembersihan basah, pakai kain atau lap basah, teman Pro 2, untuk membersihkan rumah. Terus kalau misalnya emang kepaksa banget keluar rumah, pakai masker khusus ya, yang bisa mencegah kamu dari debu atau asap yang berbahaya ya, teman Pro 2, udara yang berbahaya, dan juga bisa pakai lengkap dengan kacamatanya gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti aku masih bakal balik lagi, itu informasi yang useful banget yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu pakai ya teman Pro 2, yang bisa kamu terapkan, karena memang sekarang kondisinya lagi kayak gitu, jadi kita saatnya untuk survive bareng-bareng, yes.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
2: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
1: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
2: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
1: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
2: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
1: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
2: Enak soalnya.
1: Bas!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semuanya bersama dalam Rasa Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tenang aja, abis ini masih ada Fatan yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So see you tomorrow and bye-bye.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Melalui bimbingan rohani, hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Mendengar sebuah informasi, waktu Maghrib Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap Muslim dan Muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap muslim dan muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamu, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin, Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamuh. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, dan kita baru saja dengarkan bimbingan rohani tadi yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Mendengar, sebelumnya kita juga dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Qori'ah Yanti Novita terjemahan oleh Firdaus, Surah Luqman ayat 12-17. Saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain?
2: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
2: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
2: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
2: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solok mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN agar terus menjaga etika dan mematuhi ketentuan disiplin pegawai. Imbauan tersebut disampaikan sebagai pembelajaran dari berbagai kasus pelanggaran ASN yang terjadi belakangan ini. Kepala BKPSDM Kabupaten Solok, Jufrizal, kemarin mengatakan, aturan mengenai disiplin ASN berlaku sama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena itu, pihaknya tetap mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku dalam menjaga profesionalitas serta perilaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok. Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. Pemilihan orang nomor satu Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Infantino sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada April 2026. Saat itu, ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko pada 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin federasi sepak bola dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak 2016. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19 kemarin. Pembalap Mercedes itu menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Peluang Antonelli menang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran itu dimulai. Ia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Namun, jalannya balapan berubah setelah insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir putaran pertama yang memicu red flag. Saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi ke-12.

Pro 2 teman terbaik kamu, 90,8 FM RRI Padang. Halo, selamat malam teman Pro 2. Kali ini Fatan yang bakal nemenin kamu semuanya di malam hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Dimana di hari ini ya teman Pro 2, kita masih banyak banget menghadapi kabar-kabar yang memang membuat kita khawatir, tapi tentunya kita juga tetap selalu harus waspada, berdoa yang terbaik ke depannya. Yang pasti kalau masalah kabar kali ini ya teman Pro 2 ya, tentunya kita yang paling menjadi warn atau peringatan untuk kita semua adalah kualitas udara. Ya, bukan hanya di Kota Padang saja, di berbagai daerah, khususnya daerah yang dekat dengan yang namanya Anak Krakatau, entah itu Lampung, terus juga ya Jabodetabek, itu mereka memang lebih bukan hanya polusi ya teman Pro 2, tapi memang abu vulkanik yang sudah sampai ke beberapa titik. Dan makanya itu untuk kita semuanya harus sama-sama perhatikan udaranya. Kalau di Padang juga kan udah ada beberapa informasi ya, kalau ini bisa dikatakan sudah masuknya kategori bahaya teman Pro 2. Makanya untuk nanti kalau kamu kegiatan di luar ruangan besok, kamu bisa menggunakan masker. Kalau saat ini di malam hari, better kita di dalam ruangan dulu teman Pro 2, kita di kamar dulu, kita di rumah dulu, karena kan udah aktivitasnya udah tadi dari pagi sampai sore dan waktunya kita untuk beristirahat. Pun bagi kamu yang sedang menjalankan tugasnya di malam hari ini, semangat semuanya. Dan pastinya Pro 2 bakal terus nemenin kamu. Jam sekarang teman Pro 2, jam 19, aku juga mau ngajak kamu semua ke Pro 2 FM Jakarta. Kita bakal ikutin Music Live Chat, di mana bintang tamu malam hari ini ada Sigit Wardana bersama hostnya yaitu Edit dan Elan.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah,
0: thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
2: Base Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Base Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah,
0: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Di Jam. Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh, dia lebih
2: tua.
1: Di atas ya.
2: Okay. Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Oh, iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
2: Nama Bass Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Iya, aku ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini enggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi. Belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di
2: kaset atau
0: CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini, album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Okay.
2: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Wah. Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Ya. Itu pertama kali.
2: Pertama kali, wah, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagi.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle.
2: Remake.
1: Ya, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
2: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: Malam itu hujan rintik-rintik
3: Tindung-tindung yeah.
1: Aku dan Tante Merni Sorry. Itu buku cerita BTW. Buku cerita
2: ya. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu okay. ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh
1: okay.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay. album lu okay, nih okay. gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
2: gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu.
1: Okay.
2: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga
1: yeah,
2: gitu, udah enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi,
1: ya,
2: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke okay. yeah. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
2: Iya benar,
1: itu di part mana?
2: Di part refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar.
2: Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
1: Emang dari
2: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan berarti. Banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya.
0: Existent. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah existent aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama.
0: Betul,
2: gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Benar. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Untuk gue sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Iya sih.
2: Benar sih.
0: Gampang. Enggak salah kan gue.
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi dijawab lo bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Mm-hmm. Tapi bukan

0: gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan cuy.
0: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul, gak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja. Oh, yeah. Mending kita gak usah debat gimana.
0: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
1: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Oke. Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Bener-bener. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
0: Ramadan Raya. Ramadan Raya. Ya.
1: Benar-benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya. Yeah.
2: Benar-benar.
0: Oh, I see. Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
2: Boleh, ada siapa lan?
0: Aduh, kagak ada namanya lagi.
2: Ada Lara ini.
0: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih sama. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam.
0: Oh iya iya iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
2: Gitu. Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
1: Wah, macam-macam.
0: Terima kasih. Ada yang mau
2: terima kasih. Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
1: Oh, ada gitu ya.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau terima kasih.
2: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
0: benar. Ini juga harus baca.
2: Iya, gimana
0: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
1: Lagu bagus.
0: Iya,
1: lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
2: subjektif sebenarnya ya.
0: Subjektifnya kayak gitu ya.
2: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
1: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
2: Bener.
0: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
1: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
0: Okay.
1: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Yang
0: okay.
1: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
0: Oh, memang sepengen lo aja.
2: Benar.
0: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
2: Ribet lo.
0: Kenapa harus singkat ya?
2: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
0: ini. Ini Ramadan Raya.
2: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Yeah, gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngerang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya, waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru.
1: Oke. Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: WhatsApp.
0: Ada yang nanya.
1: Ada, tenang. Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke.
2: Okay. Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita berasumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: So, mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul
0: Sigit. Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis nih sih.
1: Treatment lagu, maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Ya udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan dari... berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih
2: layak. Hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
2: Ini ekonomi.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan. Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Benar kalau teman Prodo mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang nggak aktif. Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: @SigitWardana.
0: Oke. Okay. Hmm. Boleh
1: TikTok, TikTok ada dong.
2: TikTok @Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok
0: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much. Om Sigit, thank
2: sama-sama.
0: You.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Fatan malam hari ini di Pro 2 Padang, teman Pro 2. Tadi udah di Music Live Chat ya sama Edit and Ellen. Dan juga bintang tamunya ada Sigit Wardana. Kita lanjutin lagi ya kebersamaan kita, teman Pro 2, di malam hari Senin tanggal 7 September 2026. Back to Routinity. Walaupun dengan kondisi dan juga fenomena yang benar-benar kita tuh masih agak bingung ya, teman Pro 2 ya. Ini menyelimuti kota Padang. Dan kalau fenomenanya sih menyelimuti semua daerah ya. Benar-benar kita diterpa banyak hal dari tahun akhir-akhir 2025, mulai dari Sumbar, terus juga akhirnya ada juga yang di daerah lainnya, belum lagi Karhutlah, teman Pro 2. Ya, bagaimana ya teman Pro 2 ya? Kita hanya terus bisa berusaha untuk berharap yang terbaik, berdoa yang terbaik. Tapi satu sisi memang juga mungkin ini harus menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan sama pemerintah untuk mencegah. Ya kalau mungkin kan sekarang yang jadi perdebatannya masalah ya Gunung Krakatau kan nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihentikan untuk erupsinya. Tapi ya setidaknya kita bisa untuk mencegah hal yang bisa kita cegah. Seperti kalau misalnya gempa, nah itu kan mungkin kalau masalah tsunami juga, itu kan juga untuk peralatannya dan juga untuk sistemnya itu lebih better lagi, bisa melihat dari Jepang ya. Ini bukan membandingkan ya teman Pro 2 ya, tapi ya itu yang masih jadi penasaran tuh, ini Jepang bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Nah kan bisa aja Indonesia tuh belajar, pemerintah Indonesia belajar dari Jepang bagaimana caranya agar peringatan dini benar-benar memang hadir sedini mungkin, nggak terjadi baru langsung ada informasi yang hadir. Terus juga teman Pro 2, dengan kualitas udara yang memang sudah dipastikan ini tidak baik, ada beberapa informasi ya, mulai dari kalau IQ Air itu nggak tahu nih teman Pro 2, ini sebenarnya dia tuh memang khusus untuk melihatkan kualitas udara atau memang juga menjual sebuah produk. Tapi ya better nggak apa-apa sih, kita sebagai landasan aja untuk melihat bahwa udara sekarang itu sangat tidak sehat. Jadi untuk kamu, ini udah ada dari pemerintah juga himbauan, sebisa mungkin kalau nggak ada aktivitas di luar ruangan dan nggak perlu dipaksakan. Kecuali kalau misalnya besok nih pagi, kita kan kalau berangkat kerja kan memang harus keluar ruangan ya pastinya, teman Pro 2 ya. Itu sebisa mungkin pakai masker nantinya, dan kalau sudah ada yang di kantor atau dalam ruangan, pokoknya tempat kerjanya di dalam ruangan, nggak di luar ruangan, berarti stay di situ aja. Ya sesekali bolehlah keluar buat mungkin makan, buat mungkin istirahat dulu sebentar, atau pergi untuk beribadah ke tempat sholat, tempat ibadah, masjid. Tapi kalau udah malam seperti ini, kayaknya di rumah dulu aja, pokoknya stay dulu aja. Karena emang belum ada hujan juga teman Pro 2. Ini tadi kalau aku lihat informasinya, kalau kan ada yang namanya kabut dan juga kabut asap atau kabut polusi teman Pro 2. Kalau kabut itu dia memang dari penguapan air. Jadi kalau misalnya siang itu dari embun air maksudnya teman Pro 2. Kalau siang dia itu kabut bakal hilang aja. Tapi kalau yang ini nih, kabut polusi atau kabut asap ini, dia tuh walaupun matahari udah sampai atas kepala kita, dia gak bakal hilang. Hilangnya dengan apa? Hilangnya dengan air hujan teman Pro 2. Makanya kita berharap juga nih, semoga kalau di kota Padang sih udah kemarin beberapa kali ya hujan ya, walaupun gak sampai seminggu sekali, cuman sebulan mungkin 2 kali, 3 kali. Dan di daerah ya yang lainnya nih yang masalahnya nih, apalagi yang terdampak Karhutlah yang benar-benar besar banget di Kalimantan nih, baru beberapa titik doang yang diguyuri hujan. Makanya kita berdoa yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Untuk itu malam hari kalau gak ada keperluan di luar, ya better di kamar aja, terus di rumah aja. Mungkin kalau misalnya aduh gabut di rumah, di kamar, ya kan bisa sambil dengerin Pro 2 Padang. Kalau kamu lagi kuliah, ada kerjaan atau tugas kuliah yang bisa dikerjakan di rumah, di rumah aja. Kalau misalnya kerja kelompok, ya udah cari yang tempatnya tuh mungkin minim apa ya, udara keluar, udara dari luar tuh masuk teman Pro 2. Kan biasanya kalau kafe-kafe ya, kamu milih kafe-kafe nih ya, kafenya yang kalau ada dia tuh ruangannya tertutup dan ber-AC.
dan bukan ruangan smoking area, bukan ya Temen Pro 2 ya. Terus belum lagi ya Temen Pro 2, ini juga banyak keluhan yang akhirnya mungkin teman-teman udah mulai merasakan kan, bahwa membakar sampah di rumah itu malah menambah polusinya semakin banyak. Jadinya jangan sampai ya Temen Pro 2 ya. Iya, di rumah jadi rumah aja. Terus akhirnya, aduh apa ya aktivitasnya ya? Ah nyapu deh. Ah terus nyapunya diapain ya? Ah dibakar aja deh sampai. Jangan gitu ya Temen Pro 2 ya. Mungkin kamu juga bisa selain dengerin Pro 2 Padang atau mengerjakan tugas di rumah aja. Terus juga ya istirahat sih. Ini harus banyak istirahat juga sih. Karena takutnya kamu seharian gitu kan tanpa masker keluar ruangan, di luar ruangan aktivitasnya ya di lapangan, di jalanan. Tanpa kamu sadari, tiba-tiba tuh tenggorokan terasa sakit aja, terasa kering aja, minum juga kurang. Dan kamu memaksakan beraktivitas hampir 12 jam. Wah, atau sampai berapa jam gitu, nggak tidur-tidur. Nah itu jangan juga Temen Pro 2, malah ntar sakit jadinya. Nah, selain itu juga bisa dengan menonton film. Nah, itu yang paling asik kayaknya ya. Karena sekarang udah ada layanan streaming ya. Makanya malam hari ini juga mungkin kita bakal ngebahas nih film-film yang bisa jadi opsi lah untuk mengisi waktu kamu ketika udah selesai kegiatan, udah selesai aktivitas atau kerja dari pagi sampai sore. Terus juga keluar ruangan harus menembus semua partikel-partikel yang menyengat mungkin. Ini aja mataku udah agak gatel nih Temen Pro 2, tapi gak tahu kalau gatel ini kenapa ya. Bukan dari luar soalnya. Tapi ya nanti kita lanjutin lagi obrolan kita pada malam hari ini. Kita dengerin dulu ada Damiano David, Born With A Broken Heart, dan Niji Wado, dan Raisa Yoni Boy, Matai Sprite Throws Again. Kita ke Damiano David dulu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu kayak mau nonton film di rumah aja, mungkin kamu bisa menggunakan ya berbagai platform streaming yang ada ya teman-teman Prodo ya. Kalau aku sendiri emang salah satunya yang paling sering dipakai atau digunakan itu yang ada N-nya ya, kamu tau lah, warna merah gitu teman-teman Prodo. Kali ini film-film yang udah tersedia di layanan platform streaming yang sebelumnya ini sempet aku saksikan dan aku tonton di bioskop, tiba-tiba udah ada di streaming aja. Tapi ya it's okay lah, karena memang yang aku rasakan nonton di bioskop itu seru. Tapi juga karena memang mau nonton lagi filmnya, ya bisa di streaming. Syukur kayak gitu kan teman Pro 2. Walaupun kadang-kadang kalau untuk menggunakan platform streaming itu benar-benar pasti ada keraguan. Cuman karena satu film, masa sih harus bayar sampai sekian harga untuk satu bulan sedangkan cuman satu film doang? Ya memang nanti pas bayar itu kita nonton satu film pasti, wah ternyata ada film-film lainnya nih yang bisa aku tonton nih. Tapi ya tetap aja mungkin untuk kamu dulu, untuk pastikan dulu nih, kira-kira apa aja nih ke depan satu bulan ini yang bakal kamu tonton, entah itu serial atau film. Saat ini sih untuk 10 film teratas di Indonesia ya, di Indonesia yang hari ini tuh ada Kupilih Jalur Langit. Terus juga ada Para Perasuk, Hantu Dalam Sel itu Ghost in the Cell teman Pro 2. Aku udah nonton, sempat nonton di bioskop, itu seru banget. Itu film Joko Anwar tentang ya dinamika dalam sel lah teman Pro 2. Tapi emang ya kaitannya ada politiknya, terus juga ada corruption-nya. Ada Dilan juga, ITB 1997 yang diperankan sama Ariel Noah. Ada Lake Placid kedua. Ini kayaknya kalau dilihat tentang buaya nih teman Pro 2. Sama TASN. Mungkin kalau kamu yang belum sempat nonton di bioskop TASN, ya kamu bisalah nonton di platform streaming ini. Walaupun emang pasti feel-nya bakal beda ya. Sama kayak Ghost in the Cell, feel-nya bakal beda. Jadi tunggu aku sukses nanti. Terus ada Sengkolo Malam Satu Suro, Nawila, The Whisperman, sama Gandari. Itu untuk yang film nih sama Pro 2. Kalau serial sendiri di Indonesia, top 10-nya itu ada Four Hands Two Sonatas. Biasanya memang full yang Korea-Korea nih. The Early Spring, Mousetrap. Nah ini kayaknya Mousetrap itu film-film aksi, menarik juga. Jodoh Wasiat Bapak Reborn, wow, ada juga Our Sticky Love, Myself in Crime, ada The Gentleman, ada Spoken Love, Agent Kim Reactive, itu seru teman Pro 2. Adaptasi dari webtoon ya, aku udah nonton untuk season 1-nya. Karena nggak tahu nih, ini bakal ada season 2-nya atau enggak. Ya semoga sih ada ya. Udah sampai episode ke-10 tentang seorang agen mata-mata dari Korea Utara yang akhirnya diambil lah pokoknya buat jadi agen di Korea Selatan. Tiba-tiba dia punya anak di sana dan dia harusnya udah reaktif. Reaktif tuh kan nggak aktif lagi ya teman Pro. Bukan. Harusnya udah non-aktif, tapi akhirnya kembali reaktif, balik lagi aktif jadi sebuah agen. Ya pokoknya banyak banget lah dinamikanya, keseruannya. Sama ada juga Death of the Pastor's Wife. Itu dia untuk 10 serial TV atau serial teratas di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Ini The Gentleman, Spooky in Love. Ya, nanti kita bakal coba untuk kamu sendiri kira-kira lebih tertarik sama film atau serial kalau menggunakan platform streaming. Dan kita coba ya melihat kira-kira film yang paling menarik tuh apa.

Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau tadi aku lihat ya teman pro 2 ya di antara serial atau film, ini biasanya aku sendiri mulai dari namanya atau itu emang beberapa klip-klipnya tuh udah bertebaran, udah muncul di media sosial. Itu yang membuat aku coba deh kita lihat dulu nih. Ya memang pasti harus bayar dulu ya untuk per bulannya ya teman pro 2 ya. Tapi ternyata kadang worth it. Nah ini sama dengan Mousetrap ini. Ini kayaknya aku tertarik nih sama Pro 2. Mungkin jadi salah satu opsi yang bisa aku tonton nantinya. Ini adalah drama Korea dengan misteri sama thriller. Jadi ya salah satu kategori yang aku juga tertarik sih. Lebih kayak ke misterinya. Kalau thrillernya sih ya gak selalu ya. Dan Mousetrap ini sama Pro 2, dia tuh ceritanya berpusat pada Jae Moon Jae, seorang novelis jenius yang hidup menyendiri selama 3 tahun. Tapi nih teman pro 2, tiba-tiba hidupnya tuh berantakan ketika muncul seseorang yang punya wajah persis seperti dirinya. Ini kita gak tahu ya, ini saudara kembarkah atau apakah. Dan orang yang punya wajah persis seperti dirinya, si Jae Moon Jae itu, dia akhirnya mengambil identitas serta seluruh kehidupannya teman pro 2. Jadi untuk mencari tahu siapa sosok misterius yang dijuluki, ini ada julukannya yaitu The Rat teman pro 2. Rat itu RAT ya, tikus mungkin. Moon Jae justru harus bekerja sama dengan Noja. Yang menariknya teman pro 2, Noja itu rentenir yang ngejar si Moon Jae ini karena masalah utang. Tapi akhirnya mereka harus kerja sama untuk mencari tahu siapa di balik sosok misterius itu. Katanya sih teman pro 2 yang bikin ceritanya makin unik juga, Mousetrap itu ngambil inspirasi dari folklore Korea tentang tikus yang dipercaya dia tuh bisa berubah jadi manusia setelah melakukan ritual tertentu. Wah, aku baru tahu nih folklore ya. Jadi tikus yang dipercaya bisa berubah menjadi manusia setelah melakukan ritual tertentu. Masalahnya yang ngeritual itu tikusnya atau manusianya? Keren juga tikus bisa kepikiran buat sebuah ritual gitu kan. Ngumpulin dulu kayu bakar atau ngumpulin dulu tulang belulang. Tapi kalau ngumpulin tulang belulang kayaknya emang, karena kan dia makan apa aja. Dan serial ini diadaptasi dari webtoon Field Mouse karya Ludovico. Wah, kalau adaptasi webtoon sih jangan dipertanyakan ya teman pro 2 ya. Gak tau kenapa aku kayaknya udah sempet ngomong ke kamu semuanya deh, ke teman-teman pro 2 yang lainnya, atau udah cerita ke temen ya. Jadi sekarang ini aku juga tertarik sama adaptasi-adaptasi film dari webtoon teman pro 2. Karena memang gimana ya, dunia webtoon itu kan ya sama kayak animasi lah. Entah itu misteri, thriller, terus juga lebih kayak ke fantasi, tapi ada komedi dan jenakanya juga kadang-kadang dibuatnya. Mousetrap sendiri dibintangi sama Ryu Jun Yeol yang memainkan dua karakter, ada Moon Jae dan The Rat-nya sendiri teman pro 2. Terus juga sama Soo Kyung Gu sebagai Noja. Serial ini terdiri dari 10 episode. Mungkin ini ya salah satu opsi. Dan mungkin di antara kamu yang tertarik bisa nih teman pro 2. Ya salah satu platform streaming itu warnanya merah. Terus juga ada itemnya dan hurufnya N. Itulah dia.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang dan masih bersama Fatan malam hari ini. Sudah jam 21 teman pro 2. Kita udah masuk di Kopi Satanga. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sambil mendengarkan hiburan yang bakal kita play, kita putar sembari menemani waktu santai kita di malam hari. Mungkin ditemani samping kanan kirinya ada kopi dan juga pisang goreng. Aduh, itu lebih ke bapak-bapak kayaknya. Kalau perempuan, biasanya apa nih perempuan nih? Lagi kutekan kah? Atau lagi tacap? Enggak mungkin tacap-tacap. Lebih ke merawat wajah tuh. Yang pakai masker, body lotion, DLL, dan lain-lain sebagainya. Yang aku tahu sih cuman buat cuci muka wajah aja. Terus udah itu doang. Betul ya teman pro 2. Dari tadi kan aku ngomongin terus ya masalah kualitas udara. Karena memang ini lagi harus menjadi perhatian kita. Tapi bukan berarti kayak kamu tuh harus kayak panik banget. Terus kayak yang pandemi gitu. Enggak teman pro 2. Tetap harus waspada. Tetap harus hati-hati. Tapi jangan sampai nanti kepanikan itu kayak ntar ada ya panik massal. Beli ini beli itu. Nanti bakal ada apa namanya, kalau yang gak boleh keluar-keluar lagi, terus disekat di gimana, pokoknya cuma di rumah doang. Enggak teman pro 2, sebenarnya masih bisa kamu keluar rumah. Itu kan cuma himbauan, yang himbauannya sih memang sebisa mungkin kamu lakukan. Kalau gak ada aktivitas di luar ruangan, ya gak usah dipaksakan. Tapi kan kalau misalnya kerja, ya berarti memang harus keluar, ya it's okay. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan gitu kan. Kalau dengar istilah udara sendiri, ya mungkin kita cuman taunya tentang ya udara yang ada, yang tanpa kita, apa sih ya, kita gak bisa sentuh, kita gak bisa lihat dengan secara gamblang, secara jelas. Tapi pas lagi kayak kabut-kabut gitu baru kita lihat, oh ini tuh yang disebut kualitas udara nih. Apalagi kalau di Padang kan udah kelihatan banget kan. Ini tuh yang disebut polusi ya. Polusi tanpa kita sadari teman pro 2, ini salah satu atau dari sekian banyak polusi dari kendaraan. Dan sekarang udah tambah jelas lagi karena polusinya ada tambahan lagi dari karhutla. Terus juga ya sebenarnya kalau di Sumatera Barat sendiri sekarang lebih ke karhutla sih teman pro 2 di sekitaran Sumatera. Tapi kalau kita lihat ya dari BMKG, jadi kualitas udara itu tuh menggambarkan seberapa bersih udara dari berbagai polutan teman pro 2. Nah polutan ini kan bisa kayak membahayakan, apakah ini bakal membahayakan banget bagi kesehatan ketika terhirup sama kita. Jadi kan udara ini kan memang membawa partikel-partikel gitu kan teman pro 2, selain oksigen. Dan sumbernya tuh bisa macam-macam, mulai dari asap kendaraan, terus juga aktivitas industri, pembakaran sampah, sampai yang sedang terjadi di beberapa daerah dengan adanya titik hotspot juga. Hotspot ya, bukan hotspot yang buat bagi-bagi wifi atau internet ya teman pro 2. Hotspot itu titik panas, memang belum tentu kebakaran, tapi memang kalau misalnya dipantik sedikit aja itu bisa jadi kebakaran teman pro 2. Sampai kebakaran hutan dan lahan. Nah salah satu yang penting dalam pemantauan kualitas udara itu adalah partikulat. Ya ini istilah dalam ini ya teman pro 2 ya, akademisi ya. Termasuk PM10 dan PM2,5. Sorry itu saya, aku belum terlalu paham banget. Ini dari BMKG. Jadi kalau PM2,5 itu merupakan partikel yang ukurannya itu sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Sumbernya itu bisa berasal dari asap kendaraan, industri, pembakaran sampah, sampai kebakaran hutan. Gambarnya bayangnya gini. Kita kan sering lihat pasir ya teman pro 2. Kalau kita pakai genggam tangan, itu kan pasir ya kelihatannya numpuk gitu aja. Sedangkan kalau kita cuma pakai jari, jari kita lagi basah nih, itu bisa kita hitung beberapa pasir yang ada di jari kita yang lagi basah itu teman pro 2. Nah, satu pasir kita ambil, itu kan masih terlihat ya. Tapi kalau partikulat itu dia agak lebih kecil lagi. Makanya kenapa bisa terhirup ya, karena saking kecilnya teman pro 2, terus juga nggak kelihatan, itu kan berarti masanya tuh yang nggak terlalu berat banget. Pasir satu
kita sentil, dia masih sampai ke tanah tuh PM2. Nah, kalau yang PM2,5 ini partikel yang ukurannya tuh sangat kecil, tapi dia tuh bisa dibilang kasar ya, mungkin kasar ya. Jadi kan memang masuk ke jauh ke dalam paru-paru, sumbernya bisa berasal dari asap kendaraan, industri pembakaran sampah, sampai kebakaran hutan. Makanya kalau kondisi udara nih sedang buruk kayak gini ya teman Pro 2 ya, mungkin kita tuh gak usah cuman kayak ngelihat apakah langit kelihatan berkabut atau enggak, tapi ya partikel pencemarannya bisa tetap ada meskipun gak selalu terlihat oleh mata. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, kalau kita bahas tentang kualitas udara, ya kita bahas tentang ya partikel-partikel yang ngambang gitu, yang melayang-melayang tanpa kita sadari. Kadang-kadang asap motor itu kelihatan banget tuh, itu putih-putih kan, ya itu ya bisa dibilang partikulat teman Pro 2. Kehirup semuanya tuh, ya kayak asap rokok aja lah, asap rokok pas disembur, itu kan makin lama makin hilang tuh warna pekat putihnya. Tapi ya itu partikelnya tuh masih terbang kemana-mana. Lah kita yang di samping perokok, lah udah langsung tuh kemasukan tuh partikulatnya. Nasib-nasib ya teman Pro 2 ya. Makanya kalau udara udah kayak gini, ya better mungkin kita bisa mengurangi lah. Dari mengurangi rokok, dan juga mungkin mengurangi untuk bakar sampah secara langsung, apalagi deket-deket rumah, depan halaman rumah. Nih nggak tahu nih, kalau perokok biasanya bilang, ya elah, rokok doang asapnya kagak kemana-mana, masa rokok asapnya bisa buat satu daerah satu ini terlihat berkabut berasap sih. Kadang-kadang kan gitu perokok ya, kita nggak tahu nih sama produknya nih. Nanti kita lanjut dulu ya, kita dengerin dulu ada Brody featuring Rhodes, Let It All Go, Monita Tahil ya, Breathe, dan Enda featuring Reza, dan Aditya Sofyan, Give and Curse.

kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

0: Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita. Ini masih ngebahas tentang kualitas udara. Masih ngebahas masalah tentang polusi yang terjadi saat ini, teman Pro 2. Karena juga kalau di Kota Padang kita memang lebih ke polusi, kabut asap. Beda halnya dengan beberapa daerah seperti Lampung atau Jabodetabek yang mereka itu ditambah dari polusi, juga ditambah dari abu vulkanik Gunung Marapi, teman Pro 2. Itu ada beberapa video mereka itu mau menguji lab pakai yang apa ya, lupa lagi, kaca pembesar tuh, ya ampun. Nah itu kan kita tahu itu teman Pro 2 ya, kalau lava, lahar, larva itu kan dari berbagai mineral. Dan kalau misalnya kena air, itu jadi batu. Dan pokoknya banyak banget lah, intinya di sana tuh isinya kayak dilihat dari kecil-kecil tuh ada beling, kayak kelihatan beling gitu. Karena ya setelah terbakar dengan hebatnya, panas banget, kena air, itu kan jadi batu atau jadi yang kayak runcing-runcing gitu. Sedangkan kalau abu vulkaniknya itu juga sama aja, kayak debu, tapi kelihatannya dari luar kayak debu nih, tapi pas dilihat lebih detail lagi itu kayak beling, pecahan beling, Pro 2. Makanya itu abu vulkan itu seberbahaya itu. Dan di Jakarta sendiri emang udah ada tindakan ya dari pemerintah, mulai dari siram-siram di jalanan, terus juga imbauannya. Walaupun kita nggak kena abu vulkanik, teman Pro 2 ya, tapi tetap ini udah dijelaskan bahwa udaranya itu memang kurang baik pada malam, bukan pada malam hari nih, dari beberapa hari yang lalu. Awal-awal sih katanya fenomena haze dan itu masih aman-aman aja, tapi makin lama memang terlihat makin pekat. Teman-teman juga mungkin udah sempat ngeliat di berbagai info di media sosial tentang Kota Padang situasinya. Gak tahu kenapa selalu, ini kenapa, mungkin kita makin lama makin menyadari kenapa sepekat ini ya. Ternyata kalau seandainya kita gak sadar itu merupakan polusi dari asap kendaraan, wah itu. Kalau ini kan sekarang karena ada dukungan nih dari beberapa karhutla lah, dari polusi lainnya lah, kita akhirnya sadar kan teman Pro 2, oh ini ternyata juga merupakan polusi-polusi dari rokok, terus juga dari bakar-bakar sampah. BTW ini tadi ada yang mau gabung, mungkin kita ajak lagi ya, untuk kamu yang mau bergabung pada malam hari ini, silakan di 0751-27482. Terus juga di WhatsApp 0811-66-55908. Jadi teman Pro 2, kualitas udara yang buruk itu tentunya bisa berpengaruh ke kesehatan kita. Paparan polusi juga dapat menyebabkan iritasi mata, terus juga hidung sama tenggorokan. Ada gak di antara kamu beberapa udah ngerasain tiba-tiba bersin-bersin pas lagi di jalan, atau tiba-tiba matanya agak gatel? Jadi ya itu salah satu pengaruh dari kualitas udara, entah itu kualitas udaranya baik atau tidak. Kalau misalnya nggak baik, ya itu yang bakal kita merasakan. Ini coba ya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo?
1: Iya.
0: Oh, sepertinya sudah terputus lagi ya. Langsung aja silakan ya teman Pro 2 yang mau gabung malam hari ini di 0751-27482 atau 0811-66-55908. Kita lagi ngobrolin nih masalah kualitas udara yang ada di Kota Padang. Terus juga kalau misalnya kualitas udara yang buruk itu bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan dalam jangka panjang. Dan penyebaran udara juga itu berkaitan dengan masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi kalau udara lagi nggak bersahabat, ini jangan dianggap sepele. Tapi bukan berarti kamu yang harus panik-panik dan sampai beli sana-sini. Panik mode, jangan teman Pro 2. Apalagi ketika aktivitas di luar ruangan tuh membuat kita menghirup udara lebih banyak. Ini juga kita perlu mendoakan ya sama teman-teman kita yang pada akhirnya memang ya mau bagaimana lagi, dia kerjanya harus di luar ruangan, dia kerjanya harus di kebun, di sawah, atau sedang membangun bangunan, infrastruktur. Nah ini juga sama nih, membangun infrastruktur itu kan kayak semen. Itu kan kadang-kadang kita lempar semen aja, pak semen aja itu langsung ada wush, kayak kelihatan asap gitu. Padahal itu ya partikel-partikel dari semennya itu memprodu, yang juga sebenarnya bahaya. Makanya kadang-kadang tuh tukang bangunan juga sebisa mungkin sih sama mandornya atau sama yang menyewanya itu diberikan peralatan atau perangkat yang lengkap. Kayak masker juga itu kan penting teman pro 2. Salah satu kebiasaan sederhana teman pro 2 yang bisa kita lakukan untuk beberapa hari ke depan ya, dengan melihat kondisi ke belakang sebelumnya. Ini kamu bisa terus cek kualitas udara sebelum beraktivitas di luar. Dan BMKG juga ini menyarankan untuk menyesuaikan aktivitas ketika polusi meningkat, termasuk mengurangi olahraga di luar ruangan. Bukan mengurangi olahraganya, tapi mengurangi olahraga di luar ruangan. Jadi ya kalau bisa olahraganya di dalam dulu aja teman pro 2 saat kualitas sedang buruk. Dan saat ini udah dari beberapa statement yang diberikan sama pihak terkait, terus juga ada dari IQ Air kalau gak salah nih teman pro 2, dia tuh IQair.com, itu bisa kamu lihat negara, kota atau lokasinya di mana. Ini aku lihat di kualitas udara di Padang langsung ada keterangannya. Tidak sehat polusi utama PM2,5. Tadi yang baru kita bahas ya teman pro 2 ya, PM2,5 itu partikel yang ukurannya sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Indeks, terus juga perakiraan per jam juga ada sama dia. Mungkin bisa tuh kalau kamu mau coba lihat sendiri di IQ Air, tulisannya IQAIR, R kan udara tuh, IQAIR.com. Terus ntar tinggal cari aja untuk kota Padang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know how do we treat each other.
1: Dan itulah teman pro 2 gambaran, bukan gambaran sih ya, setidaknya kita yang gak terlalu kayak scientific banget lah, kita gak terlalu akademisi banget, tapi ya kita paham lah apa itu kualitas udara, bagaimana kualitas udara, kenapa bisa dikatakan saat itu kualitas udara buruk teman pro 2. Jadi melihat dari kabut berasap yang udah terjadi beberapa hari ini, karena memang lagi-lagi partikel-partikel yang hadir akibat kebakaran, secara simpelnya sih ketika orang lain merokok itu kan ada asap langsung dihembuskan sama dia, putih, dan itu kan pekat banget kan teman pro 2. Itu kalau kamu hirup itu ada partikel-partikel yang harusnya nggak kamu hirup. Kalau misalnya kamu hirup ya pasti akan mengganggu kesehatan kamu dan apalagi paru-paru kamu teman pro 2. Begitupun dengan asap-asap kendaraan yang biasanya kendaraan brong, kendaraan yang bisa dikatakan sudah lama atau malah nggak pernah menggunakan oli, akhirnya ada tuh yang berasap-berasapnya. Dan itu semua ya bisa dibilang bahaya bagi kesehatan kita ya kalau terus-terusan kita menghirupnya teman pro 2. Makanya ini satu-satunya cara ya kita berdoa agar karhutla segera selesai dan reda. Lalu juga hujan. Nah kali ini kita butuh hujan lebat sebenarnya teman pro 2. Karena emang kalau dibilang tadi yang bisa mengurai partikel atau asap polutan ini ya cuman hujan doang. Ini ada yang mau bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa dan di mana ini?
2: Kembali dengan Eka.
1: Dengan Eka. Eka, Eka asalnya mana Eka?
2: Eka.
1: Iya, Eka.
2: Eka Batu Sangkar asalnya.
1: Oh, Eka Batu Sangkar. Ini berarti lagi di Batu Sangkar, Eka?
2: Enggak, aku lagi di Padang.
1: Oh, lagi di Padang. Ini kebetulan kayaknya kita baru pertama kali ketemu ya, kayak di udara ya.
2: Kita belum pernah ketemu tapi di udara iya.
1: Sama aku Fatan malam hari ini Eka.
2: Iya, salam kenal.
1: Oh, berarti kalau Eka di Padang ya?
2: Iya.
1: Iya, sekarang
2: kerja.
1: Ya? Kerja ya.
2: Kerja di Padang. Cuman kampung halaman di Batu Sangkar.
1: Nah, ini kalau Eka sendiri kerjanya tuh ya, Eka sendiri kerjanya tuh di luar ruangan kah? Atau di dalam ruangan biasanya?
2: Kita sama kerjanya.
1: Oke. Berarti kayaknya pernah deh sama Eka. Enggak. Apa di Pro 1 ya? Aku lupa deh.
2: Iya, pernah.
1: Iya ya, pernah ya.
2: Jarang sih. Kalau lagi pengen telepon aja. Cuma tadi teman aku kayaknya diundang sih.
1: Ya, sayang banget ya Eka ya. Karena emang sekarang kita untuk beberapa hari ke depan ini untuk menyambut hari radio ya.
2: Iya, cuman radio aku udah diundang tadi pagi.
1: Nah itu makanya sayang, kirain Eka yang diundangnya ya. Ini berarti dari yang bus atau dari yang satunya lagi nih?
2: Oh iya, tepat banget.
1: Dari Bus FM ya.
2: Bus FM.
1: Ke depan masih banyak lagi nih radio-radio. Oh berarti, oh kalau Eka berarti siarannya kapan biasanya?
2: Aku pagi. Aku kan spesialis berita.
1: Pagi ya.
2: Jadi pagi.
1: Oh berarti emang belum sempat bisa karena kita juga
2: belum,
1: untuk kerangkaian kegiatannya bisa di jam 9 itu.
2: Tapi yang penting sudah ada yang mewakili kan.
1: Oke. Tapi Eka, untuk situasi dan kondisi seperti saat ini, kamu sendiri kalau misalnya ke kantor itu itu prepare enggak sih? Maksudnya apa ya udah kayak hari-hari biasa walaupun emang ada berita tentang kualitas udara atau sekarang malah kamu lebih kayak menyiapkan masker terus juga ya pulang-pulang tuh harus cuci muka, cuci mata.
2: Aku tuh pakai masker itu sejak COVID sampai sekarang pun aku pakai masker. Aku merasa kalau misalnya aku nggak pakai ini sekarang ya sejak itu ya. Aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya aku nggak pakai masker aku tuh menghirup radikal bebas deh kayaknya.
1: Radikal bebas, radikal banget tuh ya.
2: Ini aja jadi habit aja jadinya gitu.
1: Tapi nggak setiap saat kan, maksudnya cuman mungkin saat berkendara aja atau pas lagi di kendaraan umum.
2: Hanya saat berkendara aja. Tapi hari ini, iya, aku lumayan prepare hari ini karena juga lagi nggak enak badan kan, lagi flu gitu.
1: Semoga segera sembuh ya Eka ya.
2: Iya, amin. Terima kasih. aku tipikal yang gak bisa kena asap. Dan aku alhamdulillah punya lingkungan teman, lingkungan keluarga itu yang mulutnya tidak mengeluarkan asap.
1: Si. Wah, itu benar, salah kan? Satu keberuntungan yang patut disyukuri kayaknya.
2: Benar. Jadi kalau aku jadinya gara-gara itu aku jadi OCD sama orang yang merokok.
1: Waduh.
2: Jadi iya paling gak bisa gitu. Paling gak bisa dekat-dekat sama orang yang merokok. Aku pernah dulu hampir berantem di lampu merah.
1: Waduh.
2: Gara-gara ada yang bawa motor sambil ngisap rokok. Kan asapnya kemana-mana ya. Dan aku tuh refleks mencet klakson.
1: Oh ini sambil berkendara ya?
2: Iya,
1: nah itu yang masih sering ditemuin tuh, aduh udah ngerokok sambil berkendara lagi.
2: Betul. Selain mengancam jiwa dia, dia juga bawa polusi buat aku.
1: Betul. Kayaknya bukan ngancam jiwa dia aja, ngancam jiwa orang lain juga. Itu kan kalau yang masih baranya itu kan juga sebenarnya bahaya banget itu.
2: Iya. Dan apalagi kalau kalau suka buang puntungnya sembarangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku udah pulang malam siaran itu kan udah mulai sepi gitu kan. Jadi kalau misalnya orang buang puntung rokok di jalan itu ya udah biasa aja gitu. Menurut mereka ya.
1: Itu kadang-kadang kita juga ya gimana ya Kak?
2: Iya, gimana gitu ya. Karena memang Indonesia ini lumayan welcome ya sama yang kayak gitu. Jadi
1: nah itu. Ya udahlah. Gitu. Satu sisi aku sendiri kayaknya sempet ngobrol sama Rini di Sabana Pagi, emang kita kan sempet tandem gitu kan. Ya masalah itu juga tentang karhut lah, bakar-bakar asap di rumah, sama tentang buang-buang pontong rokok. Kita kan kadang-kadang mau gitu kan, karena kita ngerasa peduli. Ya bukan masalah pedulinya aja, tapi kan pasti memang dampaknya tuh kan kita udah tahu ya. Ini buang sampah sembarangan dampaknya seperti apa. Terus juga kalau buang rokok sembarang itu, apalagi kalau misalnya ngerokoknya samping SPBU kan bakal kayak gimana. Tapi kalau kita mau tegur
2: bakal seperti apa. Terus kita juga gak tahu ya, maksudnya kalau di luaran ternyata ada penderita asma tiba-tiba gitu kan. Benar gak sih?
1: Iya.
2: Dan aku tuh ngerasa kayak gimana ya sama orang ini kan hak orang juga ya, kita orang punya duit, orang punya punya apalah gitu ya.
1: Iya sih.
2: Itu hak dia, cuman kan ada tempatnya kayaknya harusnya
1: itu dia yang maksud aku. Kita kadang-kadang mau negur aja ntar akhirnya malah berantem. Nah pas berantem
2: sebenarnya kita korban ya, tapi saat kita menegur kok jadi kita yang seperti tersangka gitu kan?
1: Seperti kita yang salah. Polisi datang juga atau pihak-pihak yang berkaitan datang juga. Itu yang nanti dipermasalahkan tuh bukan masalah rokoknya, tapi masalah kita ributnya.
2: Iya benar, masalah kita ributnya itu. Benar sekali, harganya tuh gak seberapa, tapi ributnya yang luar biasa. Aku tuh pernah dulu ya waktu makan di restoran gitu. Kalau sekarang tuh kalau restoran tuh udah ini ya, maksudnya ada area
1: smoking areanya gitu.
2: Ada smoking area, tapi kan kalau beberapa di kayak kita di restoran Padang kan nggak ada ini ya, maksudnya bukan yang modern ya, masih yang biasa gitu, yang satu gerombolan gitu duduk terus tiba-tiba mereka merokok gitu kan. Iya, terus biasanya kalau misalnya kita orang Minang gitu kayak dilihat atau orang yang gitu kan, gitu, harusnya kita udah ngerti ya, maksudnya kayak Jangan sampai ditegur dong gitu. Ya tahu diri lah kalau misalnya orang udah ngelihatnya miring gitu ya. Tapi kalau udah nggak senang berarti.
1: Itu ya satu-satunya harapan sih sekarang juga dari pemerintahnya juga sih yang benar-benar lebih menekankan, karena kalau melihat dari negara lain mungkin kayak Singapura itu kan juga khusus banget untuk smoking areanya. Ya sebenarnya kalau untuk mau ngelarang merokok ya nggak bisa juga. Itu hak mereka, orang udah diceramain sama ustadz juga ya nggak bisa juga.
2: nggak masuk. Yang milik pemilik surga di telapak kaki ibu aja orang tuanya mungkin nggak sanggup kali ya, jadi ya gitulah
1: ya, tapi
2: jadi, ya hidup ya.
1: Kayak misalnya ngerokok dalam rumah ya it's fine aja, tapi kalau misalnya di ruang publik, ruang umum, nah itu tuh apalagi sambil berkendara.
2: Ya, itu kalau misalnya yang punya anak kecil gitu ya di rumah gitu.
1: Itu juga banyak tuh masalahnya tuh. Ada sempat beberapa yang viral, jadi dia negur orang tua lagi berkendara nggak pakai helm, anaknya di depan, dia asal ngerokok aja. Itu udah triple tuh, udah banyak kayaknya yang komplikasinya harus dipermasalahkan itu. Tapi itu anak-anak kasihan juga masalahnya tuh.
2: Benar, kasihan. Apalagi kayak sekarang ini ya gitu, dan dengan pagi-pagi Kota Padang mataharinya udah gak ada gitu ya. Terus anak-anak masih harus menghirup itu, pergi sekolah gitu. Aku gak habis pikir ya, kenapa sih harus dibakar hutannya gitu kan.
1: Itu masih jadi pertanyaan juga.
2: Iya benar gitu, kenapa sih harus dibakar gitu. Harusnya kalau lu mau buka lahan ya udah lu tebang aja, gak usah lu bakar gitu kan.
1: Itu sih ya pokoknya lagi-lagi emang dari peraturan dan dari pemerintah juga sebenarnya sih yang perlu menekankan. Dan mungkin sempat juga ada yang bukan viral sih, lebih kayak kenapa akhirnya sekarang orang lebih berani buka lahan terus nanam sawit. Itu ya gara-gara apa, ada satu bukan pidato sih, lebih kayak statement gitu kan yang diberikan langsung sama atasan bahwa sawit itu pohon gitu. Akhirnya ya walaupun sekarang
2: itu adalah pohon, punya batang, punya akar, punya daun katanya.
1: Kalau dibilang salah sih enggak salah, itu emang pohon tapi memang fungsinya berbeda.
2: Iya karena akarnya tunggal gitu ya.
1: Makanya syukur alhamdulillah, tapi udah langsung juga nih mungkin kalau ngelihat di media sosial RRI official itu juga akhirnya ke depan ini bakal ada penanaman ribuan pohon, terus juga diajarkan.
2: Amin.
1: Ini tapi emang bener ini langsung dari atasan nih, dari Bapak Presiden. Jadi bakal diajarkan tentang ya pokoknya menanam pohon lah dari kecil sedini mungkin.
2: Iya benar. Diajarin ya.
1: Iya diajarin. Pohon. Pokoknya harus jaga lingkungan aja.
2: Iya, diajarin gitu nanam pohon gitu. Gak diajarin aja, kita dari kecil udah bisa gitu ya nanam pohon gitu, nggak perlu diajarin gitu.
1: Ayolah kalau gitu.
2: Kita dididik nanam pohon.
1: Oke, Eka.
2: Oke deh.
1: Thank you banget Eka udah ngobrol ngobrol hari ini sama kita ya. Ya semoga nanti kalau ada kesempatan lagi Eka yang kesini lah.
2: Aku nggak dengar.
1: Iya, kalau ada kesempatan lagi nanti Eka yang kesini lah semoga.
2: Tergantung panggilan ya.
1: Iya tergantung panggilan. Nah, tapi kalau mau mampir-mampir juga melimpir juga nggak apa-apa.
2: Aku tiap hari mampir kok.
1: Oh wow. Iya,
2: kamu kok pulang pergi luar situ. Jadi dengan studio kacanya itu
1: terlihat ya. Iya. Eka mau dengerin lagu apa malam hari ini?
2: Kira-kira lagunya apaan?
1: Lagunya kalau kita mah bebas di Pro 2. Yang penting bebas, ya. Untuk Indonesia sendiri dari tahun 2007. Kalau dari mancanegara tuh dari tahun 2016.
2: Aku mau ini deh, aku mau Justin Bieber ya.
1: Justin Bieber? Yang
2: 10,000 miles entah apa gitu, aku lupa. Pokoknya 10,000 gitu tulisannya.
1: Ntar dulu bentar ya, kadang-kadang kita ada lagunya ada juga yang enggak. Karena kan memang harus ada batasannya.
2: Oh iya.
1: Iya, soalnya Kita kan ya, kalau dari MD-nya ngelihat takutnya entah dikasih surat cinta sama yang ini kan.
2: Emang
1: Justin Bieber ya? Nah itu yang 10,000 gak ada tuh.
2: Gini,
1: Beauty and the Beat, Yukon, I think you're special. I do.
2: Gimana lah Beauty and the Beat nanti dapat surat cinta lagi?
1: Oh remaster ini kayaknya aman. Ada yang di ini lah.
2: Apa? Aman ya?
1: Insya Allah aman. tapi coba yang lain, coba yang lain, coba yang lain.
2: Kayaknya enggak deh.
1: Tapi coba yang lain, coba yang lain.
2: Iya, makanya ini aja. Love Yourself.
1: Dari?
2: Iya, Bieber.
1: Oh, masih Bieber ya? Love Yourself.
2: Self.
1: Wah, tidak ada juga. Belum kita masukin juga ternyata di song bank kita.
2: Elijah Wood ada, Elijah Wood ada nggak? Elijah Wood gitu.
1: Elijah penyanyinya.
2: Tulisannya.
1: Elijah Woods. Wood. Dengan judul kita ada tiga doang sini. Ada Ghost on the Radio.
2: 25, 7, 3,065.
1: 24, 7, 3, 6, 5. Iya. Oke, kalau gitu ada. Kita puterin yang ini aja berarti ya, Eka ya.
2: Iya itu aja deh.
1: Oke, thank you Eka.
2: Oke,
1: luar biasa
2: selamat
1: banget.
2: Selamat malam.
1: Malam. Itu dia ada Eka dari Bus FM. Itu dibacanya Bus ya. 00-nya nggak tuh. O-nya ada 2 jadi Bus FM. Yang tadi udah sempat ngobrol-ngobrol ya tentang masalah rokok merokok. Memang masih jadi hal yang kayak membebani pikiran beberapa orang, khususnya ketika kita melihat merokok di jalanan. Aduh, kita mau negurnya gimana gitu kan. Di ruang umum kadang-kadang kita coba baik-baik ngomongnya, Pak, Mas, ini ada anak kecil minta tolong ya mungkin. Karena memang tempat kita di sini masalahnya nih. Kita gak bisa pindah-pindah dulu nih. Mungkin boleh dulu dihentikan rokoknya. Tiba-tiba dibalas dengan Ayolah. Nanti kita bakal lanjut dulu ya teman Pro 2 ya. Ini juga aku sebenarnya mau ngomongin juga masalah masker ini ya teman Pro 2 ya. Masker dengan situasi seperti ini memang dibutuhkan. Tapi kita dengerin dulu ada Elijah Woods, 24, 7, 365.

0: dengan alat antara lain alat berhubung Indonesia, satu mata, satu darah air, satu bangsa Indonesia.
1: Apakah kita masih ingat para pejuang kemerdekaan?
2: Mereka yang di medan perang penuh darah
1: demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
2: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu,
1: sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
2: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
1: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
2: Kesatuan tidak memandang asal.
1: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
2: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
1: ingatlah kembali Pancasila.
2: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
1: Itulah rumahku, Indonesia.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi teman-teman dua, masker medis ya, biasanya kita paling sering kenalnya. Dan banyak atau udah sering digunakan sekarang. Itu mungkin yang cerita dari

saja, tapi salah satu manfaat masker itu ngebantu untuk mengurangi paparan polusi udara seperti asap kendaraan, debu, asap rokok, sampai partikel dari kebakaran hutan dan lahan. Makanya di situasi dan kondisi dengan statement, bukan statement sih, memang udah informasinya kalau cuacanya, indeks kualitas udara di Padang sendiri di 191 AQE US itu tidak sehat, teman Pro 2. Artinya memang kalau misalnya udah mau keluar ruangan, jalan kemana-mana, terus juga mungkin berangkat ke kantor, menggunakan transportasi umum, sebisa mungkin itu menggunakan masker. Tapi ini yang perlu jadi perhatian juga, karena di beberapa daerah masker sebenarnya belum langka banget ya. Tapi ada oknum-oknum yang menaikkan harganya. Ini dia yang harus kita perhatikan, dan juga yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai nih, kalau emang udah kemahalan, gak usah panik teman Pro 2. Ini bukan, memang kurang baik udaranya, tapi bukan kayak pandemi ya, penyakit yang menyebar. Tetap sih masalah kesehatan juga, tapi yang gak terlalu langsung nyebar sana sini teman Pro 2. Makanya itu kalau misalnya ada harga masker yang terlalu mahal banget, yang gak make sense lah, ya udah gak usah dibeli aja, biarin aja teman Pro 2. Dan juga ya sebenarnya gak harus ini juga ya, masker-masker medis ya. Ada juga masker kain, ini juga masih jadi pertanyaan untuk aku sendiri sih, masker kain worth it atau enggak, tapi nanti kita lihat dulu. Selain itu, teman Pro 2, masker juga bisa ngebantu untuk mengurangi risiko penularan penyakit saluran pernapasan melalui percikan saat seseorang batuk atau bersin. Nah, ternyata ini kan masker nggak cuma satu jenis doang loh, teman Pro 2. Ada beberapa jenis masker yang perlu kita ketahui, karena kan masker bukan saat sakit aja. Masker juga digunakan ketika sedang membangun sebuah infrastruktur, membangun sebuah bangunan. Itu juga ada maskernya seharusnya. Tapi kan kadang-kadang kita melihat para pekerja tuh perangkatnya atau peralatannya gak lengkap ya teman Pro 2. Salah satunya kadang-kadang gak menggunakan masker. Padahal kalau dilihat dari debu-debu, pasir-pasir sama semen itu kan juga agak ngeri teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin masker, mungkin kita mikir yang penting hidung sama mulut tuh tertutup, beres, udah gitu aja. Padahal setiap masker ada jenis-jenisnya, punya tingkat perlindungan yang berbeda juga. Ada yang lebih cocok untuk menyaring partikel kecil, ada juga yang fungsi utamanya tuh lebih untuk ke mencegah percikan-percikan. Mungkin ini kita bisa kenalan dulu dari N95 atau N95, terus KN95 dan KF94. Jadi N95, KN95 dan KF94. Ini tiga jenis masker yang punya kemampuan filtrasi itu cukup tinggi. N95 sama KN95 itu dirancang untuk menyaring sekitar 95% partikel kecil. Sementara kalau KF94 itu sekitar 94%. Tapi kemampuan perlindungan juga dipengaruhi oleh seberapa pas masker menempel di wajah. Kadang-kadang kan ada juga nih masker yang kita gunakan, itu dia tuh di bagian hidungnya bisa kayak ada kawatnya. Jadi benar-benar nempel banget semuanya, tertutup hidung kita sama mulut kita ini benar-benar tertutup. Ada juga masker yang digunain gak ada kawatnya, kayak masker-masker kain gitu. Itu kan ada celah tuh di atas hidungnya sedikit aja, di bawah mata itu teman Pro 2. Itu masih bisa tuh udara masuk ke sana, atau partikel kecil masuk ke sana. Nah, ada juga ini masker bedah sama masker kain. Kalau sehari-hari kita lebih sering pakai masker bedah atau masker kain, ya itu lebih nyaman untuk bernapas, dan utamanya memang dirancang untuk membantu mencegah penyebaran droplet kalau masker bedah teman Pro 2. Sementara kalau masker kain itu masih bisa untuk membantu menghalang debu sama partikel, terutama kalau terdiri dari beberapa lapis dengan tenunan yang rapat ya. Jadi bukan hanya satu kain doang.

buat sendiri, itu kalau menghalangi debu sih masih bisa. Tapi yang nggak sampai yang kayak N95 tadi, 95% partikel kecil, nggak, masih ada agak banyak partikel masuk. Tapi ya it's okay lah. Salah satu opsi yang bisa lebih hemat mungkin, lebih affordable, dan juga memang bisa dipakai sehari-hari. Yang penting jangan lupa dicuci juga, teman Pro 2. Nah ini yang sering dilupain nih teman Pro 2, masker yang bagus itu belum tentu memberikan perlindungan maksimal kalau ada celah. Masker itu sebaiknya menutupi hidung, mulut, dan juga dagu dengan rapat. Hindari terlalu sering menyentuh masker, dan juga segera ganti kalau udah basah atau lembab. Sebenarnya kalau masker juga, masker medis itu kan harusnya dipakai cuma sehari sekali. Jangan sampai kayak Mail teman Pro 2. Mail diupin-ipin, itu masker yang biasanya harganya 3 ribuan, 2 ribuan atau 5 ribuan sekarang mungkin, itu sampai dipakai berhari-hari, sampai dicuci udah sampai robek-robek. Manfaatnya udah enggak ada itu sebenarnya itu. Kecuali kalau masker kain, nah masker kain itu kan bisa dicuci setiap harinya tuh. Pakai sehari, cuci, keringin sehari, berarti kita enggak bisa keluar rumah dulu, enggak bisa keluar ruangan dulu nunggu maskernya kering. Atau mungkin buat masker kainnya ada 5, bisa aja teman Pro 2. Jadi ya untuk pilihannya sih itu tergantung kamu ya teman Pro 2 ya. Yang penting coba untuk menutup bukan wajah, tapi hidung, mulut, dan dagu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, sepertinya kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Kopi Satangan pada malam hari ini. Thank you semuanya udah gabung, juga tadi Eda Eka yang udah ngobrol ya sama aku malam hari ini. Kita ngebahas masalah polusi yang hadir dari beragam hal. Kalau sekarang yang terjadi di Padang sendiri, terutama yang mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk dan tidak baik, itu karena memang beberapa sekitar Sumatera ini sedang terjadi karhutla ya teman Pro 2. Dan untuk daerah lainnya, apalagi Kalimantan, mereka masih menghadapi asap yang tebal. Untuk itu kita lagi-lagi poin utamanya sih berdoa, dan kedepannya kita terus pantau kinerja pemerintah agar kebijakannya bisa menguntungkan dan juga kita masih bisa bernapas dengan segar.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.
1: Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat, tidur nyenyak, mimpi indah. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa mempergunakan segala aktivitas, bisa menjalankan segala aktivitas kita pada setiap harinya. Di samping itu, tak lupa kita bersolawat serta bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendengar Pro2 yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman dan sifat ar-Rahim, yakni sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal ini dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai peta, sebagai maps kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk hidup, tapi juga mengirimkan Nabi Muhammad sebagai percontohan yang secara langsung sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Semuanya sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran banyak diberikan contoh-contoh kehidupan umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan azab Allah. Kita ambil contoh salah satunya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Apakah kamu sungguh telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu itu, maka kami jadikan mereka seperti kunu kiradatan khasi'in, seperti kera yang hina. Kalaulah kita baca arti ayat ini, alangkah kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengubah sosok manusia yang sangat sempurna menjadi seekor kera yang hina. Apa yang menyebabkan mereka sehingga dihukum seperti ini? Dalam kisahnya bahwa ashabus sabat ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah dilarang untuk tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka meminta satu hari, khusus mereka hari libur, untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan mereka pada hari Sabtu. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka di hari Sabtu, hari beribadah mereka itu. Ternyata pada hari itu ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang sangat besar, dalam suatu tafsir dijelaskan bahwa ukurannya sebesar ikan paus, pada hari itu datang ke pantai, main-main ke pantai. Jadi mereka kalau mau dapat ikan besar-besar ya hari Sabtu. Tapi inilah ujian yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melanggar perintah itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah bagi mereka sebagaimana yang sudah mereka minta. Kemudian Allah jadikan untuk wajib beribadah semuanya, namun mereka pergi mengambil ikan sehingga mereka melanggar perintah Allah dan Allah hukum mereka. Itu contoh orang-orang yang melanggar. Di samping itu ada sangat banyak contoh-contoh orang yang sangat taat kepada Allah, seperti istri Imran atau ibunya Maryam. Dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki visi yang sangat jelas, hidup yang sangat soleh, maka melahirkan anak yang sangat solehah, yaitu Maryam, yang akhirnya melahirkan seorang Nabi Isa.
Maka dalam Al-Quran sudah banyak diberikan contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang diazab dan dilaknat Allah seperti Ashabus Sabat? Atau menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas seperti ibunya Maryam atau istri Imran? Semuanya ada di tangan kita. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki visi yang jelas. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi, saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
3: Terbaik kamu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Duh, lagi enggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Lumayan Pro 2, selamat pagi. Kita info Pro 2 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Sumatera Barat Ardi Arsyah di Padang kemarin mengatakan terdapat 7 kriteria khusus yang harus dipenuhi dalam mewujudkan hunian tetap layak huni. Kriteria tersebut meliputi luas dan jumlah ruang yang memadai, konstruksi aman dan kuat, ketersediaan air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan dan akses terhadap fasilitas dasar. Menurutnya, masyarakat yang terdampak bencana berhak mendapatkan hunian yang layak secara teknis maupun kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan huntap yang diprogramkan pemerintah pusat telah dirancang dengan memperhatikan standar kelayakan tersebut.

Informasi selanjutnya, teman Pro2 pengamat sosial Universitas Andalas Dr. Indradin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, urusan ketersediaan darah bukan sekadar tanggung jawab Palang Merah Indonesia atau PMI semata, namun melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, meski donor darah merupakan hal yang sangat mendesak, tetapi pemahaman masyarakat mengenai urgensi dimaksud masih terbilang minim. Ia menekankan pentingnya mengkampanyekan nilai-nilai donor darah secara masif agar menjadi budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat. Pengamat Sosial Universitas Andalas Dr. Indradin menambahkan, dengan kampanye yang gencar dan pemahaman yang tepat, diharapkan stok darah di PMI selalu dapat terpenuhi. Informasi penutup Kuman Pro 2, pemerintah Kota Padang belum memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik meskipun kondisi udara pagi ini terdampak kabut asap. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Demikian Info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
0: Aduh, akhirnya ya pagi ini ketemu lagi ya teman Pro 2. Hari Selasa ya Bang Gus ya.
1: Iya betul Licin. Sekarang udah hari Selasa tanggal 8 September.
0: Tapi cuaca di luar kayak berkabut banget ya.
1: Entah karena masih pagi nih atau emang lagi berkabut aja udaranya, cuaca di...
0: Tapi emang lagi gak sehat kan udaranya.
1: Iya itu dia.
0: Betul, gara-gara erupsi ya.
1: Selain erupsi kan kemarin juga apa sih?
0: Kebakaran hutan, benar.
1: Jadi ya banyak deh faktor penyebab udaranya gak sehat.
0: Benar.
1: Jadi pagi ini kamu mungkin bangun mau menghirup udara segar jadi terkendala gitu ya, jadi enggak.
0: Iya, jadi enggak segar dulu.
1: Jadi enggak leluasa gitu menghirup udara segarnya, ya udah.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa. Langsung mandi juga enggak apa-apa sih.
0: Benar, karena udah mau siap-siap berangkat kerja juga, semuanya aktivitas yang bakal kamu lakuin karena ini masih weekdays, masih Selasa ya.
1: Iya.
0: Pasti masih banyak banget yang kerja, sekolah, ngampus, semuanya deh dalam hari ini. Kalau weekend beda lagi ceritanya.
1: Udah, emang hari ini tuh ada yang kerja terus abis itu ngampus juga ya, ada yang
0: ada dong.
1: Ada yang sekolah juga. Maksudnya dia hari itu tiga-tiganya gitu.
0: Enggak gitu. Sekolah ya sekolah.
1: Satu-satu ya.
0: Ngampus ya ngampus gitu loh.
1: Oh iya benar sih.
0: Ya udah teman berdua, hari ini ada aku dan
1: aku
0: ya begitulah ya teman berdua. Kayaknya udah ketebak dari suaranya, kita bakal temenin kamu di Sabana Pagi.
1: Betul, sampai jam 10 ya izin ya.
0: Betul, ada banyak info yang mau kita spill dan juga nanti ada special on air bareng sama radio lainnya di Kota Padang nanti di jam 9.
1: Itu dia.
0: Yes, benar banget. Tapi sebelum itu kita puterin dulu deh playlist pagi ini. Yoi. Buat kamu.

0: can move.
1: Mother, see you later.
2: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yes. Kali ini kita ada info abcin.
0: Informasinya dekat banget ya sama kejadian baru-baru ini yang lagi terjadi belakangan, karhutlah dan juga erupsi. Tapi yang paling ngena itu kan erupsi ya. Jadi betul, ada penutupan Bandara Soekarno-Hatta kemarin, nah, beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang udah mulai buka lagi, persis banget hari Selasa hari ini banget jam 00 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Okay. Operasional Bandara Suta udah berjalan dengan normal lagi
1: gitu. Oh, berarti udah buka lagi ya.
0: Yes, benar. Dan ini langsung disampaikan sama Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi yang mengatakan kalau udah beroperasi lagi Bandara Terminal 1 Bandara Suta hari Selasa dini hari tadi.
1: Kayaknya ngelihat kondisinya juga mungkin udah membaik kali gitu ya.
0: Iya, tapi Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Muhammad Taufik Kiamas Lampung itu masih menunggu perkembangan lebih lanjut karena memang asap atau apa namanya akibat dari erupsi itu sampai ke Lampung juga.
1: Iya. Ini dari tanggal 8 September ini jam 00.01 ya.
0: Yes.
1: Bandara Soekarno-Hatta, terus Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung.
0: Yes.
1: Ini dinyatakan aktif kembali. Nah, usul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten. Nah, ini juga kembali dibuka jam 2.25 waktu Indonesia Barat tadi nih.
0: Iya, benar banget.
1: Ijin.
0: Dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, teman Produa, pembukaan bandara ini juga punya notes atau catatan-catatan.
1: Mm-mm.
0: Kayak contohnya otoritas bandara itu bareng sama maskapai harus melakukan inspeksi semua armada pesawat. Terus juga pilot dan kru operasional wajib mengetahui restricted polygon atau wilayah udara berbentuk poligon banyak sudut yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik. Okay. Ini serem banget ya.
1: Jadi
0: terbang
1: ya
0: di pesawat tapi dengan hati-hati, was-was gitu.
1: Harus mengetahui tanda-tandanya nih. Kalau ngelihat tanda-tanda kayak gini kayaknya gak boleh lewat di situ deh. Mungkin diarahkan ke jalur yang lain kali gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Iya. Kemarin ini BIM sempat tutup juga
0: gak sih? Betul, betul banget. Tapi sekarang belum ada info lanjutan nih, BIM udah buka apa belum ya. Karena memang kalau penerbangan sih dominan di BIM itu pada ke Jakarta, ke Bandung aja, jauh dari sana ya.
1: Betul.
0: Tapi semoga aja udah bisa beroperasi kembali karena tujuan orang-orang nggak ada yang cuma kayak sekedar jalan-jalan, tapi ada yang kerja, ketemu keluarga juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Ada pertemuan apa mungkin gitu ya.
0: Betul. Semoga keadaan ini lekas membaik deh, nomor berdua. Amin.
1: Atau kita biar memastikan kita tanya BIM.
0: Tanya siapa?
1: Bim slang.
0: Kok gitu sih? Allah.
1: Beda ya.
0: Beda. Jelas beda banget sih jujur.
1: Bandara Internasional Minangkabau.
0: Iya, ya, betul. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi teman Produa sama update terbaru di Sabana Pagi. Makanya kamu jangan kemana-mana, siaran terus dengan kita di Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Ini bertanya mau kita kasih tahu nih berkaitan ya sama yang tadi soal erupsi.
1: Apa tuh, Hicin?
0: Iya, karena debu abu vulkanik dari erupsi itu menyebar dan berbahaya.
1: Yeah.
0: Yang otomatis mengharuskan kita kalau keluar tuh pakai masker ya, teman Pro 2. Untuk beberapa wilayah yang memang terdampak. Nah, gara-gara itu ada kelangkaan dan juga imbas harga masker di pasaran. Nah,
1: ini sebenarnya
0: gitu.
1: Oknum kali ya yang membuat harga ini jadi mahal ya,
0: bisa jadi. Emang ada kenaikan harga ternyata. Ini udah dikonfirmasi sama Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman ke detik.com gitu.
1: Karena permintaan masker meningkat kali ya.
0: Betul. Okay. Jadi beberapa toko bahkan katanya naikin harga masker itu gak wajar. Sampai 10 kali lipat dari harga biasanya.
1: Iya. Yang gak dibenerin itu sebenarnya kayak gitu. Yang menaikkan harganya secara gak normal gitu ya.
0: Benar banget. Tapi itu yang order secara online ya. Dan jenis-jenis maskernya beberapa ada yang gak tersedia ternyata. Masker jenis N95, KN95, KF94 atau yang setara belum tersedia.
1: Okay.
0: Jadi masker yang biasa aja kayaknya yang emang lagi ready di pasaran gitu.
1: Yang biasa kita pakai gitu ya.
0: Betul.
1: Masker medis gitu ya.
0: Masker medis.
1: Okay. Aku tuh emang udah sering pakai masker sih. Bukan akhir-akhir ini aja. Misalnya kayak kalau bawa motor gitu ya, lagi pergi bawa motor, selalu pakai masker. Sudah terbentuk kebiasaannya tuh dari ini, COVID.
0: Oh, dari COVID. Oke. Tapi emang kayaknya sekarang itu awareness tentang masker ini tuh udah jadi hal yang sepertinya kita kayak apa ya ibaratnya ya. Jadi dejavu sama kejadian COVID lalu. Walaupun walaupun beda cerita ya. Kalau COVID dulu kan penyebarannya tuh penyebaran virus ya. Kalau ini ya debu asap imbas dari vulkanik atau erupsi gunung Merapi.
1: Mengganggu
0: gitu ya.
1: Ini ya sistem pernafasan nanti ya.
0: Benar. Waduh ya ampun. Semoga keadaan ya cepat membaik karena emang. Tapi yang beberapa ini beredar berita kalau Bang Gusri pernah dengar itu asap vulkanik dari erupsi gunung Merapi, gunung yang lagi erupsi anak Krakatau itu perginya ke Samudra Hindia. Maksudnya kayak nggak nyebar itu ke Sumatera. Jadi
1: untungnya di situ ya.
0: Nah, mukjizatnya kayak kata orang-orang ya bentuk Tuhan sayang kita katanya gitu. Tapi emang ya kayak ada mukjizat. Menurutku itu salah satu keajaiban sih.
1: Harusnya secara
0: harusnya
1: normal
0: terbangnya
1: mungkin.
0: Normalnya kayak ya asapnya bakal imbas ke Sumatera.
1: Betul.
0: Ke Jawa. Yeah. Gitu. Tapi ini enggak.
1: Tapi ya alam mungkin juga ngerti kali ya.
0: Bener.
1: Ke tempat yang banyak manusianya deh.
0: Yes,
1: gitu.
0: Benar banget.
1: Tapi di Kota Padang juga kita lihat kemarin di beberapa titik ada yang bagi-bagi masker gitu loh, Cin.
0: Oh iya.
1: Ada, aku lihat kemarin.
0: Mm-mm.
1: Kayak itu dari dinas apa gitu, kayaknya bagi-bagi masker. Mungkin karena ngelihat harga masker juga naik kali ya, jadi dibagi-bagiin deh. Nah, itu dia ya.
0: Oke deh teman Pro 2 ya, semoga pokoknya intinya bareng-bareng kita berdoa semoga keadaan lekas pulih dan lekas membaik lagi dan kita bisa living in normal life lagi.
1: Itu dia.